0: dan berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menumpuk.
1: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
2: Kalau lamanya berapa lama?
1: Sekitar 4-5 jaman.
2: Mati lampunya kan? Dampaknya apa kalau fotokopi yang sendiri?
1: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
0: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin, berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
3: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti menegangkan.
0: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat. Karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas. Kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola

0: dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
1: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perumpasan sama apa namanya kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset. Nah, kalau bisa.
0: Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
2: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
0: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskiel Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada, kita mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
7: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
5: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem

promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya, Kak. Tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja, sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
1: Bintang.

0: Terima kasih ya pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum nanti kami hadirkan topik menarik yang akan kita bincangkan pagi hari ini, kita update dulu ya informasi arus lalu lintas pada kesempatan hari Rabu ini 5 Agustus 2026. Kita coba jalan-jalan dulu ke wilayah Pemalang. Bagaimana informasi arus lalu lintas di sana dalam program Live Traffic bersama Kanit Turjawali Zebra Pemalang Sulistio. Selamat pagi Pak Sulistio.
1: Selamat pagi
0: Pak Sulistio, kalau di Semarang pagi hari ini cukup cerah, apakah di Pemalang juga sama atau gimana?
1: Alhamdulillah untuk situasi cuaca cerah sekali, secerah cerah, hatiku ya. Demi
0: Aduh Pak Sulis, boleh juga nih dipantau informasi arus lalu lintasnya di sana. Adakah memang jalan-jalan yang sedang tersendat atau bagaimana nih? Silahkan.
1: Ya, untuk sekarang untuk posisi kami ada di sekitaran alun-alun, sedang ada latihan paskibraka untuk perayaan HUT ke-81. Mm-hmm. Untuk situasi arus lalu lintas di sekitaran alun-alun untuk lancar, tidak ada hambatan. Jadi informasikan untuk di wilayah Pantura khususnya Pemalang, perbatasan Tegal Pemalang, ada perbaikan jalan, untuk kurang lebih 200 meter. Untuk rekayasa lalu lintas dilaksanakan kontraflu, demikian dilaporkan dari Pantura Pemalangnya.
0: Oke, Pak Sulistio, mungkin beberapa ruas jalan di wilayah Pemalang ada yang sedang dilakukan perbaikan kah, Pak Sulistio?
1: Ya, untuk yang diperbaikan itu di daerah Pantura, perbatasan Tegal Pemalang, demikian, Mbak.
0: Tapi berarti tidak ada rekayasa lalu lintas di sana ya, hanya berhati-hati saja ya ketika melewatinya ya?
1: Betul-betul masih bisa dilintasi dari barat maupun timur.
0: Oke, boleh himbauan kepada seluruh masyarakat yang akan melewati wilayah Pemalang pagi hari ini, silahkan.
1: Himbau bagi warga masyarakat yang melintas di wilayah Pemalang, Pantura khususnya, agar selalu berhati-hati, taati rambu-rambu dan petunjuk petugas yang ada di lapangan, demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih informasinya pagi hari ini Pak Sulistio, nanti kita update lagi informasi lainnya. Selamat pagi, salam presisi Pak Sulistio.
1: Selamat pagi, terima kasih, salam presisi juga.
0: Demikian tadi program Live Traffic ya, dari Kanit Turjawali Zebra Pemalang Sulistio yang menginformasikan bagaimana informasi arus lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Nah, Anda juga bisa lengkapi informasi arus lalu lintas ya, mungkin sedang jalan-jalan ke wilayah Tugu Muda ya kan, atau di Semarang Atas, atau di wilayah luar kota Semarang, boleh juga sampaikan di 08166666886.

Wonder Woman dari Mulan Jamilah ya. Jadi Wonder Woman untuk negara kita juga bisa mendengar dengan terus menggelorakan ya jiwa-jiwa nasionalisme. Apalagi ini kan bulan Agustus ya kan, dimana kita mengingat perjuangan kemerdekaan negara kita tercinta di tahun 1945 kala itu. Usianya sudah cukup lumayan bisa dikatakan dewasa, 81 tahun kalau buat orang sih itu sudah sepuh begitu ya. Tapi kalau untuk sebuah negara ini menjadi sebuah pijakan baru menyongsong usia 100 tahun Indonesia Emas 2045. Bagaimana sebetulnya menurut Anda pendengar? Saya ingin tahu cara Anda untuk menunjukkan rasa nasionalisme kepada tanah air negara cinta, negara kita tercinta. Boleh sampaikan ya di WhatsApp kami 0816666886 atau boleh juga di 0248316686. Yang menyaksikan dan mendengarkan melalui RRI Digital juga tidak boleh ketinggalan ya, tinggalkan jejak di kolom live chat pagi hari ini.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Nanti kita akan lengkapi dalam Semarang Pagi ini dengar dialog mengenai menumbuhkan jiwa nasionalisme melalui bulan kemerdekaan ya. Sedianya nanti dijadwalkan juga bersama Kepala Kesbangpol Kota Semarang dan juga Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. Line telepon, line WhatsApp tentu saya buka untuk Anda nanti di 0248316686. RRI Digital juga boleh nanti ya yang mau ngobrol langsung dengan narasumber juga kami persilahkan.
1: Oke. Okay.

Info Pro 1. DPRD Kota Semarang menyetujui rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang menjadi peraturan daerah pasca pemerintah Kota Semarang yang akan mengintensifkan penagihan pajak tertunggak. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi persetujuan DPRD. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan perubahan anggaran maupun penganggaran di tahun 2027. Pihaknya akan memprioritaskan penyelesaian tunggakan pajak daerah dengan berbagai formula yang sedang disiapkan, termasuk menggandeng sejumlah forum dan melibatkan pemerintah wilayah dalam proses penagihan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni mengimbau masyarakat tidak terprovokasi berbagai narasi yang beredar di media sosial. Terlebih terkait isu keamanan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Syahroni, berbagai informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, seperti isu aksi demonstrasi besar-besaran maupun kabar pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan. Info Prosa.

0: Kenapa sih? Kayaknya kok resah banget sih kamu dari tadi. Bentar lagi giliranku buat presentasi tuh. Tapi nervousku gak bisa hilang. Takut kalau nanti aku gak bisa menampilkan yang terbaik gimana.
1: Sini-sini aku ajarin. Ada trik namanya 378.
0: Apaan tuh? Jangan aneh-aneh deh.
1: Ini udah pokoknya ikutin aku aja. Pertama, tarik nafas selama 3 detik. Lalu, tahan dulu selama 7 detik. Nah, sekarang perlahan keluarkan selama 8 detik.
0: Wah, beneran manjur loh. Aku jadi lebih tenang sekarang.
1: Beneran kan? Makanya kalau lagi nervous, deg-degan, atau gelisah, ingat trik 378.
2: Sari, giliranmu.
0: Aku presentasi dulu ya. Makasih banyak.
3: Semangat.

0: Menumbuhkan jiwa nasionalisme melalui bulan kemerdekaan. Pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Kepala Kesbangpol Kota Semarang, Bambang Pramusinto. Saya sapa dulu, selamat pagi Pak Bambang.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Bambang ya?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak.
0: Jadi semakin semangat di bulan Agustus ini ya Pak Bambang?
1: Iya, harus selalu semangat.
0: Nah Pak Bambang, bulan Agustus ini kan menjadi momen yang istimewa nih bagi bangsa Indonesia. Bahkan setiap minggu ini yang tadinya nggak pada kerja bakti jadi kerja bakti Pak Bambang. Tapi bagaimana sebetulnya Kesbangpol Kota Semarang memaknai bulan kemerdekaan ini bagi masyarakat di Kota Semarang?
1: Iya, terima kasih Mbak. Jadi kami Badan Kesbangpol Kota Semarang ini merupakan salah satu OPD yang membantu wali kota, pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, kemudian aktualisasi Pancasila bagi masyarakat Kota Semarang. Termasuk dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 ini, ya kami juga kemarin mengajukan nota dinas ke pemerintah Kota Semarang untuk diedarkan ke masyarakat ya berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memperingati HUT. Jadi kalau dulu nenek moyang kita itu berjuang, pahlawan kita berjuang, ya kita harus bisa mengapresiasi jasa mereka dengan mengisi kemerdekaan, mengadakan berbagai kegiatan supaya meriah dan bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di tanah air. Begitu Mbak.
0: Pak Bambang, tapi kalau menurut Pak Bambang, sebetulnya bagaimana karakter nasionalisme masyarakat Kota Semarang yang perlu terus dipertahankan nih Pak Bambang, dan mungkin dikembangkan di kemudian hari?
1: Iya, jadi kami Badan Kesbangpol ini kan punya tugas pokok fungsi untuk mengawal, meningkatkan wawasan kebangsaan, kemudian indeks aktualisasi Pancasila di masyarakat. Mm-hmm. Kenapa? Karena kualitas dari wawasan kebangsaan dan implementasi atau aktualisasi Pancasila ini kan bisa saja tergerus, kan? Mm-hmm. Karena banyak faktor, kan? Yang sekarang ini sangat potensial mempengaruhi karakter masyarakat ini kan seperti media sosial. Mm-hmm. Jadi masyarakat ini kan tingkat literasi digital ini itu kan berbeda-beda. Ada yang sudah paham. Jadi kalau ada konten-konten di media sosial ini bisa

0: itu kan fluktuatif ya.
1: Betul.
0: Nah itu yang harus kita kawal. Apa sih yang harus diintervensi kepada masyarakat di beberapa kecamatan? Ini kan intervensinya kan tidak pasti sama, mungkin bisa berbeda. Itu yang harus kami lakukan.
1: Oke.
0: Kira-kira begitu, Pak.
1: Ada berbagai golongan, ada berbagai kalangan masyarakat dengan mungkin perbedaan tempat, usia, ya kan, dan juga perbedaan pekerjaan dan lain sebagainya. Ada program-program khusus pendekatan yang dilakukan ke Sbangpol tidak? Yang dilakukan kepada masyarakat untuk meningkatkan, memperkuat nilai-nilai kebangsaan dengan cara yang berbeda di setiap tingkatannya, Pak Babang?
0: Ada, Mbak. Jadi kan kita sudah punya segmentasi masyarakat. Ya. Contoh kemarin kami mengadakan kegiatan untuk kalangan pelajar. Gitu.
1: Mm-hmm.
0: Untuk kalangan pelajar. Kemudian hari ini nanti kami juga mengadakan kegiatan untuk sahabat-sahabat disabilitas Kota Semara. Karena metodenya kan pasti berbeda, Mbak.
1: Yeah.
0: Namanya apa... disabilitas ini kan juga ada beberapa kategori.
1: Mm-hmm.
0: Ini intervensinya juga berbeda. Kemudian kami juga mengadakan apa peningkatan wawasan kebangsaan untuk gender seperti laki-laki dan perempuan. Ya. Hari ini juga pagi ini kami mengadakan satu sosialisasi wawasan kebangsaan untuk perempuan lintas agama.
1: Jadi memang pendekatannya dilakukan karena sudah paham juga segmentasinya berbeda begitu ya, Pak Bambang ya?
0: Iya, iya.
1: Oke, Pak Bambang, bolehkah kita mengangkat telepon dari pendengar kami, Pak Bambang?
0: Boleh,
1: Pak. Oke, kita undang pendengar untuk bergabung. Saya angkat terlebih dahulu pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi. Oh, terputus nampaknya. Boleh bergabung kembali ya, pendengar ya. Silahkan di 024-831-6686. Selamat pagi, Pro 1.
2: Selamat pagi, Mbak Silvi.
1: Ya, silakan Pak Suyarto.
2: Selamat pagi, Pak Bambang.
0: Selamat pagi, Bapak.
2: Iya, sesuai dengan topik tadi, beberapa hal yang kita simak, Bapak, bahwa pada hari ulang tahun ke-81 besok itu, Pak,
0: ya.
2: Substansinya kan rasa nasionalisme dan demokrasi penting direnungkan. Kemajuan bangsa ini kan menerjemahkan rasa nasionalisme. Sejauh mana partisipasi demokrasi itu benar-benar terjadi? Secara substansial, Pak, Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat. Nah, bagaimana menyegarkan kembali rasa nasionalis kita, Pak Ustaz, Pak Bambang, matur nuwun.
1: Menyegarkan kembali rasa nasionalisme kita, silakan.
0: Iya. Langsung saya jawab ya, Mbak.
1: Iya, silakan Pak Bambang.
0: Iya, terima kasih pertanyaannya, Bapak. Jadi begini, Bapak dan para pendengar masyarakat Kota Semarang dan Indonesia, kami Badan Kesbangpol Kota Semarang ini juga melakukan pengukuran indeks demokrasi Indonesia, ya. Mm-hmm. Tapi khusus Kota Semarang, indeks demokrasi Indonesia Kota Semarang. Nah ini sama, indeks demokrasi kami juga fluktuatif itu, sempat menurun dari 2022, 2023, 2024. Alhamdulillah naik lagi sedikit di tahun 2025. Ada beberapa indikator dari tiga dimensi itu, indeks demokrasi Indonesia, itu yang kami harus petakan, mana yang mengalami fluktuasi.
1: Yeah.
0: Jadi kalau indikator indeks demokrasi ini kan banyak ya. Apakah ada tekanan ketika orang berpartisipasi, berserikat, berkumpul di satu wilayah, gitu. Kemudian bagaimana kesetaraan gender, bagaimana keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Nah ini kami juga petakan satu persatu, kemudian kami lakukan intervensi. Sama dengan tadi indeks aktualisasi Pancasila, intervensi di Kecamatan Banyumanik ya bisa saja berbeda dengan intervensi di Kecamatan Semarang Utara karena karakteristik masyarakatnya berbeda.
1: Mm-hmm.
0: Itu yang kami lakukan, Bapak Ibu mendengar dari Badan Kesbangpol, sehingga beberapa indeks yang menjadi topik

0: si Badan Kesbangpol ini bisa semuanya meningkat. Ada indeks aktualisasi Pancasila, indeks demokrasi Indonesia Kota Semarang, kemudian ada indeks wawasan kebangsaan, indeks kerukunan umat beragama. Gitu. Itu menjadi indikator kinerja kami yang kami harus push terus supaya selalu meningkat. Kira-kira demikian, Bapak.
1: Baik, Pak Bambang, setelah ini saya akan buka line telepon kembali. Kita jeda terlebih dahulu, boleh ya Pak Bambang ya?
0: Iya, silakan Mbak.
1: Line telepon, line WhatsApp setelah ini saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886. Menumbuhkan jiwa nasionalisme melalui bulan kemerdekaan.
2: Tahukah Anda, lagu Indonesia Raya pernah hampir hilang dari sejarah? Pada masa penjajahan Jepang, lagu kebangsaan dilarang. Naskah dan notasi asli ciptaan W.R. Supratman harus disembunyikan. Bahkan, biola yang digunakan juga harus disembunyikan untuk menghindari rampasan Jepang. Semua itu dilakukan demi menjaga semangat bangsa agar tetap hidup. Kini, setiap kali kita menyanyikan Indonesia Raya, bukan tentang berdiri tegak, tapi mengingat bahwa setiap baitnya ditulis dengan keberanian dan air mata. Dirgahayu Indonesia, mari kita terus merawat apa yang pernah diperjuangkan dengan nyawa.

0: Kita lanjutkan bersama Kepala Kesbangpol Kota Semarang, Bambang Pramusinto. Pak Bambang, kalau di wilayah Kota Semarang ini kan perubahannya sangat cepat begitu ya, semakin dinamis. Sebetulnya pernah memetakan tidak tantangan apa yang di kemudian hari ini harus diantisipasi agar bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air, Pak Bambang?
1: Iya, kami selalu melakukan pemetaan, Pak. Jadi tadi saya juga sudah sampaikan beberapa indeks yang menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol Kota Semarang. Contoh tadi saya sampaikan indeks aktualisasi Pancasila. Bagaimana sih tingkat aktualisasi Pancasila sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, di Kecamatan Gunung Pati, kemudian Banyumanik sampai Kecamatan Semarang Utara di 16 kecamatan. Itu kami selalu buat pengukuran setiap tahun di setiap kecamatan. Kami menggandeng perguruan tinggi sebagai lembaga independen untuk mengukur. Nah, dari hasil itu, Mbak, ya, itu kami kemudian melakukan intervensi. Karena program dan kegiatan kami ketika berbasis data, harapan kami bisa lebih efektif. Ya, jadi seperti tadi kami sampaikan, indeks demokrasi Indonesia Kota Semarang, kalau ada fluktuasi, kenapa? Kami pelajari, kemudian kami menggandeng juga pihak surveyor untuk melakukan intervensi. Apa kira-kira treatment yang harus dilakukan di kecamatan itu? Ya, biasanya yang kami temukan ketika ada fluktuasi ini banyak pengaruh-pengaruh dari media sosial. Media sosial ini memang kalau kita literasi digitalnya sudah tinggi, bisa mengelola media sosial dengan bijak, gitu. Kita paham apakah itu hoax ataukah itu real, itu bagus sebenarnya. Seperti beberapa konten media sosial yang berkaitan dengan peringatan HUT RI ke-81 misalkan, Pak. Saya lihat ada beberapa konten yang menceritakan sejarah perjuangan pahlawan kita dulu. Ya, bagaimana pahlawan kita dulu bertempur, ada yang tertangkap, tertawan, begitu. Ini kan bisa menjadi refleksi kita, gitu. Begitu beratnya, ya, begitu gigihnya perjuangan para pahlawan kita waktu itu untuk merebut kemerdekaan. Ya, sehingga itu bisa mendorong, memotivasi kita, ya, anak cucu yang sekarang ini hidup ini kan, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan. Gitu. Okay. Nah, kalau sekarang ini masih terjadi beberapa permasalahan sosial, ya, kalau Semarang sih alhamdulillah secara umum masih kondusif. Tapi kan masih ada kejadian seperti tawuran pelajar, ada teriak, gitu ya, ada klitih, gitu. Ada tawuran antar geng yang menggunakan sajam panjang-panjang itu. Itu kan harus diintervensi, Mbak.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, kami kan juga di Badan Kesbangpol punya tim pengawasan dini. Atau tim intelijen. Itu kami survei, kami cek gitu. Kami telusuri ada masalah apa. Terus anak-anak yang sering terlibat aksi seperti itu kebanyakan dari mana? Ada masalah apa di sana gitu. Nah, kemudian dari data dan informasi yang masuk kami olah lagi, ya, kemudian kami koordinasikan dengan stakeholder terkait. Misalkan kami mengundang camat, lurah, ya, kemudian dari akademisi gitu. Kita diskusi, ya, kenapa ini sering terjadi di kecamatan ini? Gitu. Oh, ternyata karena masalah keluarga banyak yang broken misalkan. Nah, kami bisa gandeng juga di P3A, kita intervensi. Begitu kira-kira, Mbak. Jadi
0: bukan berdiri kami sendiri ya.
1: Secara umum ini mempunyai tugas memberikan data dan informasi yang akurat ke pemerintah Kota Semarang. Ya, dari intelijen, kemudian kami juga menggandeng Diskominfo. Diskominfo kan punya peran untuk mengelola isu-isu yang muncul di media sosial terkait Kota Semarang. Nah, kami olah, kami analisis gitu. Kami analisis, termasuk sekarang ini kan sudah ada teknologi AI gitu, kami analisis sehingga muncul rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah kota. Okay. Kira-kira begitu, Mbak.
0: Pak Bambang, karena waktu kita juga cukup singkat pada kesempatan pagi hari ini, boleh dicontohkan nih bagi pendengar Pro 1 RRI Semarang yang akan memenuhi kegiatan di bulan Agustus ini untuk menunjukkan rasa nasionalisme, kegiatan-kegiatan apa sebetulnya yang cocok dilakukan di lingkungan RT atau RW, tapi bisa juga menunjukkan rasa kesatuan dan persatuan. Silakan.
1: Iya, intinya begini, Mbak. Kalau kita sudah banyak melihat konten-konten bagaimana perjuangan para pahlawan kita, kita ini kan tugasnya mengisi, melanjutkan perjuangan mereka dengan mengisi kemerdekaan. Nah, harapan kami masyarakat banyak melakukan inovasi-inovasi, sesuaikan saja dengan kebutuhan yang ada di wilayah. Ya, contoh kalau di Kota Semarang ini kan ada program untuk pencapaian visi-misi wali kota, visi-misi pemerintah kota. Nah, kalau tahun ini kan temanya lingkungan hidup dan ketahanan pangan.
0: Yeah.
1: Masyarakat mungkin bisa melakukan inovasi mengadakan kegiatan pilah dan olah sampah. Saya lihat ada banyak tempat-tempat di Kota Semarang, kampung-kampung ini yang punya inovasi-inovasi bagus. Misalkan membuat biopori, ya, biopori diisi dengan sampah. Ya, sehingga dengan kegiatan-kegiatan seperti itu kan bisa mengurangi sampah yang harus dibuang di TPA Jatibara.
0: Yeah.
1: Ya kan, karena di sana kan sudah overload ya, Pak.
0: Betul.
1: Itu misalkan. Kemudian kalau di lingkungannya itu sering ada kejadian balapan liar gitu misalkan.
0: Mm-hmm.
1: Ada kan siskamling gitu. Siskamling yang biasanya di dalam kampung ditarik poskamlingnya di luar, bisa membantu aparat kepolisian. Karena kalau aparat kepolisian sendiri yang menangani balapan liar pasti juga kewalahan, Mbak. Karena balapan liar itu kan pindah-pindah, di patroli di sini nanti pindah di titik lain. Dipatroli di titik itu, pindah lagi ke titik semula. Tapi kalau masyarakat ini bisa berpartisipasi, membangun poskamling di pinggir jalan, ikut ngawasi, ini kan bisa membantu aparat penegak hukum mengurangi balapan liar, kemudian apa itu aksi-aksi begal. Gitu. Kalau ada poskamling-poskamling di pinggir jalan, itu saya kira sangat membantu. Itu saya kira contoh-contoh, Mbak. Contoh-contoh yang bisa masyarakat lakukan untuk melanjutkan kemerdekaan yang dulu sudah diperjuangkan oleh para pahlawan.
0: Oke.
1: Kira-kira begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Bambang edukasinya kali ini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak Bambang ya. Sehat selalu Pak Bambang, selamat pagi.
1: Mbak. Iya, terima kasih.
0: Demikian tadi pendengar pada kesempatan pagi hari ini di segmen pertama ya, Dialog Semarang Menyapa Pagi. Nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua, masih membahas mengenai menumbuhkan jiwa nasionalisme melalui bulan kemerdekaan bersama Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, Kesbangpol Jawa Tengah. Nanti lingkupnya kita perbesar di wilayah Jawa Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Indonesia pernah mengalami masa bersiap. Tahukah Anda apa itu masa bersiap? Masa bersiap merupakan istilah untuk kekacauan yang terjadi di Jawa akibat revolusi tahun 1945 hingga 1947. Masa ini dipelopori oleh mereka yang pro Republik Indonesia dengan menamai dirinya sebagai pemuda atau pelopor. Julukan ini ada karena saat itu para pemuda kerap meneriakan siap sembari mengangkat senjata kepada mereka yang pro kolonialisme. Diawali dari peralihan kekuasaan ke pemerintah Republik Indonesia serta dilatar belakangi oleh amarah dan dendam rakyat pribumi atas kekejaman masa kolonialisme. Perkiraan korban berjatuhan sejumlah 3.500 hingga 20.000 jiwa yang terdiri dari berbagai kalangan.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami pada kesempatan pagi hari ini ya, bersama Luki Setiawan yang akan menginformasikan mengenai Dirlantas Polda Jateng dorong penyebaran informasi lalu lintas yang edukatif. Luki, silakan.
1: Baik, pendengar, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan silaturahmi bersama awak media di Kota Semarang dengan mengusung tema Polantas Karib Sahabat Media. Kegiatan berlangsung kemarin menjadi ajang mempererat sinergi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam penyampaian informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat. Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombespol Maisa Sukriwo mengapresiasi kehadiran para jurnalis yang telah menjadi mitra strategis kepolisian dalam menyampaikan berbagai informasi kepada publik. Pihaknya yang baru menjabat sebagai Dirlantas Polda Jawa Tengah ini juga memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan komitmennya untuk membantu komunikasi yang terbuka dengan insan pers. Maisa berharap hubungan baik yang terjalin dapat terus ditingkatkan melalui kerjasama yang intens sehingga informasi mengenai pelayanan kepolisian keselamatan berlalu lintas hingga berbagai program di Dirlantas dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain menyampaikan informasi, Maisa juga mengajak media untuk terus berperan aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan melalui media memiliki peranan penting dalam membangun budaya tertib berlalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan di jalan. Kolaborasi antara kepolisian dan media tak hanya sebatas penyebar luasan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah. Dirlantas berharap kegiatan silaturahmi ini menjadi bagian kedekatan antara Polda Jawa Tengah dengan insan pers dan wadah bertukar informasi untuk memperkuat komunikasi serta membangun sinergi ke depannya. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Luki Setiawan. Tetap berhati-hati selama bertugas. Kami tunggu informasi lainnya kembali.

0: Kita lanjutkan dialog Semarang Menyapa pagi hari ini, menumbuhkan jiwa nasionalisme melalui bulan kemerdekaan. Kali ini bersama Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kasbangpol Jawa Tengah, Agung Hikmati. Selamat pagi Pak Agung.
1: Pagi Mbak Silvi.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Agung ya?
1: Alhamdulillah.
0: Pak Agung, tadi saya berbincang di segmen pertama ya di Kasbangpol wilayah Kota Semarang menyinggung terkait dengan hoax, ujaran kebencian di sosial media. Kalau di wilayah Jawa Tengah, ada tidak mungkin program yang khusus untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mewaspadai adanya hoax tersebut? Pak Agung, silakan.
1: Iya, jadi kalau kita lihat ya, sesuai data dari APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, itu platform yang paling banyak digunakan itu di Indonesia itu adalah TikTok ya Mbak. Mm-hmm. Jadi 35% pengguna internet di Indonesia itu TikTok, dan itu naik tajam loh.
0: Iya, betul.
1: Dari sekitar 18,6% di tahun sebelumnya, artinya naiknya kan hampir apa ya, dua kali lipat ya, dari 18,6% jadi 30%. Dan artinya apa? Bahwa kalau saat ini itu kan ruang digital itu menjadi salah satu apa ya, kayak semacam etalase yang cukup besar lah. Mm-hmm. Etalase yang cukup besar, dan ini menjadi tantangan kita karena disitulah sebenarnya ada semacam ini ya, media sosial itu kan semacam pisau bermata dua, itu bisa
0: betul.
1: Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik ya itu bisa bermanfaat bagi kita gitu, tapi kalau enggak ya itu tadi kayak menjadi sarana dalam penyebaran berita-berita bohong termasuk hoax. Nah, kita itu selalu bekerja sama dengan banyak pihak, mm-hmm, untuk senantiasa memberikan sosialisasi, edukasi terkait bahayanya hoax itu. Kita menggandeng banyak pihak, diantaranya misalnya dari forum kewaspadaan dini masyarakat, FKDM, mm-hmm, kemudian forum koordinasi penanggulangan terorisme, semacam itu kita lalu gandeng. Dan kita juga ada kerjasama dengan teman-teman dari polisian kayak Densus 88 untuk ambang sekolah menyampaikan bahaya-bahaya berita-berita hoax yang banyak berseliweran, dan itu biasanya menyasar anak-anak muda yang masih sekolah gitu Mbak.
0: Mm-hmm. Tapi sebetulnya memang sangat berpengaruh ya, dengan maraknya hoax dan ujaran kebencian itu bisa menurunkan jiwa nasionalisme kita, Pak Agung?
1: Ya, ya pastilah. Misalnya kan kalau sebenarnya dalam realitanya kita itu misalnya mencapai satu pencapaian-pencapaian tertentu yang positif, mm-hmm, maka dengan berita hoax itu bisa mendegradasi realitas yang ada di lapangan gitu.
0: Iya.
1: Dan karena yang tadi saya sampaikan, ruang digital itu sangat besar sekali, sehingga kemudian orang banyak menganggap bahwa apa yang ada di ruang digital itu sebagai sebuah kebenaran, itu kan bahaya. Hmm. Itu.
0: Mana cepat lagi ya menyebarnya ya Pak Agung.
1: Betul.
0: Ya?
1: Betul sekali.
0: Tapi Pak Agung, kita edukasi juga kepada pendengar. Kenapa sebetulnya kita sebagai masyarakat Indonesia itu perlu memupuk rasa nasionalisme? Ini mumpung di bulan Agustus juga nih, Pak Agung.
1: Ya. Ini Mbak. Jadi, kalau kita, ya ibarat kata beginilah. Sekarang ini kan lagi kuat-kuatan ya. Kuat-kuatan bagaimana intervensi melalui baik budaya ya maupun pemahaman-pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan kita itu melawan nilai-nilai yang kebebasan, nilai-nilai yang dari luar gitu. Nah, kalau kita membiarkan itu kan sama aja dengan kalau kita nanam pohon, terus kita ternyata banyak hama, terus kita biarin aja. Ya, sesederhana itu analoginya kan. Jadi kalau kita nggak kemudian menangkal hama-hama yang menyerang tanaman kita, ya nanti tanamannya akan jadi kurus, bahkan bisa menjadi mati gitu, Mbak.
0: Jadi semudah itu sebetulnya. Baik, Pak Agung, pada kesempatan pagi hari ini kita akan undang pendengar. Boleh ya, Pak Agung ya?
1: Boleh.
0: Lain telepon saya buka pendengar di 0248316686 atau di 0816666886. Setelah yang satu ini juga saya akan pilih ya beberapa komentar di RRI Digital. Kita jeda dulu ya, Pak Agung ya.
1: Oke.
2: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
3: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
2: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
2: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
3: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
2: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
3: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
2: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
3: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
3: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Ada beberapa komentar dari masyarakat, ini saya akan sampaikan kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Kasbangpol Jawa Tengah, Agung Hikmati. Pak Agung, ini ada komentar dari Bu Ika di Pekunden. Selamat pagi, Pro 1. Kalau membicarakan nasionalisme, sebenarnya masyarakat Indonesia ini sudah sangat baik. Tapi kadang mudah sekali terpecah belah karena banyaknya informasi yang kurang baik. Bagaimana sebetulnya kita mengedepankan rasa kerukunan dan gotong royong, Pak, di tingkat anak-anak muda hingga bisa menghindari yang namanya tawuran? Pak Agung, silakan.
1: Iya, yang paling sederhana sebenarnya kan gini, anak muda itu kan dia kan selalu berusaha mencari role model ya. Nah, role modelnya kalau tidak ada di dekat mereka, ya mereka akan nyari ke ruang digital saat ini ya. Nah, ruang digital itu kalau dipenuhi kayak tadi itu, kayak misalnya sekarang yang kita lihat lah, kalau kita lihat di ruang digital kita itu kan perilaku main hakim sendiri gitu kan. Perilaku main hakim sendiri itu kan banyak bermunculan gitu. Nah, itu kan akhirnya menjadi satu role model bagi mereka bahwa oh itu keren, itu sah-sah saja dan seterusnya gitu. Nah, memang peran keluarga itu menjadi sangat penting. Bagaimana keluarga itu tidak menganggap misal gadget-gadget itu hanya sebagai kayak semacam, kalau kita lihat itu kan, sing penting anakku wis tenang gitu ya. Yang penting anakku punya kegiatan dengan itu, tidak mengganggu saya gitu. Tidak mengganggu orang tuanya yang sudah capek bekerja. Nah, itu kan sebenarnya salah. Kan mereka harus selalu diberikan pemahaman. Kalau perlu misalnya ketika orang tua melihat satu fenomena di media sosial, mereka bisa langsung mendiskusikan kepada anaknya, ini loh perilaku yang nggak benar. Kamu kalau anu tuh ini. Jadi diminta tanggapannya, jangan diperintah ya. Jangan diperintah, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu jangan digitukan. Karena semakin anak diperintah, itu dia akan kemudian mengeksplor yang macam-macam. Ya. Jadi manusia itu kan diciptakan bukan untuk diperintah, tetapi untuk mencontoh gitu loh. Nah, ini yang harus disampaikan kepada anak-anak itu. Jadi kalau keluarga misalnya ada satu kejadian, terus kalau menurutmu kayak gini tuh gimana sih gitu, ditanya aja, nanti mereka akan ini dan kemudian akan terbuka ruang diskusi macam itu gitu.
0: Karena anak itu sebetulnya copy paste terbaik ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Pak Agung, banyak yang beranggapan bahwa menumbuhkan rasa nasionalisme itu dengan upacara, lalu mungkin kegiatan-kegiatan seremoni lainnya. Tapi kalau menurut Pak Agung, ada tidak kegiatan yang relevan di era saat ini untuk menumbuhkan rasa cinta nasionalisme?
1: Ya, sebenarnya banyak yang kita lihat aja lah, Mbak. Kan kalau sudah menjelang 17 Agustus ini kan masyarakat kemudian banyak yang mempercantik kampungnya, menghias dengan berbagai macam. Ini kan bentuk-bentuk bagaimana nasionalisme, kebanggaan terhadap bangsa ini itu sebenarnya kan masih tumbuh gitu. Nah, upacara itu hanya salah satu simbolik atas momentum tercapainya kemerdekaan itu. Tetapi sebenarnya kan nilai gotong royong, nilai semangat untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dengan membuat lomba-lomba yang meskipun lombanya lucu-lucuan, tapi itu kan sebenarnya kan simbolik dari sebuah upaya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik gitu. Sebenarnya sudah ada nilai-nilai itu ada di kita. Upacara itu kan hanya istilahnya. Ya satu puncak momentum gitu ya, gitu aja sih Mbak.
0: Oke, kalau berbicara indikator Pak Agung, apa indikator yang jelas ketika semangat nasionalisme ini di masyarakat semakin menguat?
1: Tentu saja indikatornya yang paling sederhana adalah perilaku masyarakat yang semakin baik ya. Jadi kalau kita melihat misalnya banyak orang yang kita lihat di konten-konten kan juga banyak itu masyarakat yang senang berbagi, senang menolong, kemudian mereka yang semangat untuk merayakan kemerdekaan ini dengan menghias itu kan bagian dari sebenarnya semangat nasionalisme yang masih tumbuh di kita gitu.
0: Oke, sebetulnya itu yang tersisa dan masih bisa dipupuk terus begitu ya Pak Agung ya. Baik, karena memang waktu kita tidak cukup banyak pagi hari ini Pak Bambang untuk menutup jumpa kita, sebagai penutup, menurut Pak Agung kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, bagaimana memaknai kemerdekaan, bagaimana cara menularkan nasionalisme kepada sesama bisa merawat kesatuan dan persatuan di bulan kemerdekaan kita ini? Silakan Pak Agung.
1: Ya, jadi memaknai kemerdekaan itu sebenarnya bukan hanya sebagai perayaan seremonial, tapi ini merupakan momentum kerja nyata. Jadi kita berupaya untuk terus merawat persatuan, menjaga toleransi, berkontribusi nyata. Jadi kita itu kemudian bisa memahami bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita itu dengan darah dan air mata itu sangat berharga untuk hanya dirayakan sehari. Intinya adalah sebenarnya bukan hari hanya tanggal 17, tetapi 364 hari lainnya itu harus diisi dengan hal-hal yang positif yang bisa dipakai untuk membangun Jawa Tengah dan Indonesia.
0: Jadi bukan hanya terpatok pada satu hari, karena kita masih punya 364 hari lainnya begitu ya.
1: 364 hari lainnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Agung perbincangannya kali ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Semoga ini menjadi pecut semangat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena kita juga bukan hanya menumbuhkan, tapi harus juga memupuk agar lebih kuat lagi begitu ya Pak Agung ya.
1: Ya.
0: Sehat selalu Pak Agung, selamat pagi.
1: Terima kasih pagi.
0: Demikian tadi pendengar Dialog Sembarang Menyapa pagi ini. Ingat, kalau kita berbicara tentang anak-anak, copy paste terbaik kita adalah anak-anak itu sendiri. Jadi kalau ingin anak-anak berperilaku baik, anak-anak memiliki rasa cinta tanah air, ya kan, kita harus menunjukkan dulu, mencontohkan dulu agar mereka juga bisa mengcopy dan memastikan pada dirinya sendiri. Saya masih menemani Anda pendengar dalam Semarang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan setelah ini kami juga akan hadirkan untuk Anda program Halo RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tautan pendaftaran lowongan kerja Ajinomoto 2026, kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Ajinomoto tahun 2026. Faktanya klaim tersebut ialah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan klaim tersebut pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui akun Instagram resmi @ajinomoto.indonesia, perusahaan telah menegaskan setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui kanal resmi ajinomoto.co.id/id/lowongan/pekerjaan atau ajinomoto.co.id. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Halo Tugeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, kembali hadir menemani Anda mendengar untuk mendengarkan keluh kesah Anda ya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya tidak sendirian, ada Agil yang sudah menemani saya. Halo.
5: Halo, selamat pagi pendengar Pro 1. Setelah kemarin saya liburan, saatnya saya beraksi kembali, ya kan?
4: Memberikan liburan ya.
5: Ya, jatah libur sih.
4: Berasa kayak liburnya itu.
5: Ya, cuti gitu ya.
4: Iya, seminggu gitu. Ternyata kan cuma 2 hari ya kan.
5: Iya, tapi gimana pendengar untuk Anda di bulan Agustus ini, barangkali sudah memanfaatkan pelayanan publik ya kan. Apakah akan ada apakah ada diskon-diskon kemerdekaan? Biasanya banyak tuh.
4: Yes, betul. Atau mungkin memanfaatkan membayar pajak karena ada apa ya? Bukan diskon sih, tapi kemudahan tertentu. Biasanya kalau di bulan ini tuh ada pelayanan publik yang langsung terjun ke masyarakat, seperti saat Car Free Day atau ketika membuat acara tertentu.
5: Ya. Barangkali Anda menemukan sebuah permasalahan di sana, pendengar, atau mau memberikan apresiasi juga boleh. Gitu
4: boleh,
5: ya.
4: Pokoknya lengkap ya di Halo RRI di 0248316686. Ya,

0: Berkirim pesan juga bisa lewat WhatsApp pendengar 081-666-6886 ya.
1: Yang menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh ya, tinggalkan jejak di kolom live chat di Halo RRI.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang Radio.

0: Ya, salah benar. Kalau ini informasinya benar karena reporter kami yang langsung jemput bola di sana. Jalan rusak di area depan pintu masuk persis kantor Balai Kesehatan Indra Masyarakat Provinsi Jawa Tengah BKIM, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Semarang. Seberapa parahkah? Sudah ada Gus Herianto yang akan menginformasikan. Heri, informasinya.
1: Ya, terima kasih rekan Silvian. Sorry, pendengar dialog RRI pada siang hari ini bahwa hari ini mendapat keluhan atau informasi terkait jalan rusak di depan BKIM Provinsi Jawa Tengah di Jalan Kiai Ahmad Dahlan. Dan saat kami di lokasi bahwa benar bahwa ada lubang jalan yang cukup membahayakan bagi masyarakat pengendara maupun terutama di sepeda motor yang melintasi di depan BKIM Provinsi Jawa Tengah. Ada lubang kurang lebih 2 meter jalan rusak yang ada di depan BKIM Jawa Tengah dan diharapkan bagi instansi terkait untuk segera perbaiki karena beberapa hari yang lalu telah terjadi kecelakaan bagi khususnya di sepeda motor yang melintasi tepatnya di jalan berlubang ini. Titik lokasi ada kurang lebih 2 meter dan bentuknya bahwa ini berlubang dan ditambah di sebelahnya ada pasir-pasir yang mengakibatkan pengendara ketika melakukan pengereman dapat terpleset dan mengakibatkan jatuh bagi pengendara yang melintasi di tepat di lubangan ini. Dan bagi Firman sendiri, salah satu masyarakat tadi mengatakan bahwa segera sudah ada laporan bahwa sudah ada pengaduan ke dinas terkait maupun pelaporan di kelurahan sekitar bahwa sudah ada laporan dari masyarakat yang mengharapkan perbaikan secepatnya dilakukan oleh dinas terkait maupun pihak kecamatan maupun kelurahan agar masyarakat bisa nyaman ketika melintasi di area jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan tepatnya di depan BKIM Provinsi Jawa Tengah. Dan Firman menambahkan bahwa tidak hanya di jalan Kiai Ahmad Dahlan saja, dari titik jalan lubang ini 100 meter atau 200 meter ini juga ada titik jalan yang cukup mengkhawatirkan bagi pengendara sepeda motor. Firman menambahkan dan mengharapkan bagi dinas sama PU agar segera memperbaiki agar keselamatan masyarakat yang melintas di jalan Kiai Ahmad Dahlan ini dapat selamat hingga tujuan. Demikian laporan terkait Halo RRI terkait laporan jalan berlubang di depan BKIM Provinsi Jawa Tengah di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Semarang. Kembali ke rekan Silvia Sori.
0: Baik, terima kasih Agus Herianto. Perkara jalan rusak ini memang keluhannya banyak dirasakan juga masyarakat begitu ya. Apalagi ketika musim hujan datang otomatis membuat genangan air. Betul kan Agil?
2: Betul, saya juga jujur merasakan di beberapa wilayah ini entah itu berlubang atau memang karena kebanyakan dilewati truk-truk bermuatan besar itu. Betul. Jujur sedikit mengganggu, tapi ya apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah saya dengar memang bertahap. Jadi yes, ya kadang masyarakat perlu sabar, tapi juga pemangku kebijakan harus mempercepat lah karena masyarakat menggunakan jalan tersebut, apalagi ketika jam berangkat kantor dan juga pulang kantor.
0: Apalagi kalau jam kantornya itu kayak kita yang malam hari gitu ya, jadi nggak kelihatan kan berbahaya. Jadi betul, tugasnya kita serahkan kepada pengarah acara Halo RRI pagi ini ada Samsudin yang akan menghubungi pihak-pihak terkait agar segera ditanggapi ya permasalahan jalan rusak ini. Kalaupun pada akhirnya bertahap seperti yang dikatakan Agil, setidaknya kita sudah menyampaikan bahwa di jalan tersebut ada jalan rusak.
3: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
4: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
3: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. ngelaporin, tapi kemana ya?
5: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.

0: Apa itu reskilling di dunia kerja? Inilah penjelasan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jawa Tengah, Aziz SEMSI.
1: Jadi memang ada namanya reskilling ya. Jadi misalnya dia lulusan dari Fakultas A, tetapi dia bisa bekerja di perbankan itu, tidak selalu lulusan ekonomi, tidak selalu lulusan manajemen, akuntansi dan lain sebagainya. Lulusan pertanian, lulusan fisika, juga banyak yang itu. Artinya tidak harus selalu linier dengan pendidikannya. Nah, hal yang linier itu biasanya kalau dia bekerja di sektor kayak yang teknik, misalnya mesin. Pak, yeah. Basicnya dia dulunya mesin. Nah, tapi untuk hal-hal yang tertentu ada yang tidak harus linear. Yang kedua, ada anak-anak kita itu yang memang kepingin, misalnya dia lulusan SMK, jurusannya administrasi. Ternyata dia karena perkembangan barista cukup pesat, dia kepingin untuk menjadi barista. Maka dia mengikuti pelatihan barista, setelah itu berwirausaha atau kerja di perhotelan atau kafe dan lain sebagainya. Boleh reskilling gitu. Tidak harus sesuai dengan pendidikannya.

0: Ya baik, bukan hanya keluhan pelayanan publik, tapi memang apresiasi ini juga kami terima pada kesempatan pagi hari ini. Pendengar, salah satunya ini ada Pak Baskoro dari warga Kelurahan Miroto yang mengapresiasi pemerintah Kota Semarang atas dukungan ketahanan pangan dan merawat alam, yakni daur ulang barang tidak terpakai. Pak Baskoro, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Halo.
2: Ya, halo, selamat pagi.
0: Oke, betul ya Pak Baskoro ya ini ya, warga Kelurahan Miroto ya.
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo.
2: Sismi, kok enggak dengar suaranya?
0: Bisa dengar suara saya Pak Baskoro? Oke, nampaknya ada gangguan teknis. Halo, Pak Baskoro.
2: Oh iya. Iya, halo. Selamat pagi dengan Pak Baskoro.
0: Iya, katanya mau mengapresiasi pemerintah Kota Semarang ya. Gimana sebetulnya Pak Baskoro di wilayah Miroto nih? Daur ulangnya berjalan lancarkah atau gimana?
2: Ya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Babang Baskoro. Alhamdulillah saya diberi amanat dari warga RT 3/4 sebagai ketua RT. Tepatnya RT 3 RW 4 Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah. Di sini alhamdulillah dengan adanya bantuan dari Bu Wali Kota, salah satunya dengan operasional 25 juta. Salah satunya ada beberapa titik yang menghimbau untuk warga untuk mengaspirasi kota. Salah satunya pertama yaitu ketahanan pangan. Yang kedua untuk sanitasi air. Yang ketiga untuk pengelolaan limbah sampah. Ya, baik itu organik ataupun anorganik ya.
0: Okay.
2: Alhamdulillah di sini alhamdulillah kita udah operasionalkan salah satunya ketahanan pangan dengan kita membeli benih ikan lele dan ikan nila salah satunya. Ya, alhamdulillah Mbak, dari sini untuk ketahanan pangan salah satunya lele sama nila untuk pembesaran ya. Okay. Salah satunya alhamdulillah kemarin dari dana itu alhamdulillah lele udah berjalan hampir 2 bulan ini. Kemarin alhamdulillah kita bisa bermanfaat buat warga. Salah satunya kemarin untuk kegiatan kerja bakti kita bisa menggunakan lele yang pembesaran itu untuk makan siang.
0: Wah, luar biasa ya.
2: Ya, alhamdulillah, betul Mbak.
0: Oke. Okay. Itu dari 25 juta yang dibagikan berarti ya, Pak Baskoro ya.
2: Ya, dari 25 juta yang dibagikan. Ya, salah satunya kemarin yang dari 25 tahun 2025, nah kita masih ada sisa. Walaupun nanti operasionalnya ini yang 2006 ini bisa nambah lagi untuk kegiatan ketahanan pangan. Kita kemarin setelah kita panen, kita beli bibit lele lagi dengan size-nya ukuran 7 cm dengan nilai rupiahnya per ekornya tuh Rp1.000 Mbak.
0: Wow.
2: Jadi regenerasi tulang gitu.
0: Oke, okay, baik, terima kasih ya, Pak Baskoro pada kesempatan pagi hari ini sudah mengapresiasi. Kita harapkan nanti ke depannya ya uangnya tidak sia-sia, ketahanan pangannya jadi jauh lebih oke lagi di wilayah Miroto ya Pak Baskoro ya. Terima kasih.
2: Jadi ada beberapa sayur ya.
0: Oke, nanti kita update kembali. Terima kasih Pak Baskoro. Setelah ini juga kami update juga informasi cuaca kemaritiman. Pendengar edisi pagi hari ini bersama Prakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang ada Usman. Mas Usman, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Silvi.
0: Mas Usman, bagaimana informasi hari ini, ada peringatan dini gelombang tinggi kah? Silahkan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Rabu 5 Agustus 2026 pukul 7 pagi, besok hari, Kamis 6 Agustus 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Atau pada kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat, perairan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Untuk itu, dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yakni perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Rabu 5 Agustus 2026 pukul 7 malam, esok hari, Kamis 6 Agustus 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, pertama untuk perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan berkisar antara 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya untuk perairan Pekalongan hingga Kendal serta perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar 2-10 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2-15 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan informasi yang terakhir yakni perakhiran cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Rabu 5 Agustus 2026 pukul 7 malam, besok hari Kamis 6 Agustus 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arahnya dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2-10 knot. Tinggi gelombang pada kategori rendah yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Udara berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dan pasang surut untuk siang ini. Surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 10 malam nanti dengan ditemukan mencapai 0,3 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 6 besok pagi dengan ditemukan mencapai 0,8 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Ada terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Mas Usman. Program Halo RRI juga sudah dinikmati oleh pendengar Pro 1 RRI Semarang. Ada yang melaporkan pelayanan publik kurang baik, ada yang juga mengapresiasi tadi seperti di Miroto Semarang ya. Ternyata uang operasional 25 juta bisa dimanfaatkan dengan baik untuk ketahanan pangan, bahkan bisa digunakan untuk kerja bakti di tahun 2026. Jadi menu makan siang tadi katanya ya. Lele yang dikembangbiakan di sana. Informasi-informasi terupdate akan terus kami hadirkan bersama Pro 1 RRI Semarang. Pendengar, tapi saya Sylvie Ansori pamit undur diri dulu karena setelah ini ada Rosi dan Agil yang menemani aktivitas siang hari Anda. Selamat pagi, salam bahagia selalu untuk kita semua. Sampai jumpa esok hari. Bye bye.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar dan juga pemirsa program Satu RRI Semarang, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Untuk edisi hari Rabu kali ini, saya Rosi kembali hadir untuk bersama dengan Anda. Dan kami akan segera hadir dalam Jaksa Menyapa, pendengar dan juga pemirsa. Kami akan hadir dengan satu topik, yakni terkait dengan kewenangan kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti. Dan nanti kami akan tersambung bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Magelang.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang, kalau biasanya kami berkesempatan untuk bisa bertatap muka secara langsung di studio program 1 RRI Semarang, tapi untuk edisi hari ini kami harus bertatap muka, harus bersua lewat udara gitu ya, by Zoom, karena saya juga akan perkenalkan dua narasumber yang siap untuk berbagi informasi bersama dengan kita di sini. Saya perkenalkan, ini yang pertama, nanti akan banyak berbincang ini terkait dengan hadirnya Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan segera hadir dan kami akan segera tersambung bersama dengan narasumber yang sudah siap by Zoom gitu ya untuk edisi kali ini. Dua narasumber sudah tampak di Zoom kami untuk kali ini. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu, ada Kasubsi 1 Seksi Intelijen dari Kejari Kota Magelang, ada Bapak Astapuri SH. Pak Astapuri, selamat siang.
3: Selamat siang Ibu dan seluruh pendengar RRI Semarang.
2: Iya, ini apa kabar Kota Magelang untuk siang ini, Pak? Cerah juga, panas seperti Kota Semarang?
3: Alhamdulillah, ini kondisinya cerah-cerah syahdu lah.
2: Cerah. Ada cerah-cerah syahdunya. Oke, baik. Nanti kita juga akan bicara panjang tentunya, Pak Astapuri. Saya akan juga perkenalkan yang sudah ada di samping Pak Astapuri. Beliau ada Ibu Ivana Dian Andini SHMH. Beliau adalah jaksa fungsional dari Kejari Kota Magelang. Bu Ivana, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu.
2: Iya, kabar baik, sehat ya, Bu?
4: Alhamdulillah, kami sehat.
2: Alhamdulillah, baik Pak Asta, kemudian Bu Ivana, kita nanti akan ajak juga pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung bersama dengan kita di sini dalam Jaksa Menyapa. Tapi ini boleh Pak untuk mengawali jumpa kita kali ini terkait dengan kewenangan kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti. Mungkin Pak Asta bisa menyampaikan terlebih dahulu kenapa topik yang satu ini coba kita angkat untuk siang ini, kita bagikan kepada pendengar, Pak.
3: Baik, terima kasih. Nah, pertama-tama untuk terkait dengan tema kewenangan kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti ini, kenapa kita angkat? Pertama, seperti yang sudah diketahui oleh umum juga bahwa untuk kejaksaan sendiri ini kan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan di dalam peradilan pidana. Nah, tugas pokoknya kejaksaan sendiri untuk secara umum itu kan melakukan penuntutan, kemudian melaksanakan putusan pengadilan yang telah berdasarkan hukum tetap, kemudian mengawasi pelaksanaan putusan pidana serta kewenangan-kewenangan lain yang di dalam undang-undang.

0: Jadi kami selain kami setelah menerima dari penyidik, mau itu dari kepolisian, mau dari itu penyidik PNS, itu kita setelah menerima barang bukti itu, pada saat kita mau mengajukan itu ke persidangan di pengadilan, maka pada saat selama proses itu kami berwenang untuk mengelola, kemudian juga memelihara, menjaga agar barang bukti itu tetap dalam kondisi yang baik. Sehingga ketika nanti sudah ada putusan pengadilan yang tetap, barang bukti tersebut nantinya bisa kita laksanakan. Bagaimana putusan pengadilan nanti, apakah putusan menyatakan barang bukti itu dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan, atau dikembalikan kepada yang berhak. Nah, itu semua adalah kewenangan kejaksaan, sehingga orang masyarakat juga dapat memahami bahwa barang-barang bukti yang ada di kejaksaan ini, ketika kita menerima dari pihak penyidik, baik itu kepolisian maupun PNS, penyidik PNS, itu barang bukti akan kita jaga sampai nantinya pengadilan putusan menyatakan bahwa barang bukti itu harus diapakan. Kurang lebih seperti itu pengantar.
1: Oke, baik. Pak Asta, ini saya juga beralih ke Bu Ivana. Nanti mungkin barangkali bisa Bapak dan Ibu saling melengkapi gitu ya. Bu Ivana, kalau boleh sedikit tarik mundur gitu ya. Kalau kita bicara soal barang bukti, apa sih Bu deskripsi dari barang bukti? Atau masyarakat mungkin juga bertanya-tanya gitu ya, barang bukti yang kemudian nantinya ada sistem penerimaan, pencatatan barang bukti itu barang bukti yang seperti apa? Apakah ada nominal minimal tertentu atau bagaimana, Bu?
2: Ya, terima kasih Ibu. Kalau mengenai barang bukti, yaitu barang bukti adalah segala sesuatu barang yang dipergunakan alat untuk sebuah kejahatan. Jadi perolehannya itu bisa sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Contohnya seperti misalnya kita begal orang, ya, sebuah terdakwa tersangka itu melakukan pembunuhan dengan memakan pisau, gitu kan? Itu barang buktinya memang harus disita dan tentunya melalui mekanisme pengadilan negeri. Dan juga barang-barang yang disita itu apakah hanya milik tersangka saja atau terdakwa saja ketika melakukan tindak pidana, tentunya barang bukti itu harus disita yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Contohnya kepunyaan dari si korban. Nah, korban juga mempunyai barang-barang bukti yang harus disita. Apakah ketika misalnya seseorang kecurian HP, kan itu HP dipergunakan, bagaimana korban harus memakai ketika disita? Nah, dalam masa kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, dan tentunya penuntut umum melakukan penuntutan, dan nanti setelah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah pengadilan, maka barang bukti itu demi kepastian hukum kita akan kembalikan kepada yang berhak. Yang berhak itu siapa saja? Yang berhak itu bisa korban, bisa negara, bisa dirampas untuk negara sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
1: Oke, baik. Jadi tidak ada apa istilah nominal tertentu yang bisa diterimakan untuk barang bukti ya, Bu. Bahkan sekecil apapun barang bukti itu tetap barang bukti ya.
2: Iya. Jadi sekecil apapun nominalnya, mungkin hanya 10.000, hanya 20.000 ketika itu punya korban. Contoh sisir, sisir itu kan mungkin harganya 5.000, 10.000, tapi ketika dia mengambil tanpa izin itu merupakan hak dari korban untuk dikembalikan kepada korban. Itu untuk yang kecil, apalagi kalau itu bernilai dengan nilai yang nominal.
1: Nominal tertentu yang besar
2: penuntut
1: gitu ya.
2: Umum juga tidak hanya melakukan penuntutan seperti yang tadi Pak Asta sudah ceritakan, kita juga fokus ke pembelian negara yaitu pendapatan negara bukan pajak, PNBP itu. Jadi kita fokus juga untuk pendapatan negara bukan pajak itu masuk ke kas negara. Contohnya yang seperti sudah kita ketahui, barang-barang misalnya seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, itu nominalnya besar. Nah, sehingga berdasarkan ketentuan undang-undang kami bisa melakukan pelelangan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan. Contoh misalnya dari lembaga yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan yaitu adalah KPKNL untuk pelelangannya, tetapi untuk eksekusi, untuk eksekutornya dilakukan oleh kejaksaan.
1: Oke, baik. Pak Asta, kemudian Bu Ivana, ditahan dulu sebentar. Kami harus jeda 1 menit saja sebelum nanti kami juga akan lanjutkan untuk mengajak pendengar dan juga pemirsa untuk gabung bersama dengan kami di 0248316686 atau

0: di 081 666 6886. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.
1: Oh, ini yang kemarin sok jagoan ngebully orang. Kok sekarang diem aja? Rasain, dijauhin orang kan jadinya.
2: Terus gak boleh gitu. Kok kamu malah ikutan ngebully sih? Kamu jadi sama aja kayak dia, pembuli juga.
1: Ya tapi kan dia yang duluan. Masa orang kayak gitu dibiarin aja? Dia kan udah bikin orang lain trauma.
2: Ya gak dibiarin, tapi juga gak perlu dihujat rame-rame. Dia tetap harus tanggung jawab, entah lewat hukum, mediasi, atau pembinaan biar jera. Tapi tetap ada proses yang benar.
1: Iya sih ya, kalau gini kan gak kelar-kelar ya.
2: Iya, benar banget. Jatohnya kayak muter di lingkaran yang sama. Mending fokus kawal kasusnya biar korban dapat keadilan. Terus bisa pulih.

0: Pendengar dan juga pemirsa, hanya sebentar saja kami jeda dan saat ini kami juga bersiap untuk berbincang kembali bersama dengan narasumber yang masih juga setia bersama dengan Zoom kami di Kota Magelang ya, bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Magelang, kewenangan kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti. Pak Asta masih bersama dengan kami?
1: Masih.
0: Oke, baik. Pak Asta, tadi kan Pak Asta sempat menyinggung walaupun belum terlalu dalam gitu ya terkait dengan penerimaan dan juga pencatatan barang bukti. Pak Asta mungkin bisa disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa. Penerimaan dan pencatatan barang bukti, kemudian penyimpanannya seperti apa, itu mungkin bisa disampaikan ini Pak. Yang sesuai, yang memang dalam aturan kejaksaan itu yang seperti apa Pak?
1: Baik. Untuk penerimaan barang bukti itu sendiri, yang secara umum itu adalah ketika berkas perkara terkait dengan tindak pidana yang dilakukan penyidikannya oleh polisi ataupun PPNS, ketika biasanya kan umumnya itu ada P21, yaitu ketika berkas itu sudah kami nyatakan lengkap, kemudian kami meminta penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang buktinya ke kejaksaan. Nah, pada saat itu juga barang bukti yang sebelumnya dilakukan penyitaan oleh penyidik tersebut beralih tanggung jawabnya kepada penuntut umum. Nah, pada saat penuntut umum menerima barang bukti tersebut, selain kami periksa juga tersangkanya, kami juga meriksa bahwa memang benar barang bukti yang penyidik itu masukkan ke dalam berkas, kami sesuaikan lagi apakah benar jumlahnya berapa, barang buktinya seperti apa, jenis-jenisnya apa saja, itu semua kami akan catat, kami beri label. Kemudian setelah semuanya itu memang cocok dan sudah kita konfirmasi bahwa apa yang ada dalam surat penyitaan, surat dari pengadilan terkait dengan persetujuan penyitaan, kemudian dari barang buktinya itu sendiri apabila memang sudah sesuai, maka selanjutnya barang-barang bukti tersebut disimpan di gudang kejaksaan untuk supaya lebih aman. Nah, untuk barang bukti ini sendiri, ketika kita lakukan penyimpanan dan pemeliharaan, apabila ini barangnya misalnya berupa sepeda motor atau HP dan segala macam yang masih bisa dilakukan perawatan, itu biasanya kita akan lakukan perawatan. Misal kalau contohnya HP, kita tidak bisa biarkan itu HP kosong terus baterainya, jadi minggu sekali atau dua minggu sekali, walaupun tidak digunakan dalam kondisi mati,
0: tetap
1: kita cas dulu sampai 50%, kita matikan, kita simpan kembali. Kemudian kalau untuk misalnya sepeda motor, karena kalau misalnya disimpan terus kan juga pasti akan bermasalah di mesin segala macam, maka kami secara rutin akan nyalakan, akan dipanasi sebentar, kemudian kami cuci juga supaya nilainya itu tidak berkurang, mau itu nantinya bisa kita, misalnya itu adalah barang yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa, kalau misalnya memang itu berkaitan dengan yang dilakukan tindak pidana, itu kan bisa dirampas untuk negara, misalnya kita lelang atau kita penjualan langsung. Nah, itu supaya nilainya tidak turun, maka kita harus menjaga agar barang bukti tersebut tetap dalam kondisi pada saat kita menerima. Nah, apabila memang ternyata barang buktinya itu adalah berupa barang yang agak riskan atau ringkih, atau ketika disimpan dalam waktu lama itu akan membusuk, maka kita akan meminta izin ke pengadilan untuk kalau bisa barang bukti ini untuk bisa segera dilelang atau dijual, tentu dengan adanya penetapan dari pengadilan sehingga nilai ekonomis dari barang tersebut tidak berkurang, lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah kita lakukan persidangan, nah, kemudian pengadilan menyatakan bahwa barang bukti ini misal harus dirampas untuk negara, maka kita berdasarkan prosedur-prosedur yang ada, kita akan melakukan baik itu penjualan secara langsung ataupun lelang melalui KPKNL. Nah, nanti akan perhitungan harga-harga untuk barang-barang tersebut yang telah kita rawat, nanti akan baik itu dari dinas perindak atau dinas-dinas lain yang terkait yang akan melakukan perhitungan dari nilai barang tersebut untuk nantinya kita jual secara langsung ataupun melalui KPKN. Apabila ternyata putusannya itu harus dikembalikan kepada yang berhak, baik itu kepada korban misalnya, maka barang bukti tersebut setelah kekuatan hukum tetap, setelah inkrah, harus segera kita serahkan kepada pemiliknya, itu disertai dengan berita-berita acara dan lain sebagainya untuk menyatakan bahwa memang barang bukti ini sudah kita serahkan dalam kondisi yang baik. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, baik. Ini saya akan ke Bu Ivana. Bu Ivana, pernah tidak ada sebuah kejadian, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Asta ya, sebetulnya dari pihak kejaksaan itu kan memang berupaya agar barang bukti-barang bukti yang ada itu juga dalam pemeliharaan yang baik gitu. Misalnya seperti tadi handphone, walaupun tidak digunakan tetap harus di-charge dan sebagainya gitu. Pernah tidak Bu ada kejadian yang memang di luar kendali dari kejaksaan ketika pemeliharaan sudah maksimal dilakukan? Lakukan, tapi kemudian ada kerusakan gitu, itu sebetulnya tanggung jawab dari kejaksaan kah? Apakah itu juga akan mengurangi nilai dari barang bukti tersebut atau bagaimana ya Bu?
2: Terima kasih Ibu. Untuk pemeliharaan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Asa tadi merupakan tanggung jawab dari kejaksaan. Ketika kami sudah menerima dari penyidik, diberikan label, terus dijaga, itu merupakan tanggung jawab kami. Tentunya kami punya tim misalnya penjaga barang bukti, itu juga menjaga. Jadi kalau untuk nilai turun saat ini mungkin masih belum pernah ada ya, maksud saya belum pernah ada. Jadi kami menjaga benar dengan SOP kami. Contoh misalnya barang yang disita barang-barang mewah. Contoh kalau HP kan kita cas, kita lap agar nilainya tidak, misalnya HP-nya tidak lembab. Misalnya iPhone yang harus misalnya di suhu tertentu, kita juga harus penyimpanannya juga tempat khusus. Contoh misalnya tas-tas mewah. Nah, tas-tas mewah seperti ini belum sebut merek gak ya? Belum ya. Di meset-mesetkan misalnya misalnya kita penyitaan terhadap para koruptor dengan tas kremes atau tas lepong kayak gitu, itu penyimpanannya tentunya harus khusus tidak serta-merta seperti tas pada umumnya. Nah, kita menggunakan treatment-treatment yang sesuai dengan SOP sehingga pada saat melakukan satu eksekusi pelelangan itu nilainya tidak akan turun.
0: Oke. Jadi memang ada fasilitas khusus gitu ya, Bu, yang memang untuk penerimaan kemudian pemeliharaan dari barang bukti tersebut agar tidak mengurangi nilai, karena barangkali suatu saat itu dilelang gitu ya, itu juga nilainya tidak terlalu turun meskipun ya kita nggak tahu ya ada penurunan kurs dan lain-lain gitu kan pasti mempengaruhi gitu ya Bapak Ibu.
2: Seperti mobil itu kan kita tidak mungkin kita tidak panaskan. Jadi seperti mobil, motor pasti kita panasi agar menjaga mesin tidak mati total.
0: Baik. Kemudian ini kaitannya dengan pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan barang bukti. Ini mungkin apa namanya Pak Asta juga bisa menjelaskan gitu ya, bahwa bagaimana sih terkait dengan barang bukti tadi sempat disampaikan bahwa ada lelang juga ya Pak. Ini mungkin bisa disampaikan terkait dengan hal ini. Apakah bisa barang bukti itu juga kembali ke korban misalnya, atau ya silakan.
1: Baik. Nah, terkait dengan barang bukti ini nanti ketika ada putusan pengadilan. Jadi ketika kita di persidangan pengadilan itu kita tidak hanya membuktikan bahwa si orang ini bersalah atau tidak, tapi kita juga harus memastikan barang bukti ini pemiliknya siapa, digunakan untuk apa, didapatkan dari mana dan segala macamnya, sehingga kita nanti akan mengetahui ini barang bukti ini harusnya diapakan, mau dikembalikan atau dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan. Nah, itu nanti di dalam proses persidangan itu akan diungkap semuanya ketika kita memeriksa baik itu saksi ataupun dari terdakwa itu sendiri. Nah, kalau misalnya memang itu barang yang diputuskan oleh pengadilan harus dirampas untuk negara, berarti kan dirampas untuk negara ini kita lakukan baik itu penjualan ataupun pelelangan sehingga negara bisa mendapatkan tambahan uang lah istilahnya dalam bentuk PNBP. Nah, ini sendiri nanti tentu kita akan melihat bahwa memang barang-barang yang akan dijual, barang-barang yang akan dilelang ini memang memiliki nilai ekonomis. Bukan barang-barang yang misalnya contoh ada nilai ekonomisnya tapi ini tidak berguna, misalnya contohnya sabu-sabu atau narkotika. Ini kan kalau untuk segi ekonomis ini ada nilai ekonomisnya, tapi kan ini bukan barang yang memang bisa diperjualbelikan atau bahkan dilarang untuk diperjualbelikan, sehingga itu harus dipisah-pisah lagi, barang yang bisa dilakukan penjualan atau pelelangan, mana barang yang dirampas untuk dimusnahkan. Kalau misalnya barang yang dirampas untuk dimusnahkan, seperti contohnya sabu-sabu atau narkotika lain, obat-obatan, senjata-senjata tajam yang dilakukan, yang digunakan oleh terdakwa, atau barang-barang lainnya yang memang itu berkaitan dengan tindak pidana, maka barang bukti tersebut biasanya di Kejaksaan Negeri Kota Magelang sendiri biasanya akan mengadakan yang namanya pemusnahan barang bukti. Nah, itu biasanya pemusnahan barang bukti yang diundang dari Forkopimda, dari dinas-dinas terkait, kemudian wartawan, dan beberapa masyarakat dapat menyaksikan langsung bahwa barang-barang tersebut memang benar dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali untuk tindak pidana. Nah, kemudian ada juga barang-barang yang bernilai ekonomis, tapi ini milik si korban. Contohnya ada korban pencurian, entah itu misalnya handphonenya hilang, kendaraannya hilang, atau misalnya dalam bentuk perhiasan atau uang. Ketika memang pada saat terdakwa ini ditangkap dan ada barang bukti milik korban yang misalnya belum dijual oleh terdakwa ini, sehingga kan barang itu masih utuh, masih disimpan di kejaksaan. Nah, nanti ketika sudah ada putusan pengadilan, maka barang-barang tersebut akan kita kembalikan kepada korban. Bahkan di kejaksaan itu sendiri pun kan ada yang namanya program mengantar barang bukti ini sampai ke korban. Jadi korban bisa bermohon melalui WhatsApp atau nomor atau media sosial dari kejaksaan, misalnya minta ada barang bukti yang misalnya susah untuk diambil sendiri sehingga butuh diantar ke tempat yang bersangkutan, maka dari kejaksaan itu biasanya bisa melakukan pengembalian barang bukti secara langsung kepada orang yang berhak tersebut, kita bawa, kita antarkan sampai rumah, itu juga bisa seperti itu. Atau ketika orang tersebut mau mengambil barang bukti yang sudah inkrah juga bisa, namun tetap kondisi harus syaratnya adalah memang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lain, sehingga barang bukti tersebut memang sudah sah dan bisa dikembalikan kepada yang berhak, seperti itu.
0: Oke, baik. Bu Ivana, melanjutkan dari Pak Asta tadi, masyarakat yang akan mengambil barang bukti milik mereka, dalam artian korban tadi ya Bu, apakah itu gratis ataukah ada penggantian uang pemeliharaan yang mungkin dalam beberapa waktu kan memang ada di tangan kejaksaan gitu ya, untuk pemeliharaan dan lain-lain, ataukah bagaimana ini Bu Ivana?
2: Ya, terima kasih. Untuk korban, ketika ingin mengambil di kejaksaan, tidak ada pungutan biaya apapun. Jadi itu Rp0. Jadi tidak ada pungli. Kami memastikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada Rp1 pun untuk kita ambil dari para korban tersebut. Karena itu merupakan kewajiban kami untuk mengembalikan kepada yang berhak. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa yang berhak itu tidak hanya korban, bisa juga negara. Itu juga ketika di kolam perampasan pengembalian keuangan negara, PNPB tadi, untuk korban kami pastikan bahwa tidak ada pungli dan juga itu merupakan Rp0. Karena tadi seperti Bu Belabu, tapi itu kan ada biaya pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan sudah ditanggung oleh negara.
0: Oke, baik. Pasta, Bu Ivana, kita harus jeda dulu sebentar. Kita akan minum sebentar gitu ya, Pasta dan juga Bu Ivana. Nanti setelah ini kita akan lanjut lagi. Pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana. Saya tadi sudah sempat cek untuk WhatsApp-nya, sudah ada yang masuk. Nanti setelah ini kita bahas ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama dengan kami, bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Magelang.

0: Mendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang juga masih terus setia bersama dengan kami dalam Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Magelang, kewenangan kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti. Masih bersama dengan Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejari Kota Magelang, ada Bapak Astapuri SH, kemudian ada juga Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Negeri Kota Magelang, ada Ibu Ivana Dian Andini SHMH. Pak Asta dan juga Ibu Ivana, ini sudah ada yang masuk di WhatsApp-nya kami di 0816666886. Saya akan bacakan satu persatu. Ini dari Sasa. Hai, selamat siang Mbak Sasa. Ini kalau ada orang yang merasa barangnya ikut disita padahal bukan pelaku, itu harus bagaimana ya? Oh, mungkin ada pernah ada yang serupa ini, mungkin Pak Asta dulu, nanti mungkin dilengkapi oleh Bu Ivana, silakan.
1: Ya, baik. Jadi biasanya begini, barang bukti itu mungkin memang bukan milik terdakwa, mungkin memang bukan milik korban, tapi bisa jadi misalnya ada contoh motor. Motor ini dipakai oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan tindak pidana, misalnya ada begal segala macam, tapi ternyata motor tersebut pemiliknya bukanlah terdakwa itu. Misalnya dia pinjam motor dari temannya, dia pinjam motor dari orang lain, nah itu tetap bisa kita lakukan penyitaan, tapi nanti di persidangan itu akan disampaikan bahwa motor ini bukan punya terdakwa, motor ini punyanya orang si A. Nanti mungkin si A ini juga akan dipanggil ke persidangan untuk menyatakan bahwa benar ini motor milik dia, dibuktikan dengan STNK, dengan BPKB dan segala macam. Nah, jadi walaupun misalnya motor itu dia digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun karena ini adalah motor yang dia pinjam dan tanpa sepengetahuan pemiliknya digunakan untuk perbuatan kejahatan, maka motor ini nantinya bisa kita mintakan kepada pengadilan untuk setelah putusan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, baik. Saya lanjut ke Bu Ivana. Bu Ivana, misal dari kasus yang ditanyakan Mbak Sasa tadi, kemudian ada penjelasan dari Pak Asta bahwa bisa saja barang bukti itu bukan milik tersangka atau korban, tetapi digunakan misalnya gitu. Tapi ada tidak sih Bu dispensasi? Misal yang dipinjam ini adalah kendaraan satu-satunya untuk mencari nafkah, katakanlah punya ojol gitu ya. Jadi apakah ada sisi-sisi humanis dari kejaksaan yang kemudian barang bukti itu bisa tetap digunakan untuk yang bersangkutan mencari nafkah misalnya kalau dalam kasus ini gitu ya. Bagaimana ini Bu Ivana?
2: Terima kasih Ibu. Kalau dalam kasus seperti yang diceritakan memang beberapa kali terjadi dan juga sering. Jadi misalnya contohnya ketika dia mengantarkan paket sabu kurir, dia meminjam tetangganya. Tetangganya pernah ini kejadian, misalnya dia ojek online, dia adalah satu-satunya motor yang digunakan untuk keseharian. Secara hukum, secara KUHAP ada ketentuan bahwa barang yang digunakan dalam tindak pidana harus disita, memang betul. Setelah dilakukan penyitaan, maka apa langkah yang harus dilakukan si pemilik ini? Tentunya nanti seperti yang Mas Asta ceritakan, kalau sudah di persidangan, jaksa akan memberikan opsi bahwa itu akan dikembalikan kepada yang berhak. Tentunya tidak serta-merta itu akan dirampas atau serta-merta itu akan dikembalikan kepada terdakwa, tidak, tetapi akan kembalikan kepada yang punya. Setelah dia bisa menunjukkan bahwa surat-surat kepemilikan bahwa orang tersebut adalah pemiliknya. Nah, langkah yang bisa dilakukan ketika dia satu-satunya untuk mencari nafkah dan tidak punya kendaraan lain adalah si pemilik ini bermohon. Bermohon secara resmi ketika sudah di kejaksaan, otomatis kita melakukan penuntutan. Nah, sebelum kita limpah ke pengadilan negeri, maka itu bisa bermohon kepada kejaksaan. Tetapi ketika sudah limpah, dalam arti misalnya tanggal 1 kita melakukan tahap 2. Tahap 2 itu adalah penerimaan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke kejaksaan. Maka misalnya orang bermohon di tanggal 2, tanggal 3 kami belum limpah ke pengadilan negeri, masih bermohon kepada kami nanti melalui surat kepada kepala kejaksaan negeri. Nah, setelah itu membuat nota dinas, ketika setuju kami bisa pinjam pakaikan. Namun ada ketentuannya, ketika nanti kami sudah melimpahkan, itu harus izin ke pengadilan. Jadi setiap tahap dari proses penuntutan itu ada tahapnya. Ketika sudah kami limpah, itu sudah kewenangannya beralih dari penuntut umum ke pengadilan negeri. Sehingga kalau untuk pinjam paket harus bermohon ke pengadilan negeri. Dan kalau melihat kasus-kasus seperti atas di apa disetujui dengan apa melihat kondisi. Jadi hukum tidak bersifat kaku, tidak bersifat apa itu sekot gitu ya, tapi masih melihat sisi-sisi kemanusiaan. Dan itu yang Ibu tanyakan sering Bu Ibu terjadi dan
0: Baik.
2: dikabulkan.
0: Oke, baik. Jadi kalau ada yang demikian, alangkah lebih baiknya sesegera mungkin untuk bisa mengirimkan atau bermohon gitu ya ke kejaksaan secara resmi disertai dengan beberapa alasan yang memang nyata gitu ya Bu ya, yang sebenar-benarnya itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan gitu ya. Oke, baik-baik. Terima kasih Mbak Sasa sudah bergabung kali ini dari Andrea. Apa pernah ada barang bukti yang nilainya mahal banget? Biasanya itu cara menjaganya gimana? Nah, itu tadi yang kremes tadi ya, Bu ya?
2: Yang kremes
0: yang
2: tadi
0: kremes
2: itu
0: tadi
2: harus di back spa.
0: Oh, yang kremes harus di back spa. Terus abis itu kalau yang lepong tadi juga. Oh,
2: jadi
0: gitu.
2: Tidak boleh kita menyimpan di sebuah lembab. Itu akan nanti nilai kulitnya akan berkurang. Jadi
0: waduh,
2: memang ada spesifikasi-spesifikasi yang tentunya sesuai dengan SOP kami.
0: Oke, baik. Bu, sekarang pertanyaannya adalah yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Magelang, yang paling mahal itu barang buktinya ada di harga berapa, Bu? Jadi penasaran juga itu bagaimana cara menjaganya, agak serem juga ya kalau ada back spa segala ya.
2: Kalau selama ini di Kejaksaan Negeri Magelang, setelah saya bertugas, mungkin belum ada yang sampai
0: bespa
2: ya Bu.
0: Okay, baik.
2: Tetapi kalau untuk barang bukti mobil, mobil-mobil mewah ya pernah ada. Terus ada misalnya mobil-mobil besar, ada seperti itu.
0: Okay, baik gitu ya.
2: Kebanyakan tidak bergerak seperti mobil Bu, tidak bergerak seperti mobil.
0: Oke, baik gitu ya. Terima kasih Andrea, Mbak Andrea sudah bergabung. Ini juga masih ada lagi cukup banyak yang gabung ini. Selamat siang. Apa hal yang paling penting dalam pengelolaan barang bukti agar tetap aman dan terjaga selama proses hukum berlangsung ya? Oh, halo dari Febi ini. Silakan. Yang paling penting dalam pengelolaan barang bukti agar tetap aman dan terjaga selama proses hukum berlangsung. Proses hukum itu berarti bervariasi ya, Pak Asta ya. Durasinya itu tidak sama satu sama lain ya, Pak.
1: Betul. Betul. Kalau misalnya untuk tindak pidana umum itu rata-rata biasanya di 1 bulan sampai 2 bulan tergantung dari kompleksitas perkaranya seperti apa. Kan terkait dengan perkara pencurian tentu tidak bisa kita samakan dengan perkara pembunuhan atau penggelapan segala macam. Itu kan untuk pemeriksaan saksinya pasti akan lebih banyak yang tindak pidana yang berat. Nah, itu jadi tergantung dari situ. Nah, untuk menjaganya seperti apa? Karena kan kita ini mulai menerima barang bukti pada saat P21. P21 tahap 2, penyidik menyerahkan ke kami, pada saat itulah kami berwenang dan berkewajiban untuk menjaga. Nah, bagaimana menjaganya? Yaitu kita lakukan tempat penyimpanannya itu kita harus pastikan tempatnya aman, kemudian perawatannya juga harus sesuai, misalnya kayak tadi tas itu kan kalau bahannya kulit tentu berbeda dengan yang bahan-bahan kain, itu perawatannya pasti beda. Kemudian kendaraan motor roda 2 ataupun kendaraan roda 4 atau misalnya ada truk atau mobil-mobil mewah lainnya itu juga perawatan-perawatannya beda. Jadi yang kita pastikan adalah barang-barang bukti ini kita simpan di tempat-tempat yang sesuai dengan barang bukti tersebut, kemudian perawatannya dan penjagaannya pun juga kita sesuaikan dengan nilai dari barang buktinya itu sendiri. Jadi kalau misalnya barang bukti berupa uang, tentu kita akan simpannya di berangkas, atau mungkin malah kita bisa titipkan juga uang tersebut ke negara di dalam rekening negara, kita titipkan ke situ. Kalau misalnya jumlahnya memang besar, kalau misalnya motor, tentu kita akan taruh di tempat garasi yang ada atapnya, kemudian kita kasih tutup, kemudian setiap seminggu sekali kita cuci, kita panasin, mobil pun seperti itu. Jadi untuk tiap-tiap barang bukti ini ada tempatnya sendiri, ada perawatannya sendiri, dan itu kita sesuaikan dengan apa barang buktinya dan berapa nilainya, seperti itu.
0: Oke, jadi yang terpenting adalah treatment untuk tidak membuat barang itu turun ini ya, value-nya
1: Nilainya,
0: ya, nilainya ya.
1: betul.
0: Oke, baik. Bu Ivana, Pak Asta, kita jeda dulu 1 menit aja. Sebelum nanti kita akan kembali lagi karena memang ternyata cukup banyak Pak ini yang bergabung bersama dengan kita. Jadi masih ada pertanyaan lagi. Jangan kemana-mana pendengar dan juga pemirsa, segmen akhir untuk perbincangan kita dalam Jaksa Menyapa akan segera kami hadirkan untuk Anda.
3: Apa yang kau lakukan?
4: Ada apa Maria?
3: Kau tahu? Kita masih balita, tapi kenapa kau masih merokok?
4: Memang kenapa, Maria?
3: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
4: Ya sudah, nanti aku matikan.
3: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
4: Maria.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih. Segmen akhir untuk perbincangan kita dalam Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Magelang akan segera kami hadirkan untuk Anda, dan masih bersama dengan Pak Hastapuri, kemudian masih juga bersama dengan Ibu Ivana Dian. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama dengan kami. Ini dari Ardito. Oke, halo Mas Ardito. Barang bukti apa sih yang paling sering ditangani kejaksaan biasanya? Oh, barang bukti kendaraan mungkin ya Pak?
1: Ya, Bu. Ya. Barang bukti yang sering ditangani di kejaksaan tentunya berdasarkan dari masing-masing kejaksaan atau masing-masing kejari kejaksaan negeri itu berbeda-beda. Oh, iya. Contoh misalnya di Jawa dengan di Kalimantan berbeda. Kalau di Jawa perkaranya itu lebih kompleks seperti pembunuhan, perampokan, sabu-sabu, ekstasi. Tapi kalau misalnya kita berada di luar ya, masih masuk daerah laut atau perairan seperti perkara perikanan, ya kan? Terus bisa barang buktinya kapal tongkang, daerah Natuna,
0: waduh,
1: daerah
0: iya,
1: Sulawesi
0: kapal,
1: itu
0: iya.
1: Kan pasti kita kalau terjadi perampokan kapal,
0: Berbeda.
1: perampok ikan secara besar-besaran tentunya barang buktinya seperti kapal tongkang. Kalau di Kalimantan illegal logging, nah, kalau di anu kan illegal fishing, kalau di Kalimantan illegal logging. Dulu ketika saya bertugas di Kalimantan tentunya banyak-banyak perkara seperti illegal logging. Tapi kalau di Magelang kan tidak ada perkara illegal logging misalnya seperti itu. Jadi kalau di Kejaksaan Kota Magelang yang sering terjadi itu mungkin ada perkara sabu, tawuran, perkara pencurian, dan juga
0: Oke,
1: penganiayaan.
0: baik. Ini melanjutkan lagi perbincangan, saya jadi ingat karena Bu Ivana menyampaikan ada kapal tongkang gitu ya. Ini beberapa waktu yang lalu ketika kami juga berbincang bersama dengan kejaksaan, itu juga ada kaitannya dengan aset, Bapak Ibu, ini ya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan meskipun mungkin waktu kita juga mepet gitu ya. Tapi terkait dengan aset, penelusurannya, kemudian pengamanannya termasuk pemeliharaan aset. Saya bayangin gitu ya, kalau kapal tongkang yang disita gitu menjadi barang bukti, ini kan tentu juga pemeliharaannya itu kan juga ini ya, Bu. Berbeda halnya dengan tadi yang apa harus disimpannya di mana dan lain-lain, kapal tongkang gitu. Bayangin ya, udah khusus gitu. Gimana ini mungkin Pak Asta dan juga Bu Ivana, silakan.
2: Baik. Kalau misalnya yang dilakukan penyitaan itu sendiri adalah contohnya berupa kapal atau misalnya berupa kayu dan barang-barang yang memang tidak bisa kita simpan secara langsung di kantor kejaksaan, itu biasanya kita lakukan penitipan. Jadi misalnya kapal atau tongkang, pasti kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan dinas
0: Pelindo
2: perikanan misalkan
0: mungkin.
2: atau misalnya dengan pelabuhan dan lain sebagainya. Jadi nanti barang bukti tersebut akan kita titipkan di situ dengan perawatan-perawatannya juga ya, kita akan kolaborasi dengan pihak-pihak tersebut, kita akan kolaborasi sehingga karena kan istilahnya tidak semua orang juga bisa menjaga kapal tongkang itu pembersihannya, perawatannya segala macamnya kan itu bukan bidang kami untuk melakukan perawatan yang se-ekstrim itulah istilahnya. Maka kita akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan pihak-pihak lain supaya nanti memang orang yang expert dalam bidang tersebut itu bisa membantu untuk melakukan perawatan. Dan untuk perawatan-perawatan tersebut pun tidak dipungut biaya. Kalau misalnya memang itu ternyata barang-barang itu adalah milik korban, perawatan-perawatan itu tetap dari negara yang menyediakan fasilitasnya.
0: Oke, Bapak Ibu, sayangnya memang waktu kita harus sampai di sini karena memang hanya tersisa 3 menit saja untuk perbincangan kita. Mungkin masih terlalu dangkal untuk bisa kita bahas semua gitu ya terkait dengan barang bukti. Tapi sebagai penutup ini mungkin saya awali dari Bu Ivana, nanti ditutup oleh Pak Asta gitu ya. Apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait dengan edukasi untuk kewenangan kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti? Bu Ivana silakan.
1: Ya, kepada masyarakat untuk barang bukti yang dimiliki oleh kejaksaan, kewenangannya intinya masyarakat tidak usah takut untuk mengambil barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri ataupun Kejaksaan Tinggi yang telah apa inkrah atau berkekuatan hukum tetap, dan masyarakat tidak perlu takut untuk biaya. Kadang masyarakat ya berpikir kalau harus membayar gitu. Jadi pesan kami bahwa ini gratis, free, masyarakat monggo datang dan mengambil barang buktinya sesuai dengan kepemilikannya. Apabila itu ada surat-surat seperti BPKB, STNK dibawa, dan juga bisa membuktikan kepemilikannya.
0: Baik, terima kasih Bu Ivana. Pak Asta, silakan untuk menutup perbincangan kita kali ini.
2: Baik, jadi pada intinya kejaksaan itu memang secara umum kita bergerak di bidang penuntutan terkait dengan tindak pidana, sehingga kita bisa istilahnya menghukum orang yang benar-benar bersalah. Namun di sisi lain kita juga tidak lupa bahwa ada yang namanya barang bukti yang bisa jadi itu dimiliki korban atau bisa jadi itu memiliki nilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan oleh negara. Jadi kejaksaan dalam hal ini tidak hanya melihat dari sisi bagaimana cara menghukum terdakwa, tapi juga kejaksaan di sini dalam pengelolaan barang bukti juga memikirkan manfaat yang bisa diterima oleh korban, sehingga korban yang merasa dirugikan ini bisa dipulihkan kembali kerugiannya, dan juga apabila korbannya adalah negara dalam hal misalnya tindak pidana korupsi, maka negara juga dapat menerima keuntungan selain dari terdakwa yang dipidana, tapi pemulihan-pemulihan keuangan negara juga dapat diterima oleh negara itu sendiri. Kurang lebih seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Asta, terima kasih Bu Ivana untuk waktunya bersama dengan RRI dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan sukses, sehat selalu, dan kapan-kapan kita berbincang lagi dengan edukasi sosialisasi untuk masyarakat yang lainnya. Selamat siang Bapak Ibu.
2: Baik, selamat siang. Terima kasih.
0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Sesaat lagi, tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadir dalam Dinamika Olahraga. Saya Rosi, pamit undur diri dari Jaksa Menyapa untuk edisi hari Rabu kali ini.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanchez. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. There was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
3: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: It was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa? Lagian ibuku juga gak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku gak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

0: Oke, pendengar Pro 1, kami akan perbarui terlebih dahulu informasi bersama Babin Kamtibmas dalam live report ya. Kali ini bersama Babin Kamtibmas dari Polsek Jumo, pendengar Polres Temanggung. Di ujung telepon ada Fatria Setio Nugroho SH ya, yang akan memberikan informasi terkait dengan kemeriahan masyarakat di wilayah binaan menyambut kemerdekaan RI ke-81, pendengar. Pak Setio, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas.
0: Baik, Pak Setio, ini sudah memasuki bulan Agustus. Kemeriahan masyarakat di desa binaan, ini seperti apa menyambutnya, Pak Setio?
1: Sangat meriah sekali, Mas. Sejak awal bulan Agustus, warga sudah mulai bergotong royong memasang bendera merah putih, umbul-umbul, hingga membuat gapura bertema kemerdekaan, Mas. Tidak hanya itu, berbagai perlombaan kan seperti balap karung, makan kerupuk, berjalan sambil membawa kelereng di atas sendok, hingga cabut koin di semangka itu, Mas. Pecah balon dengan mata tertutup. Sedangkan untuk kalangan orang tua, Mas, itu lomba gendong istri sendiri dengan jarak 50 meter, Mas. Ya, lomba ini sudah mulai digelar minggu pertama, Mas,

0: situ. Minggu pertama bulan Agustus tanggal 2 Agustus, Mas.
1: Oke.
0: Lomba ini diikuti semua kalangan, Mas, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Kegiatan lomba di sini itu digelar setiap hari Minggunya, Mas, karena dikarenakan kan untuk anak sekolah bisa libur, sedangkan untuk yang orang tua kan bekerja kan sudah libur di hari Minggu.
1: Betul.
0: Jadi semuanya itu meriah, Mas, bisa turut ikut serta gitu.
1: Oke, ya. Baik. Nah, di sini Pak Babin tugasnya seperti apa ini, Pak Setio? Apakah ikut memeriahkan juga atau mengawal agar Kamtipmasnya tetap kondusif atau bagaimana ini perannya?
0: Nah, untuk peran Babin itu kita kan sebagai mitra juga, mitra dari masyarakat juga, Mas. Jadi saya menggandeng dengan Babinsa mitra kita di lapangan, dengan kakak tertua kita, yaitu dengan pembinaan petugas upacara, Mas, untuk ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Enggak cuma untuk pembinaan petugas upacara, kita juga ikut memeriahkan, yaitu dengan cara ikut serta yang akan diadakan Jalan Sehat, Mas,
1: Oke.
0: Dilaksanakan 16 Agustus, Mas, 2026.
1: Ya, yeah, baik. Jadi memang padat ya untuk acara-acaranya, Pak Setio, dan Pak Babin di sini juga ada perannya untuk bisa mengawal itu semua ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Pak Setio, terakhir mungkin ada himbauan-himbauan juga yang bisa diberikan pendengar Pro 1 dimanapun berada atau khususnya yang ada di Desa Binaan ini, silahkan.
0: Himbauannya yaitu tetap semangat untuk masyarakat dengan kemeriahan HUT Republik Indonesia yang ke-81, masyarakat tetap semangat menantikannya setiap tahun dan tetap jaga kondisivitas di lingkungannya masing-masing.
1: Oke, okay, baik.
0: Jaga kesehatan, Mas.
1: Oke. Okay. Nah. Pak Setio, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, Pak Setio.
0: Ya, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtipmas dari Polsek Jumo ya, Polres Temanggung, Fathria Setio Nugroho SA yang sedang bertugas kemeriahan masyarakat menyambut kemerdekaan RI ke-81.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Let it go, peringar. Biarkan kemeriahan Piala Dunia lewat karena memang sudah kemarin Juli, peringar, itu finalnya. Kali ini kita harus menatap hal-hal baru di bulan kemerdekaan ya. Tapi ternyata Piala Dunia masih memberikan dampak, peringar. Tapi bisa dibilang ini dampak negatif begitu ya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan momentum Piala Dunia 2026 ini dimanfaatkan oleh jaringan judi online judol di Indonesia, peringar, untuk mendorong aktivitas taruhan sepak bola ya. Pada periode pertengahan Juni sampai dengan Juli 2026, PPATK setidaknya mengidentifikasi deposit perjudian online terkait Piala Dunia senilai 1,2 triliun rupiah dalam 6 juta lebih transaksi, peringar. Disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Ini PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi pada 2.815 rekening dengan total saldo mencapai 325 miliar rupiah lebih, peringar. Temuan tersebut merupakan bagian dari hasil analisis transaksi perjudian online selama semester 1 tahun 2026. Periode Januari sampai Juni 2026, nilai perputaran dana judi online tercatat mencapai 86,82 triliun rupiah. Itu ada 467 ribu lebih, peringar, transaksi ya. Sementara itu nilai deposit tercatat sebanyak 22 triliun dalam 226 juta transaksi melalui rekening bank, dompet elektronik, dan juga kris, peringar. Kalau kita bandingkan dengan 2025 atau tahun sebelumnya, peringar, semester 1 perputaran dana judi online itu turun sekitar 12,9% ya. Namun jumlah transaksi yang teridentifikasi meningkat sekitar 167,2%. Ivan menyebut peningkatan frekuensi transaksi tersebut tidak serta-merta hanya menunjukkan pertumbuhan aktivitas judi online, tetapi juga mencerminkan kemampuan deteksi transaksi keuangan mencurigakan yang semakin optimal, peringar, disertai partisipasi aktif seluruh pihak pelopor ya. Nampaknya masih menjadi persoalan yang harus terus dibahas, peringar, dan masyarakat ini diminta segera melapor apabila menemukan rekening, merchant, atau situs dan kanal pembayaran yang diduga itu memfasilitasi judi online. Jadi Anda di sini memiliki peran untuk terlibat juga memberantas judi online.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau asing.
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

Sudah jelas ya mendengar kenapa saya putarkan lagu yang satu ini, karena memang sedang dibahas ke di mana-mana, karena ya Maroon 5 ini akan dijadwalkan kembali menggelar konser di Jakarta pada tanggal 5 Februari tapi tahun depan, pendengar, 2027 ya. Setelah mengeluarkan album Love Is Like, pendengar, turnya juga akan dilaksanakan di Asia ya. Untuk Jakarta ini menjadi bagian setelah 4 kota sebelumnya, pendengar, ada Seoul, Tokyo, dan juga Manila, Bangkok, Singapura ya. Tapi informasi tiket memang belum diumumkan secara resmi oleh pihak promotor, jadi bisa ditunggu saja, pendengar, Live Nation Asia ya. Tidak tahu kenapa memang Maroon 5 suka sekali ke Indonesia, pendengar. Ini kali kelima kalau tidak salah ya, terakhir itu di tahun 2025. Belum ada 3 atau 4 tahun sudah kembali lagi, pendengar. Berarti 2 tahun ya setelah terakhir ke Indonesia. Kali ini siap menghibur fansnya lagi. Jadi ya, siap-siap nabung dulu ya. Harusnya kalau konsernya 5 Februari, mungkin di bulan September itu sudah akan segera diumumkan ya, paling cepat akhir Agustus sudah bisa dibeli tiketnya, pendengar. Nanti deh kalau semisal memang sudah official, kami pasti akan perbarui lagi informasinya ya. Dan kami lanjutkan dulu Semarang siang ini, nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terangkum dalam berita lintas siang. Tetap bersama kami, pendengar.

0: Kenapa perlu ada zonasi di dalam dunia pendidikan? Inilah penuturan dari Kepala Bidang Pembinaan SMA Distrik Jawa Tengah.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan berbagai langkah dalam rangka untuk pemerataan pendidikan di Jawa Tengah. Ini seiring dengan program dari pemerintah pusat kementerian, pertama dari sisi seleksi untuk siswa baru, yaitu dengan program zonasi. Konteksnya adalah ini bagian dari pemerataan untuk kesempatan seluruh calon siswa baru di Jawa Tengah agar mampu bersaing dan diterima di sekolah-sekolah yang diinginkan. Dengan konsep zonasi ini berarti sekarang sudah tidak ada istilah sekolah favorit.
2: Betul.
1: Atau sekolah hebat dalam konteks sendirian. Sekarang yang ada adalah sekolah favorit semuanya. Jadi semua sekolah favorit menjadi pilihan untuk orang tua ataupun siswa. Dalam konteks ini berarti ke depan tentu ada pemerataan kesempatan untuk mendapatkan sekolah-sekolah yang menurut mereka itu diimpikan.
2: Yeah.
1: Dan rata-rata memang anak-anak bermimpi untuk masuk pada sekolah-sekolah yang menurut mereka adalah favorit.
2: Betul.
1: Nah, dengan konsep ini, insya Allah semua sekolah berkesempatan untuk jadi sekolah favorit.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Kami dari sekolah sudah sangat mendukung untuk kegiatan latihannya Mas Hafiz.
3: Dan saat ini sedang ditanganin oleh Polda terkait dengan barang yang diduga sabu.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, siswa SMAN 1 Batang menjadi kebanggaan sekolah dan daerahnya setelah terpilih menjadi paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Lapas Semarang menggagalkan penyelundupan narkotika dengan modus lempar tembok. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Rasa cinta kepada bangsa Indonesia dapat diwujudkan melalui langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan bangga memilih dan mengenakan batik sebagai pakaian identitas bangsa. Berikut laporan selengkapnya.
4: Ada tuh batik tuh yang lucu gitu loh modelnya. Emang warnanya bagus, warnanya biru. Terus ada kayak motif kayak ada hewan.
5: Aurel Teresiana warga Semarang menjadi salah satu anak muda yang bangga mengenakan batik dalam berbagai aktivitasnya. Ia mengaku memiliki 5 koleksi batik dengan model dan warna yang berbeda-beda. Mengenakan batik dan memilih produk UMKM lokal menjadi salah satu cara sederhana yang dapat dilakukannya untuk menunjukkan kecintaannya terhadap Indonesia. Apalagi batik merupakan identitas nasional yang kini terus berinovasi menjadi berbagai macam model fashion kekinian. Tak heran, saat ini banyak anak muda yang telah mengoleksi pakaian batik dengan berbagai model. Menurut Aurel, batik saat ini hadir dengan model yang lebih kekinian, sehingga membuat anak muda semakin percaya diri mengenakannya.
4: Bangga sih, Pak. Ya, gimana nggak bangga, Pak? Kas Indonesia. Ya, sekarang bukan lagi bisa dibilang batik kuno ya, Pak. Walaupun emang ada inovasi dari model kan, tapi motif batiknya kan tetap sama gitu. Ya, emang harus diinovasi sih, Pak, menurut saya, supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Anak muda tetap bangga pakai batik, tetap pede dengan outfit batik gitu sih, Pak.
5: Pengalaman serupa juga dirasakan Alia Kairunisa, 21 tahun, mahasiswi jurusan Sastra Universitas Negeri Semarang atau UNES asal Bogor. Di lemari pakaiannya tersimpan berbagai koleksi batik, mulai dari baju, rok, celana, hingga daster batik yang digunakan untuk berbagai kesempatan. Baginya, batik kini semakin menarik karena memiliki beragam motif dan desain yang mengikuti perkembangan tren fashion.
6: Saya paling suka motif mega mendung, bagus sama cantik banget motifnya. Jadi suka ya karena motifnya bermacam-macam, sesekali sih kalau misalnya lagi pengen atau enggak, biasanya dipakai buat kondangan juga atau pas lagi lebaran.
5: Fenomena meningkatnya minat anak muda terhadap batik juga diamati Fatimatu Zahra, perempuan 21 tahun asal Kota Pekalongan yang berasal dari keluarga pengrajin batik. Menurutnya, perubahan fungsi batik dari busana formal menjadi pakaian sehari-hari merupakan perkembangan yang positif. Keluarga Zahra telah lama memproduksi kain batik yang dipasarkan ke berbagai daerah seperti di Jakarta, Surabaya, dan Solo. Selain memproduksi kain, anggota keluarganya juga mengembangkan berbagai produk fashion berbahan batik, mulai dari pakaian hingga tas.
7: Menurut aku bagus karena apa ya, berarti kita tuh nggak pakai batik cuman buat acara-acara yang formal, tapi bisa dipakai buat sehari-hari. Di keluarga aku juga bahkan sekarang ngikutin zamannya itu, yang jualannya juga ikutan di TikTok, jadi kayak ikutan live TikTok, mau pesen ukuran berapa gitu.
5: Batik telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia dan menjadi identitas bangsa Indonesia. Di tengah peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mengenakan batik tidak hanya menjadi bentuk pelestarian budaya, tetapi juga mencerminkan nasionalisme ekonomi. Karena setiap pembelian produk batik lokal berarti turut mendukung keberlangsungan para pengrajin, membuka peluang usaha bagi UMKM, serta menjaga warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan terus berkembang mengikuti zaman. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa SMA Negeri 1 Batang mewakili Kabupaten Batang sebagai Paskibraka Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Keterpilihan menjadi anggota Paskibra Jawa Tengah menjadi kebanggaan bagi sekolah sekaligus Kabupaten Batang. Berikut laporan Ima Larasati.
2: khususnya pada umumnya Kabupaten Batang.
8: Pendengar, seorang siswa SMAN 1 Batang, Hafiz Wibowo Edelweiss Putra, terpilih menjadi wakil Kabupaten Batang dalam pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi sekolah sekaligus Kabupaten Batang menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hafiz mengatakan terpilih menjadi Paskibraka Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi diwujudkan melalui sikap menghormati perbedaan, bergotong royong, peduli terhadap sesama, serta berlaku adil.
9: Sebagai pelajar, saya meyakini bahwa setiap langkah yang kita lakukan di lingkungan sekolah merupakan kesempatan untuk belajar, mengembangkan diri, dan memberikan manfaat bagi sesama.
8: Ia menuturkan nilai-nilai tersebut telah diterapkan melalui keterlibatannya dalam organisasi sekolah, kegiatan Paskibraka, serta berbagai ekstrakurikuler yang membentuk kedisiplinan, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerjasama. Ia berharap dapat memberikan yang terbaik selama menjalani rangkaian pelatihan di tingkat provinsi. Kepala SMAN 1 Batang, Sugeng, mengatakan Hafiz merupakan siswa yang aktif berorganisasi sebagai pengurus OSIS, memiliki prestasi akademik yang baik, serta berprestasi di bidang olahraga pencaksilat. Menurutnya, karakter disiplin dan kemampuan kepemimpinan menjadi modal utama yang mengantarkan Hafiz lolos sebagai wakil Kabupaten Batang.
2: Kami dari sekolah sudah sangat mendukung untuk kegiatan latihannya Mas Hafiz, kemudian pembinaannya Mas Hafiz, termasuk nanti selama kegiatan karantinanya di Semarang, itu kan kita juga minta Bapak Ibu Guru untuk memberikan dispensasi agar dia fokus untuk persiapan dia nanti di Paskibra Provinsi Jawa Tengah.
8: Pihak sekolah memberikan dukungan penuh selama proses persiapan, termasuk pembinaan dan dispensasi belajar saat Hafiz mengikuti karantina serta pelatihan Paskibraka di Semarang. Ia berharap Hafiz mampu mengharumkan nama SMAN 1 Batang maupun Kabupaten Batang, sekaligus menjadi inspirasi bagi siswa lain untuk terus berprestasi melalui disiplin, kerja keras, dan semangat pengabdian kepada bangsa. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang HUT RI ke-81, anggota Paskibraka terus mematangkan persiapan melalui latihan intensif. Bagaimana Paskibraka membentuk karakter para anggotanya? Berikut kami hadirkan wawancara bersama alumni Paskibraka di Pandu Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
10: Selamat siang, Anindya.
11: Selamat siang, Kak.
10: Iya, Anindya, ini sebagai alumni Paskibraka, bagaimana Anindya melihat kesiapan anggota Paskibraka tahun ini dibandingkan dengan pengalaman Anindya tahun lalu ini?
11: Oke, Kak. Sebelumnya dari pengalaman aku tuh berbeda banget ya, Kak. Tahun ini pun tempat pusdiklatnya berbeda daripada dari tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun 2026 ini tahu saya berlokasi di PPSDM daerah Depok, Jawa Barat. Dan menurut saya, dari saya melihat konten dari BPIP ataupun media sosial tentang Paskibraka ini, pastinya tentang latihannya pun mungkin lebih intensif ya, Kak. Dan juga kami di sana pastinya belajar lebih tentang baris-baris dan juga experiential learning, di mana kita di sana bukan hanya belajar PBB namun juga materi-materi yang ada, Kak. Pastinya pelatihan saat ini pun lebih terstruktur ya.
10: Baik. Dan menurut Anindya sendiri nih, nilai-nilai apa ini yang harus dimiliki seorang anggota Paskibraka ini agar mampu menjalankan tugas dengan baik, selain ya dengan kedisiplinan dan juga kemampuan baris-berbarisnya?
11: Oke, menurut aku ya, Kak. Sebelumnya mohon izin, kami sebagai Paskibraka pastinya bukan hanya tentang PBB, baris-berbaris dan juga kedisiplinan, namun di sana kami menumbuhkan jiwa korsa dan juga solidaritas kami, di mana kan kami di sana tidak ingin menanggung sendiri, Kak. Kami ingin melakukan penyebaran ataupun penurunan dengan hasil keberhasilan tentang kebersamaan, Kak. Dan juga kami di sana itu belajar tentang ketahanan mental, di mana kami sudah belajar bersama-sama tentang apapun materi yang diberikan di sana, dan juga kami mengembangkan rasa nasionalisme kami tentang, oh, sejarah Indonesia seperti ini. Jadi kami lebih tahu tentang sejarah Indonesia juga, Kak. Dan juga menurut saya yang terakhir itu kerendahan hati, di mana kami di sana pastinya bukan hanya menjadi seorang paskibraka, namun kami juga mengabdi menjadi perwakilan putra-putri daerah untuk mengabdi pada bangsa Indonesia, Kak.
10: Baik, apa biasanya yang dihadapi anggota Paskibraka menjelang HUT RI dan bagaimana cara terbaik mengatasinya?
11: Oke, menurut saya tantangan terbesarnya itu bagaimana seorang Paskibraka menghadapi rasa cemas ya, Kak, atau anxiety, karena kan Paskibraka tingkat pusat sendiri pasti memiliki ekspektasi yang besar dari rakyat Indonesia, dari keluarga ataupun dari perwakilan daerahnya. Di mana anxiety itu pastinya bisa dihadapi bersama dengan teman-teman yang lain ya, Kak, karena kan kami sendiri enggak mengalami, tapi kami juga mengalaminya itu bersama dengan teman-teman dari 38 provinsi, Kak. Cara kami untuk mengatasinya itu pastinya dengan latihan yang fokus bersama para pelatih, para pamong, dan juga para teman-teman. Dan menurut saya, tantangan terbesarnya itu adalah menjaga kesehatan fisik, Kak. Di mana kami latihan dengan intensif dari pagi hingga sore. Namun, BPIP sendiri sudah menyediakan tenaga medis yang profesional, Kak.
10: Baik. Terakhir, Anindya, pesan apa ini yang ingin disampaikan kepada anggota Paskibraka yang akan bertugas pada peringatan HUT RI ke-81 agar dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab?
11: Untuk adik-adik saya, Paskibraka tahun 2026 yang mengibarkan bendera merah putih pada saat HUT RI ke-81 nanti, pastinya ini adalah suatu kehormatan yang tidak semua orang bisa dapatkan karena melalui proses seleksi yang sangat ketat, dan juga kalian pasti harus mengingat bagaimana proses latihan kalian. Kalian meninggalkan daerah kalian untuk melaksanakan pusdiklat, dan kalian harus membawa rasa bangga dari daerah dan seluruh harapan serta doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, keluarga, dan juga daerah asal kalian. Dan pastinya sebelum kalian meninggalkan tugas setelah pengibaran ataupun penurunan nanti, pasti kalian harus mengingat bagaimana kebersamaan kalian selama pusdiklat 30 hari di daerah Depok, Jawa Barat, dan kalian harus mengibarkan ataupun melaksanakan penugasan dengan sangat baik dan menjaga kehormatan sang merah putih serta melaksanakan kegiatan ini dengan rasa tanggung jawab dan juga sukacita, Kak.
10: Baik, ya. Terima kasih. Selamat siang, Anindya.
11: Baik, selamat siang, Kak. Terima kasih atas waktu.
0: Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, mengajak masyarakat khususnya pekerja sektor informal memanfaatkan program diskon 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku hingga Desember 2026. Berikut laporan selengkapnya.
12: Ya, seharga mie ayam.
13: Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengajak masyarakat, khususnya pekerja sektor informal, memanfaatkan program diskon 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku hingga Desember 2026. Dengan potongan tersebut, premi yang semula Rp16.800 per bulan menjadi hanya Rp8.400 atau sekitar harga semangkuk mie ayam, bahkan lebih murah. Ajakan itu disampaikan Edi saat

0: Orang miskin dapat ditanggung pemerintah. Sembari menunggu kebijakan tersebut, masyarakat diminta memanfaatkan program subsidi premi yang telah berjalan.
1: BPJS Tenaga Kerjaan ini untuk membantu masyarakat, terutama yang bekerja informal, memberikan diskon 50% sampai bulan Desember. Jadi mau dimanfaatkan betul bagi masyarakat rendang agar ya kalau kita kecelakaan kerja kita masih ada pembiayaan, kalau kita meninggal ahli waris kita dapat santunan 42 juta sampai 80 juta. Lalu berarti kalau 16.800 bagi 2 kan 8.250.
2: Seharga apa ya?
1: Ya, seharga mie ayam.
0: Sementara Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Kudus, M. Imam Hattaufik, menjelaskan bahwa program diskon tersebut telah berlangsung sejak Februari dan akan berakhir pada Desember mendatang, Desember 2026.
3: Preminya walaupun berkurang, manfaatnya tidak ada perubahan. Sama seperti tadi disebutkan, 42 juta rupiah untuk yang meninggal dunia biasa dan kecelakaan kerja sekitar kurang lebih 80 jutaan.
0: Menurut Imam, sejak program subsidi premi dari pemerintah tersebut berjalan, sambutan masyarakat cukup. Antusiasme pendaftaran peserta mandiri meningkat. Dari Rembang, Iftar melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: IPB University melalui program Dosen Pulang Kampung 2026 mendampingi pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Batang. Pendampingan terkait pengembangan kawasan agribisnis terpadu berbasis zakat, infak sedekah, dan wakaf. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
5: IPB University melalui program Dosen Pulang Kampung Dospulkam 2026 mendampingi pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Batang dalam menyusun desain tapak atau site plan pengembangan kawasan agribisnis terpadu berbasis zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf. Pendampingan digelar di atas tanah wakaf seluas 5,67 hektar di Desa Selopajang Timur, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Ketua Tanfidziah PCNU Batang Ahmad Munir Malik mengatakan FGD tersebut merupakan upaya untuk mengoptimalkan tanah wakaf NU menjadi pusat ekosistem agribisnis dengan memberdayakan masyarakat setempat.
6: Tim dosen pulang kampung dari IPB University ini diharapkan ke depan nanti tanah wakaf NU di Jawa Pacang ini akan menjadi pusat ekosistem agribisnis yang di situ bersama warga masyarakat tentunya yang kita berdayakan bisa mengelola mulai dari apakah pertanian, perkebunan, bahkan peternakan.
5: Guru Besar Ilmu Peternakan Profesor Dr. Insinyur Mulatno memandang pentingnya peran IPB untuk memberikan ilmu, teknologi, dan konsep dasar untuk memberdayakan masyarakat hingga menghasilkan produk susu dari peternak lokal.
7: Dengan dipicu oleh program Dosen Pulang Kampung untuk membangun ekosistem integrasi horizontal dalam membangun industri sawi perah.
5: Sementara Corporate Sustainable Agriculture Advisor PT Nestle Indonesia, Syahrudin, berupaya Nestle memberikan masukan agar sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai PCNU.
8: Ya, saya yakin ini positif karena arah tujuan dari PCNU adalah untuk membangun ekonomi kemasyarakatan. Dan kita di sini diundang untuk berbagi apa yang sudah dilakukan oleh Nestle, terutama di Kabupaten Batang.
5: Melalui Dospulkam, tim multidisiplin IPB University akan menjalankan 3 agenda utama, yakni penyusunan site plan kawasan secara partisipatif, penguatan tata kelola kelembagaan ZISWAF bagi PCNU, serta pelatihan sistem pertanian dan peternakan terpadu bagi masyarakat. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto.
4: Lapas Semarang menggagalkan penyelundupan barang terlarang dengan modus pelemparan dari luar tembok lapas. Peristiwa tersebut bermula ketika petugas lapas Aditya, Siko, dan Dani Marsa tengah melaksanakan pengawasan kegiatan pertanian sebelah utara lapas kelas 1 Semarang. Saat melakukan patroli, petugas menemukan sebuah bungkusan mencurigakan yang dibungkus plastik hitam dan lilitan lakban hitam. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga merupakan obat-obatan terlarang, yakni 300 butir diduga alprazolam, 45 butir diduga riklona, serta satu paket diduga narkotik. Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tohari menyebut barang bukti telah diamankan dan diinventarisasi oleh jajaran pengamanan lapas. Dugaan sementara bungkusan tersebut

0: merupakan hasil percobaan pelemparan yang dilakukan oleh pihak luar dengan tujuan memasukkan barang terlarang ke dalam area lapas.
1: Kami langsung koordinasikan dengan Polda dan saat ini sedang ditanganin oleh Polda terkait dengan barang yang diduga sabu. Dan barang kami serah terimakan, saat ini sedang proses untuk penyelidikan barang tersebut.
0: Ahmad Tohari menambahkan pihaknya terus meningkatkan sistem pengamanan melalui patroli rutin pengawasan area rawan, hingga penggeledahan kamar hunian secara berkala serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Semarang terus mendorong perluasan jaringan pasar bagi pelaku industri kecil dan menengah IKM melalui kegiatan temu bisnis. Berikut laporan Rahma Purwanto.
2: Kita tidak akan berhenti di sini.
3: Pemerintah Kota Semarang terus mendorong perluasan jaringan pasar bagi pelaku industri kecil dan menengah IKM melalui kegiatan temu bisnis kemarin. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat daya saing sekitar 1.600 IKM yang tersebar di 24 sentra industri di Kota Semarang. Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang Arwita Mawarti mengatakan, temu bisnis menjadi wadah mempertemukan IKM dengan pelaku usaha yang berpotensi menjadi mitra pemasaran maupun distribusi produk. Yang menyebut sebanyak 10 pelaku bisnis siap menjalin kerjasama dengan 21 IKM. Menurut Arwita, kerjasama tersebut menjadi bagian dari percepatan program Waras Ekonomi. Pemkot Semarang akan terus memperluas cakupan temu bisnis dengan melibatkan berbagai sektor industri lainnya. Arwita menjelaskan bahwa Kota Semarang memiliki lebih dari 30.000 UMKM, dengan sekitar 1.600 diantaranya merupakan IKM. Ribuan IKM tersebut tersebar di berbagai sentra unggulan seperti sentra bandeng, lumpia, batik, logam, kerajinan tangan, hingga jajanan pasar. Lebih lanjut, ia mengungkapkan pertumbuhan IKM di Kota Semarang cukup pesat. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pelaku usaha yang mengurus legalitas dari sertifikasi produk, mulai dari nomor induk berusaha NIB, sertifikasi halal hingga pangan industri rumah tangga atau PIRT.
2: Kita tidak akan berhenti di sini. Tetapi kita akan melakukan lagi beberapa temu bisnis dengan berbagai IKM yang lainnya. Mungkin seperti IKM logam, batik, dan sebagainya. Jadi ini baru awal karena ini merupakan percepatan dari program Waras Ekonomi.
3: Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Lujeng mengatakan temu bisnis sebagai strategi memperluas pasar dan dapat memberikan semangat baru bagi pelaku UMKM untuk terus berkembang.
4: Apresiasi kepada teman-teman di Waras Ekonomi ini kompak ya, dan mereka cepat banget ini bikin quick win. Quick win ini akan menyemangati teman-teman yang masih lemes. Ya. Quick winnya IKM, loh, keren banget ya. Jadi ini memberi mimpi kepada para UMKM yang hari ini sedang berjuang. Bahwa pemerintah kota akan fasilitasi mereka nih. Kita akan menuju tahun 2027 yang tematiknya adalah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pariwisata. Ini pas cocok.
3: Pemkot Semarang akan terus menggelar temu bisnis secara berkelanjutan sebagai upaya memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Program tersebut akan diawali dengan coaching klinik, sesi pitching, dan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usaha sehingga pelaku UMKM lebih siap mengembangkan pasar termasuk menembus pasar ekspor. Rama Puanto, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
5: Berita olahraga.
0: KONI dan Forkopimda Kota Salatiga melakukan langkah nyata untuk menyambut Pesta Olahraga 4 Tahunan Porprov 2026 Jawa Tengah Oktober mendatang. Berikut laporan Agus Herianto.
6: Kita komunikasikan mengikuti kejuaraan Porprov ini.
7: Mendengar tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026, Kota Salatiga siap menyongsong Pesta Olahraga 4 Tahunan tersebut. KONI dan Forkopimda Kota langsung melakukan langkah-langkah nyata untuk mengawal persiapan. Ketua KONI Jawa Tengah Sucarwanto mengharapkan kepada tuan rumah agar menjunjung sportivitas dalam pertandingan. Menurutnya tentang venue yang sudah dirancang oleh Semarang Raya masih dapat berubah. Hal itu terjadi karena ada beberapa pemprov cabang olahraga yang keberatan bertanding di kabupaten maupun kota tertentu karena keterbatasan sarana pendukung pertandingan termasuk hotel penginapan atlet.
8: Pertama kita memastikan hari-harinya, kalau bulan tahunnya kan sudah. Hari ini kita memastikan juga cabang-cabang olahraga dan berikut kelas-kelas yang dipertandingkan. Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya.
7: Nah. Sedangkan Ketua KONI Salatiga Agus Purwanto mengatakan tujuan ke KONI Jawa Tengah meminta arahan tentang langkah-langkah penyelenggaraan Porprov.
6: Nah, terkait persiapan itu juga masih terus kita komunikasikan, namun ini sementara persiapan bagi peserta untuk mengikuti kejuaraan Porprov ini masih ada penguatan di dalam CDN meeting.
7: Sedangkan venue pertandingan dari 57 cabang olahraga, 4 daerah yakni Salatiga, Kendal, Demak, dan Kabupaten Semarang mengambil cabang-cabang olahraga yang sesuai dengan kemampuan venue. Adapun sisa cabang olahraga digelar di Kota Semarang. Agus Irianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikannya informasi olahraga tadi, sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
5: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: satu dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Kita berjumpa kembali di 100%
1: Indonesia. Saya Galih Pendengar, ikut hadir menemani siang hari ini sampai nanti di jam 3 sore ya. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Berjalan lancar atau ada beberapa kendala yang sedang dihadapi? Apapun kondisinya, semoga sehat, berkah selalu, bahagia selalu, terus
0: amin.
1: Dompetnya keisi terus.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Bulan kemerdekaan, pendengar ya. Semoga juga Anda bisa lebih semangat lagi.
1: Betul.
0: Untuk memerdekakan diri maupun kerabat dan juga keluarga ya. Apalagi dengan ilmu, pendengar, ini sangat penting ya. Dan berbicara ilmu itu ternyata bisa didapatkan dari mana saja. Seperti Kenapa?
1: Ilmu apa itu? Ilmu hitam?
0: Ilmu. Ya, sebenarnya jujur macam-macam sih ya, okay. Kan. Tapi kalau kita berbicara apa zaman sekarang, ilmu ya bisa didapatkan di mana saja. Contohnya yang kemarin sempat viral itu ada Mbah Melan.
1: Siapa itu?
0: Jadi dia merupakan guru. Dia membuat konten dengan mengajari matematika gratis di aplikasi TikTok.
1: Wow.
0: Dia ada papan tulis gitu ya. Terus dia membahas suatu soal, membahas suatu permasalahan, terus dijawab sendiri di sana. Dan kontennya ternyata mendapatkan apresiasi dan juga dukungan dari publik. Usianya berapa coba?
1: Berapa?
0: 78 tahun.
1: Hampir genap menuju ke 80 tahun, pendengar. Tapi semangat mengajarnya ini memang harus diapresiasi ya. Kita harus tepuk tangan, pendengar.
0: Luar biasa. Dan ini tetangga kita dari Purworejo, Jawa Tengah.
1: Wow. Ini salah satu semangat pendidik yang harus kita acungi jempol, pendengar ya. Apalagi dengan era modern saat ini memang memberikan banyak sekali kemudahan ya. Salah satunya untuk para pengajar, bukan hanya di kelas saja atau mungkin les private ketemu tatap muka, tapi ternyata lewat konten pendek yang sekarang difasilitasi oleh aplikasi TikTok. Ini bisa menjadi salah satu media Anda untuk para pengajar memberikan ilmu kapanpun dan juga dimanapun.
0: Ini poin menarik ya, karena memang Pak Ahmad Melan ini ternyata sudah pensiun sejak 2003. 2003 pensiun, bayangkan.
1: Semangat mengajarnya sampai 2026.
0: Iya, tapi masih rutin untuk mengajarkan matematika secara gratis, bayangkan.
1: Tadi saya mikirnya Melani, gratis. Ternyata Pak Ahmad Melan.
0: Pak Ahmad Melan,
1: cowok ternyata,
0: laki-laki,
1: ya.
0: Mbah-mbah lah ya. Jadi lewat siaran langsung, pendengar. Jadi ini akunnya ya, gak apa-apa karena dia luar biasa. Akunnya adalah Mbah Guru Matematika.
1: Mbah Guru Matematika.
0: Mbah Guru Matematika. Jadi ruang tamu di rumahnya, pendengar, ini disulap menjadi kelas sederhana dengan 3 papan tulis. Dan setiap harinya Mbah Guru ini membuka 2 sesi belajar untuk siswa SMP, SMA hingga peserta yang sedang mempersiapkan SNBT. Jadi karena konsisten juga banyak yang merasa terbantu memahami materi. Bahkan ada yang mengucapkan terima kasih kepada Mbah Guru karena yang diajar itu berhasil lolos ke perguruan tinggi impian mereka.
1: Wow, jadi materi yang diberikan SD, SMP, terus untuk kebutuhan SN,
0: untuk masuk ke kuliah SNBT,
1: perguruan tinggi lah ya.
0: Betul.
1: Nah ini kan semua ilmu dasar, pendengar, yang dimana sangat bermanfaat untuk Anda nanti mau tes CPNS atau mungkin juga tes-tes lainnya. Sehingga ini sangat bermanfaat untuk khalayak umum. Nah ini bagaimana respon Anda, pendengar, dengan semangat Mbah Melan ini memberikan ilmunya meskipun usianya sudah 78 tahun.
0: Luar biasa, pendengar. Tidak main-main ya. Keren banget. Jadi silakan bisa memberikan komentarnya, pendengar, atau Anda juga bisa apa ya, menyorotilah sebenarnya sejauh mana media sosial ini mampu menjadi apa ya, mungkin lebih tepatnya pelengkap pendidikan formal.
1: Betul. Ya, kan? Silakan, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini, jangan lupa request lagu Indonesia juga kami akan hadirkan. Silakan di WhatsApp 081-6666-886.
0: Ya, mau ngobrol sama kita lewat telepon 024-8316-686 ya.
1: Dan atensinya di aplikasi RRI Digital, kami nantikan di kolom live chat, pokoknya sampai nanti di jam 3 sore di 100% Indonesia.

0: Rita.
1: Apa?
0: Kamu pernah gak sih ngerasa nyesel karena abis posting sesuatu di medsos?
1: Ya pernah lah. Dulu tuh aku pernah upload story kan waktu lagi kesel. Besoknya malah nyesel sendiri karena ada yang kesindir katanya.
0: Waduh. Itu dia. Kadang-kadang kita mikir, ah cuma mau curhat doang.
1: Iya.
0: Tapi ternyata bisa nyakitin orang lain.
1: Setuju banget sih. Mending tuh sekarang tuh posting yang positif aja, biar kita termotivasi. Atau malah mending pilih yang hiburan atau informasi yang bermanfaat.
0: Benar, biar medsos jadi tempat yang damai, bukan ajang nyindir atau nyebar hoax.
1: Karena sebetulnya kan orang yang bijak di medsos itu kelihatan keren, karena sebetulnya dia bisa nahan diri untuk gak posting sembarangan.
0: Iya, karena bijak itu gak susah kok. Cukup mikir dulu sebelum ngepost. Simple, tapi dampaknya gede banget.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Polri temukan bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi di Solo. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim kepolisian negara Republik Indonesia Polri diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, dan menemukan sebuah bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Polri temukan bunker besar senilai 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi di Solo, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video, pengunggah mencantumkan label itu dibuat oleh artificial intelligence atau AI. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi, yakni mencapai 99,9%. Demikian, pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Masih temani Anda pendengar Pro 1 ya, dari Enau dan juga Ari Lesmana, sesi potret
1: kakak adik yang menginspiratif pendengar
0: Kubert.
1: Langsung ditarik.
0: Jujur kenapa saya putarkan, kenapa? Biasanya ada ini Mas Yogi yang request, tapi kok ini belum request, ya udah saya putarkan aja gak apa-apa. Karena kemarin ceritanya saya itu habis ya scrolling TikTok terus ada podcast mereka berdua sedang membahas lagunya dan saya menyimak, apa ya, bagus sih, bagus secara penulisan lirik tuh jujur masterpiece.
1: Oke. Okay,
0: tidak dan... yang terlalu jelimet, tidak yang terlalu apa sastra banget. Tapi karena mereka tulus dan karena mereka merasakan keresahan itu. Jadi terasa jujur menurut saya.
1: Luar biasa karya yang harus kita apresiasi pendengar, bukan hanya sekedar untuk kita dengarkan tapi diresapi ya. Jadi ada banyak cerita yang bisa relate dari lagu tersebut gitu.
0: Tapi
1: ada banyak hal juga pendengar yang harus kita apresiasi, seperti tenaga pengajar yang sampai sekarang ini masih terus semangat memberikan pengajaran yang terbaik.
0: Ya seperti tadi saya bercerita pendengar, kalau saya ternyata mendapatkan pencerahan bagaimana Ari Lesmana dan adiknya menulis sebuah lagu, itu kan juga ilmu yang saya dapatkan dari TikTok. Iya dong, konsepnya cuman agak berbeda aja. Kalau yang Mbah Guru tadi memang secara live dia kontennya memberikan pengajaran, ya kalau ini secara tidak langsung lewat podcast. Itu berarti kan memang zaman sekarang, ternyata era digital, kalau memang kita bisa memanfaatkannya dengan baik, ada kok manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Betul, dan tadi kan saya juga baru tahu ya, ternyata ada Mbah Mir Jan, siapa tadi?
0: Pak Ahmad.
1: Dari Pak Ahmad tadi saya scroll kan untuk di media sosial. Habis itu tuh mulai banyak guru-guru yang memulai konten mengajarnya. Dari konten-konten short macam-macam. Tadi saya menemukan guru bahasa Inggris. Terus ya memang paling banyak matematika, fisika seperti itu ya. Konten-konten baru. Nah ini kita simpulkan mungkin bisa terinspirasi dari Pak Ahmad tadi gitu.
0: Bisa jadi ya. Dan menurut saya platform sosial media zaman sekarang itu memang bisa menjadi senjata sih. Karena orang-orang ya apa ya, mungkin ada yang kesulitan jika diajarkan satu arah. Sebenarnya TikTok itu juga satu arah, tapi bedanya mereka tanda kutip konten gitu, ada visualnya, suaranya mungkin di backup dengan lagu, jadi kelihatan menarik.
1: Makanya
0: dan itu kan biasanya tidak panjang. Yang penting langsung straight to the point. Orang-orang jadi akan gampang masuk gitu.
1: Ya disesuaikan dengan style orang yang sekarang tuh pengen serba cepet ya, dari video yang kurang lebih 1 menit atau 30 detik, maksudnya apa, rumusannya seperti apa, terus bagaimana penyelesaiannya, pengen langsung didapatkan. Jadi media sosial di era sekarang tuh memang sangat bermanfaat pendengar. Tapi kalau kita coba tarik mundur ya, meskipun saya sama Agil ini ya memang sudah ada internet ya di zaman kita, tapi untuk metode pelatihan seperti ini kan otomatis di zaman kita dulu pun belum ada ya,
0: belum semasif sekarang lah.
1: Iya, kalau dulu kita mau belajar secara online, kita harus ikut kelas online, bimbingan belajar yang kita ikut kelasnya tuh harus 1 jam, ya hampir kayak les lah, hampir kayak seperti tatap muka.
0: Intensitasnya
1: tapi,
0: ya.
1: Iya, dan cara belajarnya seperti memang lewat media digital ya, tapi tidak berbeda sama di kelas ya, karena ya ada guru, ya ada murid. Kalau ada guru yang selesai menerangkan, ada yang ditanyakan. Nah, itu sebenarnya juga memang sudah di ranah digital, tapi tidak sesimpel di era sekarang.
0: Jadi ya ini bisa menjadi kekuatan sih pendengar. Salah satu fenomena yang menarik untuk dibahas begitu ya, karena kemasannya jadi menarik.
1: Mudah
0: untuk diterima gitu loh. Oke, kita coba angkat dulu penelpon yang sudah bergabung 100% Indonesia.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Apa kabar Mas Yosi?
1: Halo Mas.
2: Baik.

0: Luar biasa.
1: Mantap.
0: Mas Yosi, ini ada Mbah Guru yang mengajarkan matematika live di aplikasi TikTok dan mendapatkan apresiasi, bahkan ada yang berterima kasih karena berhasil lulus sampai ke kampus impiannya. Melihat fenomena ini gimana Mas Yosi?
2: Aku justru salut sama Pak Ahmadnya.
0: Gimana tuh?
2: Yang pertama, dia update masalah teknologi.
0: Padahal usianya sudah 78 tahun ya.
3: Sudah usia senja.
2: Soalnya kayak papaku yang almarhum di usianya 70 itu aja, pakai BB aja diajarin.
0: Iya, terus?
2: Dan yang kedua, yang aku salutin lagi, dia update dengan yang mapel sekarang.
3: Kurikulum sekarang ya, disesuaikan ya Mas.
2: Apalagi tadi dia bilang untuk SNMPTN juga, itu kan?
0: Betul.
2: Dan soalnya kayak temanku yang pernah coba SNMPTN juga gagal juga gitu loh.
0: Waduh. Oke.
2: Ya kan Mas, kan kayak terlebih lagi ini ada yang berhasil lah itu loh.
0: Iya. Yeah.
2: Ada buahnya kan itu dalam kata-kata.
3: Oke deh.
2: Dan kita juga beruntung juga, kenapa? Ya ibaratnya Pak Ahmad ini juga FYP.
0: Wah, betul.
2: Coba kalau enggak, itu loh, sedihnya di situ.
0: Tapi jangan-jangan mungkin Pak Ahmad sudah memulai dari lama, tapi baru naik sekarang nih Mas Yose.
2: Iya.
0: Konsisten
2: mungkin
0: aja dirinya kan?
2: Mungkin. Dan mungkin juga naik itu karena misalkan yang tadi yang keterima SNMPT, temennya yang lain
0: dikasih
2: iya,
0: tahu.
3: Oh, dari ya, testimoni ya berarti ya.
0: Oh, okay.
2: Dan repost juga. Maksudnya kan bahasanya kalau dari dulu sampai sekarang kan yang paling kenceng itu kan apa itu namanya?
3: Clipper.
2: Ketok tularnya.
3: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kan dari mulut ke mulutnya itu dan
0: Iya.
2: Salut sih untuk dan apa ya?
3: Salut ya.
2: Dan beliau juga bikin apa? TikTok gak gitu-gitu aja. Bermanfaat.
0: Itu
3: kontennya kuncinya. Variatif ya, konsisten.
2: Ya, maksudnya selain podcast-podcast yang lain yang juga ya ada yang bermanfaat, tapi kan kayak apa ya, dia ya sharing
3: ilmu.
2: Pasti kayak selain ilmu gitu loh. Bagus ya, aku salut.
0: Oke, keren. Baik, ada lagu Mas Yosi?
2: Kalau For Revenge ada gak?
0: For Revenge. Kayaknya belum deh For Revenge.
3: Iya, soalnya Jakarta belum. Ini kan kita di Semarang Mas.
0: Jakarta hari ini.
2: Berarti Semarang kali ini banjir ada?
0: Semarang.
3: Kita adanya Gembang Semarang Mas.
0: Kali ini banjir. Apa ini Mas Yosi?
2: Kalau gitu ini siapa itu?
0: Dari
2: kalau Selina juga belum.
0: Siapa?
2: Selina.
3: L. Selina.
0: Belum kayaknya Mas Yosi. Agak baru ya.
2: Nah, belum ya?
0: Belum.
3: Belum masuk playlist kami.
0: Selina.
2: Okay.
0: Oh, ada. Selina. Oh, ada. Pakainya C ternyata.
3: Celina ya?
0: Celina. Oh. Ya bacanya bener ya, Selina bener, sih.
3: Selina.
0: Ada. Tapi sumpah mati Mas Yosi.
2: Ya itu yang itu.
3: Oke. Masuk playlist Mas Yosi, mohon ditunggu nanti kami putarkan ya.
0: Masuk playlist. Agak lama tapi Mas Yosi nunggunya. Karena apa? Yang sudah bergabung di aplikasi RRI Digital ternyata banyak, ini sudah saya cek ya. Okay. Ada dari ini bacanya gimana ya? Lai kayaknya ya.
3: Lai. Jangan dilanjutin dulu.
0: Iya, oke. Katanya request lagu Hindia Everything You Are. Sebenarnya bagus lagunya tapi belum untuk Everything You Are belum, nanti saya putarkan yang lain saja ya. Olivia, selamat siang. Request lagunya, oh ini favorit saya, ada Changcuters
3: ya.
0: London.
3: Ada kita?
0: Nah, ada dong, okay, hijrah ke
3: masuk.
0: London. Eh bukan, belum.
3: Belum ada.
0: Adanya I Love You Baby, nanti I saya putarkan, gak apa-apa.
3: Baby.
0: Dari Salma juga selamat siang. Kahitna sudah masuk di playlist. Yogiana Zahwa, Perunggu juga belum ya.
3: Okay.
0: Terus kita geser ke WhatsApp dulu, ini saya bacakan semua saja. Dari, oh ini Mas Yogi gabung.
3: Namanya udah masuk tadi kan.
0: Bener, sesi potret katanya terima kasih sudah diputarkan. Terima kasih juga Mas Yogi. Ya. Dari Septi Dwi Nur Maulani juga, Kak Septi selamat siang. Gita Gutawa, ada band salamnya dari seseorang, salam pertemanan katanya. Salam juga deh ya. Terkait konten Bah Guru itu bisa sangat membantu, apalagi soal matematika, karena matematika itu butuh contoh soal-soal yang bentuknya audio video atau divisualisasi. Oke. Sepakat Kak Septi ya. Satu lagi dari Gendis di Boja, request lagunya Peter Pan yang terdalam. Buat Kak Galih, selamat PB5K-nya.
3: Oke, terima kasih juga untuk Gendis ya. Kita nanti 5K lagi ya, di event selanjutnya.
0: Oke, Galih ini olahraga banget orangnya. Barangkali ada yang mau ngajak olahraga juga silakan ya, bisa menghubungi Galih. Oke, kita ke Hindia dulu, tapi saya punyanya cincin, kita putarkan ya di 100%
3: Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Oke, terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.
1: Membahas Pak Ahmad pendengar alias Mbah Guru ya, yang cukup viral di aplikasi TikTok karena konten belajar mengajar matematikanya.
0: Betul.
1: Ini bisa jadi inspirasi ya, khususnya untuk para anak muda yang membuat konten bukan hanya sekedar cari FYP,
0: sensasi,
1: FYP-nya
0: cari
1: apa,
0: viral, cari endorse.
1: Apa, betul, mikir oh sound ini lagi tren, jadi kontenku bisa naik tuh.
0: Nah, joget-joget, ya kan?
1: Tapi dari Pak Ahmad ini bisa melambung kontennya hanya karena apa? Tulus memberikan ilmu.
0: Lembar monokrom hitam putih. Kan tadi bilang tulus.
1: Oh.
0: Ku bertemu
1: tiba-tiba enau.
0: Karena bagus banget sih, gak tahu kenapa.
1: Kita bahas enau aja apa gimana?
0: Terima kasih ya, ini gara-gara Mas Yogi loh, saya jadi tahu lagunya.
1: Kan itu udah lama.
0: Lama sebenarnya ya. Ku bertemu di rumah
1: ya sih, tapi
0: kardusmu.
1: Mungkin banyak orang yang hanya sekedar mendengar apa?
0: Rumah kardus.
1: Emang gitu ya?
0: Bukan dong.
1: Karena saya cuma mendengar ini potongannya aja kan, biasanya kan
0: ku bertemu di rumah kardusmu. Ya kali rumah kardus gak ada, bro.
1: Ya udah jangan diulangin.
0: Tapi gini, saya jadi mikirnya adalah apakah sebenarnya guru ini masih relevan di era digital sekarang?
1: Masih dong.
0: How susah ya bahasa Inggris ya. Bagaimana
1: how
0: cara
1: how can be that relate? Asal aja ya.
0: Asal. Gimana caranya guru ini tetap harus beradaptasi,
1: ya?
0: Relevan. Berarti kan harus menggunakan sosial media seperti Mbah Ahmad ini.
1: Katakanlah kalau dari guru-guru yang usianya sudah tidak produktif seperti Pak Ahmad tadi ya, kan masih ada lingkungan sekitar seperti anaknya atau keponakannya, hanya sekedar mengajari membuat akun, terus kalau mau live mencet mana, udah seperti itu gitu. Karena saya rasa guru-guru ini harus terus beradaptasi ya, karena bukan hanya sekedar pelajaran matematika seperti Pak Ahmad saja, tapi pelajaran lain
0: yang lainnya,
1: bukan materi saja tapi kayak budi pekerti itu kan juga harus diajarkan.
0: Si Budi ini ya ternyata ya.
1: Yang sangat pekerti ini.
0: Tapi benar, gini deh. Kalau saya katakanlah sedang belajar ini mau MC atau mau dialog, itu juga caranya di TikTok loh.
1: Cara mencairkan suasana.
0: Cara mencairkan games untuk
1: teknik-teknik apa? Ice breaking.
0: Ya itu kan lewat TikTok dan itu kan ilmu ya, maksudnya kita bisa mencari hal-hal sederhana itu lewat sosial media dan ini merupakan dampak positifnya ya. Bayangkan kalau kita selalu mencari hal-hal positif, itu ya algoritmanya akan positif terus dong.
1: Ya, terus memberikan apa ya, informasi yang biasanya kita search di awal.
0: Iya.
1: FYP-nya jadi itu aja.
0: Bener, yang paling penting adalah pendidikan gratis.
1: Betul.
0: Biasanya kalau kita les, itu kan bayar.
1: Iya,
0: ini gratis loh.
1: Per pertemuan, terus beberapa materi kan juga kalau misal kita pakai kelas digital ya, mau bisa soal ini, bayar. Nah, sekarang di
0: para
1: era
0: para nyenggol sana-sini ya, kali ya.
1: Tapi kan terbukti dengan Pak Ahmad yang memberikan materi semuanya gratis tanpa harus ada embel-embel berbayar. Tapi dari Pak Ahmad juga mendapatkan keuntungan dari AdSense. Kalau kita mau fair ngomongin soal money gitu.
0: Oh ya, mungkin ada viewersnya yang nyawer juga kalau di TikTok kan bisa apa kirim-kirim stiker-stiker gitu. Ya betul.
1: Menarik. Kita bikin konten belajar mengajar gitu.
0: Belajar mengajar ya. Public speaking.
1: Public speaking
0: announcer.
1: Nah
0: gali aja lah.
1: Ada yang ngepung atau tidak nih siang hari ini?
0: Belum, tapi terima kasih atensinya luar biasa siang hari ini ya. Gak tahu nanti apakah bisa kuputar semua, pendengar semua, semoga bisa. Makanya kita cepet-cepet ke lagu dulu ya kan, karena yang ngantri banyak banget ini.
1: Oke.
0: Ku bertemu di rumah.
1: Boleh gak sih diputerin lagi?
0: Gak usah
1: ya.
0: Ini dari Mas Yosi dulu ya, Selina, Sumpah Mati dari Andi Rianto. Ku bertemu

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 100% Indonesia.

0: Daripada meninggalkan rasa sakit yang dalam pendengar, nampaknya ya generasi sekarang harus meninggalkan hal-hal bermanfaat seperti Mbah Guru tadi ya.
1: Ku bertemu.
0: Bukan, gak usah. Ini lagi serius loh. Ini kan lagunya mendayu-dayu, jadi kita konsepnya agak serius sedikit.
1: Dan masing-masing dari kami nanti memberikan pesan penutup untuk pendidikan.
0: Waduh, agak berat ya.
1: Harapannya untuk pendidikan bisa terus adaptif pendengar untuk semuanya ya. Kurikulum, person, tenaga pengajar, dan harapannya untuk Indonesia Emas 2045 dari anak-anak muda kita bisa benar-benar tercapai.
0: Amin, amin. Ini dibutuhkan movement bareng-bareng, pendengar. Jangan sampai kalah ya yang muda-muda ini sama Mbah Guru. Usianya 78 tahun loh, pendengar. Sudah pensiun sejak tahun 2003 tapi masih aktif membagikan ilmunya.
1: Jadi silahkan berikan yang terbaik untuk guru-guru muda di luar sana.
0: Ya, barangkali sebenarnya gini sih, berbagi ilmu itu tidak harus yang besar gitu ya. Kita berbagi hal-hal kebaikan kecil, tips-tips kecil-kecilan itu juga bisa ya. Yang penting memberikan dampak positif, dan ya apa yang kita tonton itu bisa menuai manfaat lah untuk semua orang. Betul. Entah itu cuman ketawa, itu juga udah bagus sih pendengar.
1: Jadi saling menghargai, saling membantu, saling berbagi.
0: Oke. Terima kasih yang sudah bergabung untuk siang hari ini. Luar biasa banyak banget ya, dasnya padat ini. Mas Yogi pasti seneng. Kita jumpa lagi besok di jam yang sama. Kayaknya kita masih ketemu lagi besok
1: hari Kamis.
0: Kayaknya masih ketemu lagi ya. Ya, nantikan besoklah di jam yang sama 100%
1: Indonesia.

Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Suwondo Kendal diharapkan terus meningkatkan mutu pelayanan sehingga dapat memberikan tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi. Hal ini disampaikan Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari saat menghadiri kegiatan survei akreditasi rumah sakit oleh tim surveyor Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna atau LARS DHP di RSUD Suwondo Kendal pada Rabu 5 Agustus 2026. Wacinwa atau Wayang Cina Jawa merupakan kesenian tradisional hasil perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa yang berkembang di Yogyakarta. Kesenian ini menjadi bukti nyata bahwa akulturasi budaya mampu melahirkan warisan bernilai tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing. Wacinwa diciptakan Gan Tuan Sing pada tahun 1925 dengan memadukan legenda klasik Tionghoa bersamaan dengan tradisi pewayangan Jawa. Pro 1.

Satu lagu dari Ziga, Sahabat Jadi Cinta, kami hadirkan untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, pendengar. Edisi hari Rabu 5 Agustus 2026, sudah masuk di Agustus saja ya. Semangat 45 harus terus membara sepanjang Agustus ini, dan kami harapkan untuk Anda yang sekarang sedang menikmati produktivitas, sudah jelang sore, artinya Anda harus siap-siap untuk pulang ke rumah ya. Atau mungkin untuk Anda yang sekarang masih ada beberapa agenda, pekerjaannya masih merumpuk ya, akan ada tanda-tanda ngelembur ya. Kami harapkan bisa tetap semangat dan bahagia dan pastinya sehat selalu. Bersama dengan saya Galih Aji yang akan menemani Anda di Semarang sore ini sampai nanti di jam 7 malam, pendengar, dengan ragam informasi dan juga musik pilihan lainnya. Dan kami akan hadirkan satu program untuk memulai jumpa kita pada sore hari ini, pendengar, Beranda Stacita dengan satu tema, harga naik atau daya beli turun, apa kata data BPS. Nanti akan kami hadirkan yang akan disiarkan bersama dengan RRI Pro 1 Yogyakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: bergabung bersama kami di 580333 atau 0811-271-1911. Topik menarik pendengar, kami angkat di kesempatan sore kali ini, harga naik atau daya beli turun, apa kata BPS? Nah, ini di live YouTube kami pendengar, nanti kami juga terima live chat untuk bergabung di RRI Jogja Official. Melalui Zoom Meeting RRI Yogyakarta sore kali ini, kita sudah terhubung beliau Bapak Agus Hartanto, S-E-M-E-N-G, MSC, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Agus, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Fifai. Salam kenal Mas.
0: Salam kenal juga Pak. Semoga selalu diberikan kesehatan. Pak, sore kali ini hadir bersama BPS Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini memang pengendalian inflasi saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang digencarkan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini di kesempatan kali ini kita hadirkan topik harga naik atau daya beli turun, apa kata BPS? Nah, sore kali ini kami persilahkan untuk menjelaskan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Surakarta, Purwokerto, dan juga Semarang, atau yang mendengarkan di RRI Digital, Pak. Nah, ini harga kebutuhan pokok atau harga-harga lainnya ini seperti apa, Pak? Dan daya beli yang seperti apa juga di periode kali ini? Nah, seperti apa, Pak, dari BPS Kabupaten Gunung Kidul?
1: Oke, baik. Terima kasih. Matur nuwun nggih, Mas. Sebelumnya saya ingin menyapa keluarga besar pendengar RRI ya, dari ada Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan ini live dari RRI juga. Salam kenal gitu kan dari BPS Gunung Kidul. Pada kesempatan yang baik ini kita akan ngomong tentang inflasi. Jadi apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan inflasi gitu ya? Jadi inflasi itu merupakan kondisi di mana tingkat perkembangan harga barang atau jasa cenderung mengalami perubahan, baik itu peningkatan ataupun penurunan secara terus-menerus. Naiknya komoditas barang dan jasa tersebut tentu akan menyebabkan turunnya nilai uang. Jika inflasi semakin tinggi, akan menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasanya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pengatur kebijakan atau regulator dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat perlu melakukan pengendalian harga kebutuhan barang jasa di wilayahnya masing-masing. Kalau seandainya inflasi ini bisa terkendali, akan memberikan dampak positif terhadap aspek kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun kepada keamanannya. Mungkin itu Mas, jadi ya itu yang disebut dengan inflasi, Mas Viva.
0: Baik, nah ini kalau penyebab dari inflasi sendiri ini seperti apa, Pak Agus?
1: Jadi penyebab-penyebab inflasi gitu nih, kalau secara teorinya itu ada dua sisi Mas, ada yang namanya cost plus inflation dan juga demand pull inflation atau penyebab dari sisi penawaran dan satunya penyebab dari sisi permintaan. Kalau dari sisi penawaran itu contohnya adalah karena meningkatnya biaya produksi, bisa jadi karena bahan baku naik, kemudian ongkos tenaga kerjanya naik, kemudian adanya penaikan nilai tukar rupiah atau nilai rupiahnya terdepresiasi ataupun mungkin terjadi beberapa bencana alam di beberapa wilayah. Kalau dari sisi permintaan itu barang jasa bisa meningkat dikarenakan mungkin ada hari-hari tertentu, ada hari raya atau hari libur panjang sehingga jumlah permintaannya naik. Ketika jumlah permintaan naik tetapi produksinya sama, itu kecenderungannya akan terjadi kenaikan harga. Dan itu secara teori disebut dengan demand pull inflation. Jadi selain ada trend itu juga ada yang mempengaruhi, yaitu adanya ekspektasi atau harapan masyarakat akan inflasi ke depan, sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berbelanja ataupun berinvestasi. Kebijakan pemerintah juga tidak lepas dari untuk mempengaruhi inflasi Mas, contohnya terutama untuk yang komoditas-komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah seperti BBM, kemudian listrik, juga rokok ataupun retribusi di beberapa wilayah. Niku Mas, mungkin penyebab inflasinya.
0: Berarti penyebab atau faktornya ini sangat banyak sekali ya Pak ya. Dan tentu ini menjadikan salah satu hal yang memang inflasi ini harus

0: dikendalikan gitu ya Pak ya.
1: Oke, siap.
0: Nah Pak, bagaimana sih inflasi ini dihitung dan siapa yang menghitung ini Pak?
1: Oke, makasih. Jadi salah satu kegiatan yang BPS sekarang dilakukan itu adalah namanya penghitungan inflasi. Itu dilakukan saat ini Mas. Kalau sebelumnya itu baru ada 60 kota, saat ini mulai 2 tahun terakhir itu ada 150 kabupaten kota se-Indonesia. Dari 514 kabupaten kota yang ada itu sudah melakukan penghitungan inflasi, dan inflasi ini dihitung juga di 38 provinsi. Walau untuk yang Yogyakarta itu ada 2 kabupaten kota yang melakukan penghitungan inflasi, yaitu Kota Yogyakarta dan salah satunya adalah Kabupaten Gunung Kidul. Sebagai wujud tanggung jawab kami, itu BPS melakukan rilis inflasi setiap awal bulan Mas. Jadi di minggu pertama itu akan dilakukan rilis terkait dengan inflasi. Nah itu dapatnya dari mana gitu kan, mungkin warga bertanya atau masyarakat bertanya. Jadi dapatnya itu kita menggunakan yang namanya survei harga konsumen. Itu ada beberapa jenis kegiatan, namanya dari K1 sampai dengan harga HK5. Jadi awalnya seperti apa? Jadi awalnya sejarahnya itu BPS itu melakukan yang namanya survei biaya hidup. Jadi survei biaya hidup itu survei yang mengkumpulkan mengregistrasi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat. Itu dilakukan selama 1 tahun Mas. Kalau yang terakhir itu dilakukan pada tahun 2022. Jadi selama 1 tahun satu keluarga itu melakukan pencatatan rutin komoditas-komoditas yang dikeluarkannya. Dari jumlah total komoditas yang jumlahnya ribuan itu, kemudian dilakukan penghitungan komoditas yang memiliki pengaruh di atas 2% itu dijadikan sebagai basket komoditas atau komoditas yang dihitung dan dilakukan penghitungannya untuk menghasilkan angka inflasi ini. Kalau yang di Gunung Kidul itu terdapat sebanyak 247 komoditas yang sampai saat ini dipantau ataupun dilihat perkembangan harganya. Itu mungkin Mas. Jadi memang hasilnya angkanya mungkin hanya dalam bentuk persentase, tapi itu kumpulan dari sebanyak 247 komoditas sehingga keluarlah angka inflasi untuk level Gunung Kidul. Mungkin yang kota Yogyakarta mungkin komoditasnya lebih banyak lagi. Jadi dari survei dikumpulkan masyarakat tadi, dikumpulkan oleh petugas-petugas, itu kami melakukan penghitungan yang disebut dengan indeks harga konsumen atau IHK yang selama ini kita kenal dengan namanya inflasi. Jadi dari harga-harga IHK ini dibandingkan antara indeks harga bulan lalu dengan indeks harga bulan sekarang. Kalau indeks harga bulan sekarang lebih tinggi, itu berarti terjadi yang namanya inflasi. Terus itu mungkin dulu Mas, yang terkait dengan IHK dan bagaimana cara BPS menghitungnya dan mengukurnya.
0: Pak Agus, kalau tadi dibicarakan terkait dengan komoditas yang didata ini, berarti setiap provinsi dari Indonesia ini berbeda-beda ya Pak, komoditas barang dan jasanya ini?
1: Iya, tergantung dari jenis komoditasnya dan juga variabel-variabelnya. Karena kan beda daerah, beda jenis komoditas yang dikonsumsinya Mas. Kalau misalnya yang di pantai ataupun di pesisir beda dengan yang di perkotaan. Jadi intinya bahwa dia pakai range itu 2%, kalau saya nggak salah itu 2% terkait yang kalau komoditasnya itu mempunyai pengaruh, itu kita pakai untuk penghitungan inflasi. Karena kalau dia kontribusinya kecil, kadang-kadang tiba-tiba komoditas tersebut hilang di pasar Mas biasanya.
0: Kemudian komoditas barang dan jasa ini berarti setiap kota atau wilayah ini penyebab inflasinya juga beda-beda ya Pak ya, kalau saya cerna.
1: Ya tergantung wilayahnya, tapi sebagian besar biasanya sama, yang karena kan 10 komoditas utama itu biasanya kurang lebih Mas 11-12 antar kota, karena ada yang 10 komoditas yang tertinggi itulah yang sebenarnya memiliki pengaruh besar.
0: Kemudian kalau dari komoditas tersebut Pak, ini komoditas apa saja sih Pak yang didata secara periode mingguan dan juga bulanan ini?
1: Oke, baik Mas Rifa. Jadi tadi kan disampaikan ada yang surveinya itu ada HK1, HK2 gitu kan. Jadi untuk komoditas-komoditas itu ada modelnya periodenya mingguan, dua mingguan. Kalau yang survei mingguan itu dilakukan untuk mendata barang kebutuhan pokok Mas. Jadi semisalnya dikonsumsi setiap hari dan sering mengalami fluktuasi harga seperti beras, cabai, bawang, minyak goreng, dan lain-lain. Kalau yang survei dua mingguan itu untuk yang barang yang dikonsumsi sehari-hari oleh rumah tangga, harganya tidak terlalu berfluktuatif, semisal mie kering instan, garam, sabun cuci, atau yang lainnya. Kalau yang bulanan itu biasanya adalah barang bahan minuman, makanan jadi, buah-buahan, pakaian, obat-obatan, kosmetik, komoditas bahan bangunan, perlengkapan rumah tangga, peralatan elektronik, jasa transportasi, kontrak rumah, dan pendidikan, dan beberapa komoditas yang lainnya yang cenderung setiap bulan itu dikonsumsi oleh masyarakat atau rumah tangga. Itu Mas yang apa jenis-jenis pembagian untuk surveinya mingguan, dua mingguan, ataupun bulanannya.
0: Ya, sudah ada kategorinya tersendiri gitu ya Pak ya.
1: Gih, laras.
0: Nah, kemudian kalau kondisi inflasi di Gunung Kidul sendiri ini saat ini bagaimana sih Pak? Apakah inflasi ini juga sering terjadi di periode-periode tertentu tadi Pak?
1: Gih, terima kasih Mas. Jadi untuk yang bulan Juli kemarin kan kami rilis tanggal 2 Agustus ya. Jadi setelah bulan kalender selesai, di minggu pertama berikutnya itu kita akan melakukan rilis. Untuk yang bulan Juli 2026, secara bulanan di Kabupaten Gunung Kidul itu mengalami deflasi, Mas. Deflasi itu artinya terjadi penurunan harga. Artinya dibandingkan bulan Juni 2026, terjadi penurunan indeks harga sebesar 0,42%. Jadi pendorong deflasinya ini adalah untuk komoditas cabai rawit, bawang merah, tomat, cabai hijau, buncis, bayam, emas perhiasan, cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Deflasi di Juli ini merupakan deflasi kedua Mas. Sebelumnya di Gunung Kidul juga terjadi deflasi, itu di bulan awal tahun, yaitu di Januari 2026. Tapi kalau kita melihatnya secara year on year atau secara tahunan gitu kan, Kabupaten Gunung Kidul itu mengalami inflasi senilai 2,30%. Dan kalau terhadap, jadi kalau yang year on year itu artinya bahwa inflasi di bulan atau indeks harga di bulan Juli 2026 kita bandingkan terhadap bulan Juli di tahun 2025. Kalau dibandingkan terhadap tahun kalender atau di Desember 2025 itu inflasi year to date-nya itu di Gunung itu senilai 1,18%. Jadi secara umum inflasi di Gunung Kidul itu masih berada di bawah inflasi nasional, baik secara bulanan maupun tahunan. Begitu juga apabila di target nasional itu kan antara 1,5% sampai dengan 3,5% per tahun, maka inflasi Gunung Kidul ini masih berada pada rentang target nasional tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa inflasi Gunung Kidul ini masih dalam kondisi yang terkendali.
0: Nih, Mas. Pak Agus, ini ada yang bergabung di WhatsApp kami 0811-2711-911. Ada Ibu Yuliati dari Kabupaten Banyumas. Selamat sore, Pak Agus dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya pengen bertanya ini Pak Agus, kalau inflasi ini kan datanya sudah ada dan dibuat oleh BPS, diukur dan lain sebagainya. Nah, ini kalau metode untuk mengatasi inflasi sendiri biasanya dari pemerintah itu seperti apa Pak? Dan masyarakat apakah juga bisa turut serta dalam memperbaiki inflasi yang ada? Ini dari Bu Yuliati di Kabupaten Banyumas. Monggo Pak.
1: Oke, jadi nggih, matur nuwun, terima kasih Bu Yuliati, salam kenal gitu ya. Jadi gini, apa namanya? Kalau BPS itu adalah ceritanya memotretnya, Mas. Yeah. BPS itu statistik melakukan pemotretan terkait kondisi perkembangan harga. Terus alhamdulillah gitu kan, sudah 3 tahun terakhir itu ada yang namanya tim intens yang dibentuk oleh Kemendagri itu melakukan monitoring mingguan yang disebut dengan rapat inflasi mingguan di setiap hari Senin biasanya. Itu mereka membahas terkait dengan apa namanya, mendetail gitu kan, memetani kalau bahasa Jawanya itu, metani komoditas mana di daerah mana yang terjadi kenaikan harga. Jadi dari seperti itu, kemudian kabupaten kota seluruh Indonesia gitu kan. Jadi enggak, kalau yang kota-kota inflasi kan 150 tadi, kalau yang sisanya berarti 300-an sekian kabupaten kota itu menggunakan yang namanya data yang dikompilasi di dengan Kementerian Perdagangan. Jadi dari yang indeks harga yang dihasilkan itu kelihatan apa komoditas-komoditas mana yang apa mengalami kenaikan. Nah itu dilakukan intervensi langsung oleh pemerintah daerah. Biasanya mereka melakukan operasi pasar sehingga harga-harga yang terjadi lonjakan itu bisa diminimalisir, bisa diintervensi. Bahkan terjadi juga kadangkala kerjasama antar pemerintah daerah, Mas. Jadi G2G, kalau seandainya produsen bawang merah itu kelebihan produksi, nanti daerah-daerah yang apa bawang merahnya mengalami inflasi bisa melakukan kerjasama untuk pengirimannya. Itu sudah ada sistemnya dan sudah diperbolehkan atau sudah ada aturannya, bisa dengan menggunakan pembiayaan dari dana-dana khusus gitu, maksudnya untuk meminimalisir terjadinya inflasi itu pemerintah daerah sudah melakukan aksi-aksi tertentu. Kadangkala memang mereka bekerja sama dengan Bulog juga gitu kan, sebagai dibentuk dalam tim TPID itu untuk melakukan intervensi supaya tidak terjadi kenaikan harga pada periode berikutnya. Kalau yang untuk masyarakat itu bisa itu apa namanya masyarakat berperan serta untuk meminimalisir inflasi. Misalnya contoh kadang-kadang ketika terjadi kenaikan cabai gitu kan, itu kan ada gerakan menanam cabai yang diinisiasi oleh beberapa kabupaten kota. Sehingga dengan adanya menanam cabai di lingkungan masing-masing itu kecenderungan masyarakat untuk beli cabai berkurang. Jadi kemudian juga masyarakat jangan sampai panik buying. Kalau seandainya tiba-tiba terdengar katakannya ada harga ini naik terus ikut-ikutan beli, itu malah akan meningkatkan nilai inflasi. Jadi tetap sabar gitu kan, tetap mengikuti kondisi yang kekiniannya. Jangan terburu-buru apabila dengar sesuatu yang infonya mungkin tidak benar. Mungkin itu, Mas, apa jawaban dari kami untuk yang pertanyaan Bu Yuli tadi.
0: Baik, terima kasih Pak Agus sudah menanggapi para penanya di kesempatan kali ini. Nah, ini juga ada yang bergabung, ini Pak Sogi di Wonogiri. Selamat sore Pak Agus dari BPS Gunung Kidul. Semoga sehat selalu. Dari Pak Sogi di Wonogiri pengen bertanya, kalau tadi menyebutkan berbagai macam faktor-faktor penyebab inflasi, Pak, saya pengen tanya, kalau inflasi ini juga apakah dipengaruhi oleh seperti adanya peperangan di Timur Tengah ataupun adanya gejolak politik dan lain sebagainya, apakah ini juga masuk dari pengaruh dari inflasi dan lain sebagainya gitu? Mohon penjelasannya. Ini dari Pak Sogi di Wonogiri. Pak Agus, kita akan tanggapi Pak Sogi yang sudah bertanya sore kali ini dari Wonogiri. Setelah pariwara berikut ini, kita jeda sejenak, Pak Agus.
1: Iya, siap.
0: Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga kami relay juga Beranda Stacita Serkal ini Pro 1 RRI Semarang, ada juga Purwokerto dan juga Surakarta. Live YouTube kami yang baru menyaksikan di RRI Jogja Official ataupun RRI Digital di seluruh Indonesia. Pendengar masih bersama beliau Bapak Agus Hartanto, SEMEG, MSC, yakni Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul. Pak Agus, tadi ada yang bertanya, ini di kesempatan sore kali ini, dari Pak Sogi di sore kali ini, yang bertanya apakah inflasi ini juga dipengaruhi adanya politik, geopolitik, ataupun peperangan di Timur Tengah. Silakan ditanggapi, Pak Agus, monggo.
1: Matur nuwun Pak Sogi, dari Wonogiri. Oke, tetangga Gunung Kidul nih berarti. Ya, jadi gini Pak, apa namanya, benar laras nih kalau yang namanya inflasi itu dipengaruhi oleh geopolitik juga. Yang contoh-contoh sederhananya adalah ini Mas, apa namanya, harga emas. Harga emas itu kan dunia ya. Jadi kalau harga emas dunia itu kita memang nggak bisa intervensi gitu kan. Terus juga ketika terjadi perang, terus yang beberapa bulan terakhir itu ini Mas, apa, contohnya adalah harga-harga chipset komputer yang naik tinggi itu juga mempengaruhi inflasi gitu kan. Kalau yang nasional ya tadi ada harga-harga yang ditentukan oleh pemerintah. Ketika bensin naik atau Pertamax yang non-subsidi naik, itu berarti transportasinya juga mengalami kenaikan dan itu akan berdampak kepada inflasi. Jadi gitu Mas, apa, tidak, faktor eksternal itu juga berpengaruh besar terhadap terjadinya inflasi di Indonesia dan juga di, otomatis juga di Gunung Kidul ataupun Jogja juga berdampak juga. Cuma dampaknya directly atau secara beberapa bulan berikutnya. Baik. Gitu Mas.
0: Terima kasih Pak Agus sudah menanggapi sore kali ini. Nah Pak, kalau di Kabupaten Gunung Kidul sendiri ini, inflasi ini dari angka yang sudah ada di Juli 2026 ini lebih dipengaruhi oleh faktor musiman atau memang mencerminkan perubahan daya beli masyarakat, Pak?
1: Oke Mas, terima kasih. Jadi berdasarkan rilis kami kemarin ya di minggu pertama bulan Agustus ini, bahwa di Gunung Kidul kan terjadi deflasi dan itu hampir seluruhnya dari kelompok makanan, dari kelompok pangan gitu kan. Sementara kelompok yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat seperti transportasi, rekreasi, dan pakaian justru mengalami inflasi. Berarti ini bisa memberikan gambaran bahwa deflasi di bulan Juli 2026 ini lebih banyak dipengaruhi oleh membaiknya pasokan pangan gitu kan, dibandingin dengan melemahnya permintaan masyarakat. Jadi kalau apabila daya belinya itu benar-benar turun, biasanya itu sebagian besar kelompok pengeluaran juga mengalami penurunan harga, bukan hanya pada kelompok makanan. Secara keseluruhan, deflasi Gunung Kidul pada Juli kemarin itu lebih mencerminkan kepada keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga pangan dan perbaikan pasokan daripada penurunan daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari dominannya kontribusi kelompok makanan, minuman, dan tembakau terhadap inflasi yang terjadi deflasi senilai 0,52%. Sementara kelompok yang terkait dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi seperti transportasi, rekreasi, olahraga, dan budaya justru masih mengalami inflasi. Jadi artinya bahwa secara ini harga-harga pangan itu menurun, tapi masyarakat itu tetap beraktivitas Mas. Jadi tetap yang bisa, yang piknik, kemudian yang olahraga dan budaya tetap melakukan aktivitas-aktivitas selain yang konsumsi makanannya atau konsumsi pangannya. Jadi gitu Mas.
0: Kemudian ini Pak Agus, kalau jika melihat hasil rilis inflasi terbaru, bagaimana Bapak memotret kondisi inflasi di Kabupaten Gunung Kidul saat ini Pak? Apakah masih berada dalam kondisi yang terkendali Pak?
1: Oke, terima kasih. Jadi secara bulanan itu memang terjadi deflasi senilai 0,42%. Deflasi ini seperti yang disampaikan di depan, bahwasanya disebabkan oleh turunnya harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil besar terhadap deflasi, atau dengan kata lain bahwa penurunan harga pada Juli lebih dipengaruhi oleh membaiknya pasokan, jadi suplainya yang bagus pada beberapa komoditas pangan dan faktor musiman, bukan karena melemahnya aktivitas ekonomi atau daya beli masyarakat. Hal ini dapat dilihat adanya pada kenaikan harga pada tadi yang saya sampaikan pada beberapa kelompok pengeluaran seperti transportasi yang mengalami inflasi 0,90%, dan rekreasi, olahraga serta budaya sebesar 0,41%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa aktivitas konsumsi masyarakat masih berlangsung, terutama untuk yang kegiatan yang berkaitan dengan mobilitas dan kegiatan selama masa liburan kemarin, gitu Mas.
0: Baik. Pak Agus, ini ada yang bertanya kembali, Pak. Ibu Yaskia di Alkit, selamat sore, Beranda Sacita. Saya pengen bertanya kepada Pak Agus, Pak, kalau deflasi ini, kalau harganya turunnya terlalu jauh, apakah ini juga menjadi salah satu hal baik juga? Tapi kalau terlalu jauh untuk para petani, semisal kemarin saya membaca ada berita bahwa petani di pesisir pantai selatan ini bawang merahnya hanya dihargai 13.000 sampai 15.000. Nah, ini bagaimana, Pak? Apakah deflasi ini juga salah satu hal baik bagi masyarakat? Namun di sisi lain, kalau di sisi petani atau lain sebagainya, ini apakah juga tidak menjadi momok, Pak? Ini dari Bu Yaskia di Alkit. Monggo, Pak.
1: Oke, jadi itu tadi apa namanya? Kadangkala inflasi ataupun deflasi itu pedang bermata dua. Kalau dari sudut pandang mana dulu? Kalau deflasi itu kan yang diuntungkan konsumen, nggih. Yeah. Cuma kalau yang apa produsennya memang apa namanya? Agak riskan atau khawatir, karena biasanya kalau terjadi deflasi itu artinya bahwa harganya itu lebih rendah daripada harga sebelumnya. Jadi karena itu makanya ada yang namanya kalau pemerintah itu menetapkan head ataupun harga patokan gitu untuk semua komoditas biasanya. Misalnya bawang putih atau bawang merah tadi kalau udah di bawah harga patokan itu biasanya ada yang namanya bulog itu membeli, Mas. Membeli itu supaya harga petani itu di harga yang paling minimal, bukan di harga yang lebih jauh lagi. Karena itu makanya itu perlu yang namanya tim TPID itu mengawal. Makanya pemerintah menargetkan bahwa inflasi itu plus minus 1 dari angka 2,5. Enggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari angka interval tadi itu akan membahayakan bagi ekonomi. Jadi leres yang disampaikan Bu Sarkita Ibu tadi bahwa kita enggak boleh juga deflasi terlalu rendah ataupun inflasi terlalu tinggi. Makanya pemerintah melakukan intervensi untuk komoditas-komoditas tertentu yang itu terpotret dari kegiatan yang dilaksanakan secara mingguan. Jadi dengan seperti itu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myangas sampai Pulau Rote itu bisa terpantau itu, Mas. Dari Jakarta itu dilakukan langsung oleh Kemendagri untuk melakukan rapat pengendalian inflasi namanya secara mingguan. Jadi insya Allah dengan seperti itu, yaitu terkumpul dari 3 tahun terakhir itu kan inflasi di Indonesia juga tercatat dengan atau terjaga dengan baik. Niku Mas, jawaban kami dari BPS Gunung Kidul.
0: Terima kasih Pak Agus. Pak Agus, lantas kalau di Kabupaten Gunung Kidul ini sendiri, apakah kondisi saat ini masih sesuai dengan sasaran inflasi nasional, Pak?
1: Matur nuwun. Jadi seperti yang ditanyakan Ibu tadi bahwa pemerintah itu kan mempunyai target inflasi pada rentang angka plus minus 1 dari 2,5%. Untuk yang Gunung Kidul sampai saat ini sampai dengan bulan Juli 2026 secara tahunan inflasinya itu tercatat pada angka 2,30%, yang artinya bahwa itu masih di dalam selang interval dari rentang sasaran inflasi nasional. Hal ini memberikan gambaran bahwa secara umum stabilitas harga di Kabupaten Gunung Kidul itu tetap terjaga. Hal yang memang perlu harus menjadi perhatian adalah menjaga ketersediaan pasokan pangan, memperlancar distribusi, serta mengantisipasi potensi gejolak harga komoditas yang biasanya disebut dengan volatile food. Dengan sinergi yang baik antara Pemda, tim TPID, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan dengan kolaborasi yang baik tadi di Kabupaten Gunung Kidul, harga-harga bisa tetap terjaga pada tingkat stabil dan cenderung rendah itu, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Agus. Nah, ini kalau seringkali masyarakat hanya melihat angka inflasi, padahal di balik angka tersebut ada fenomena ekonomi yang sedang berlangsung. Dari data BPS, kondisi ekonomi yang sebenarnya sedang tercermin di Gunung Kidul ini seperti apa, Pak?
1: Jadi memang benar itu yang jangan sampaikan dari bawah. Sebenarnya angka inflasi itu tidak hanya menunjukkan naik turun harga, tetapi juga bisa memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Dari data Juli 2026, BPS bisa memotret bahwasanya kondisi Gunung Kidul ini secara ekonomi masih relatif stabil, dengan pasokan pangan yang baik dan aktivitas ekonomi masyarakat yang masih terus berjalan. Itu bisa dilihat dari beberapa indikator, Mas. Yang pertama, terjadinya stabilitas harga mulai membaik. Deflasi senilai 0,42%, terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi 1,63% ini menggambarkan bahwa pasokan beberapa komoditas pangan relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Sehingga tekanan harga berkurang. Dari sisi pengendalian inflasi ini memberikan sinyal yang sangat positif. Yang kedua, aktivitas konsumsi masyarakat masih berlangsung. Jika permintaan masyarakat melemah secara luas, biasanya itu banyak kelompok pengeluaran akan mengalami penurunan harga. Namun dari potret Juli 2026, kelompok transportasi masih mencatat inflasi 0,95%. Sedangkan rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami inflasi 0,41%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih melakukan perjalanan dan aktivitas konsumsi jasa, sehingga perekonomian itu tetap bergerak. Yang ketiga, tekanan inflasi itu tidak terjadi secara menyeluruh, Mas, dari statistik yang kami hasilkan. Inflasi tahunan di angka 2,30% masih berada dalam sasaran inflasi nasional. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga masih terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu, bukan terjadi secara luas pada seluruh barang dan jasa. Kondisi ini mencerminkan stabilitas harga yang relatif baik. Dan yang keempat, bahwasanya memang terjadi tantangan pada beberapa kelompok pengeluaran. Semisal, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masih mencatat inflasi tahunan yang cukup tinggi, yaitu pada angka 14,23%. Ini masih menunjukkan bahwa ada komoditas atau jasa tertentu yang mengalami tekanan harga lebih besar dibandingkan dengan kelompok lainnya, dan itu masih harus terus kita dipantau secara bersama-sama. Jadi kesimpulannya bahwasanya secara keseluruhan dari data yang dihasilkan BPS Gunung Kidul pada Juli 2026 menggambarkan bahwa ekonomi Gunung Kidul berada dalam kondisi yang cukup sehat. Deflasi yang terjadi lebih disebabkan oleh membaiknya pasokan harga, bukan karena pelemahan permintaan masyarakat. Di sisi lain, inflasi tahunan yang pada selang rentang target tahun nasional itu menunjukkan bahwa stabilitas harga tetap terjaga dan aktivitas ekonomi masyarakat masih berjalan dengan baik. Jadi itu, Mas, dan yang perlu kita ingat bahwasanya bukan hanya angkanya, deflasi Juli 2026 bukan berarti ekonomi melemah, melainkan mencerminkan harga pangan yang lebih terkendali, dan pada saat yang sama masyarakat masih beraktivitas dan mengonsumsi jasa seperti transportasi dan rekreasi. Ini adalah kombinasi yang baik yang menunjukkan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dengan baik. Makanan, Mas.
0: Baik, ini juga ada yang bertanya kembali, Pak. Ini dari Pak Jori. Pak Jori di Bandungan. Nah, selamat sore. Saya ingin bertanya kalau dari tahun ke tahun ini komoditas yang mengalami inflasi ini apakah sama atau berbeda? Dan juga apakah ini juga terkait dengan kebutuhan akan barang tersebut yang ada di wilayah tertentu? Terima kasih. Ada juga yang bergabung via telepon, coba kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, terputus. Bisa dicoba kembali mendengar Prosatuan RRI Yogyakarta, walaupun di kesempatan terakhir kali ini. Mungkin Pak Jori terlebih dahulu yang bergabung. Ini dari Semarang, Pak. Monggo.
1: Iya, ya. Jadi memang ada yang apa, beberapa komoditas itu memang sering berulang, Mas. Kadang-kadang disebut dengan yang istilahnya seasonal gitu kan. Ada musim-musim tertentu itu komoditasnya cenderung sama. Jadi dari pola tren yang data tahunan tadi bisa kelihatan mana komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan dan juga bisa dikontrol dari series datanya. Itu mungkin masih jawabannya. Jadi padahal ketika seperti itu kan pemerintah daerah memerlukan yang apa namanya untuk menjaga stabilitas harga, maka dari potret komoditas-komoditas yang berpengaruh, biasanya kami merilisnya dalam bentuk 10-10 komoditas yang memberikan nanti inflasi tahunan dan 10 komoditas yang memberikan 10 komoditas terbesar yang memberikan andil deflasi secara tahunannya. Ada itu pada rilis di data kami. Makasih, Mas.
0: Pak Agus, waktu kita terbatas sekali, mungkin tersisa 1 menit atau sudah berada di penghujung acara. Nah, mungkin sebelum kita akhiri dialog sore kali ini, Beranda Astacita, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pro 1? Monggo, Pak.
1: Iya, matur nuwun. Jadi terima kasih Bapak Ibu para pendengar Pro 1 semuanya di Semarang, Surakarta, Purwakarta dan juga terutama di Yogyakarta. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini bahwa saat ini gitu kan Badan Pusat Statistik Indonesia sedang melakukan yang namanya sensus ekonomi. Karena itu kami mengucapkan matur nuwun dan terima kasih kepada seluruh para pihak yang telah membantu kesuksesan sensus ekonomi 2026 ini. Untuk Bapak Ibu para pendengar sedoyo yang seandainya sampai dengan saat ini belum ada petugas yang datang ke rumah Bapak Ibu sedoyo, silakan untuk menghubungi di BPS Kabupaten Kota masing-masing. Saya ingin menyampaikan bahwasanya masa depan sebuah bangsa itu berawal dari data yang benar. Mari kita sambut dan sukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, dengan keterbukaan, dan berikanlah data yang jujur demi kemajuan bersama. Sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia, mewujudkan Indonesia maju. Mungkin itu, Mas. Terima kasih, Mas G, Bapak Ibu semuanya.
0: Terima kasih, Pak Agus Hartanto, sudah sharing kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga rekan-rekan BPS juga selalu diberikan kesehatan, Pak Anje, dalam menjalankan tugas.
1: Sami-sami, Mas.
0: Selalu sehat-sehat, G. Amin, ya Rabbal Alamin. Pak Agus, selamat beraktivitas kembali sore kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Beranda Astacita sore kali ini. Dan juga terima kasih juga sudah mendengarkan melalui Pro 1 RRI Surakarta, Purwokerto, Semarang, dan juga dari Yogyakarta. Terima kasih di live YouTube kami, RRI Yogyakarta Official. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, puluhan orang yang tergabung dalam gerakan elemen masyarakat mendesak pemerintah Kota Surakarta memperketat pengawasan serta meninjau ulang izin tempat usaha penjualan minuman keras atau miras, khususnya golongan B dan C. Akibat kemarau, sejumlah harga kebutuhan pokok khususnya komoditas sayur mayur di Pasar Arjo Binangun, Kelurahan Bojong Purbalingga mengalami kenaikan tajam. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Citra Afitka. Puluhan orang yang tergabung dalam gerakan elemen masyarakat mendatangi Balai Kota Surakarta mendesak pemerintah kota memperketat pengawasan serta meninjau ulang izin tempat usaha penjualan minuman keras atau miras, khususnya golongan B dan C. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan bahwa seluruh penindakan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selengkapnya, laporan Joko Putro dari RRI Surakarta.
1: Tentu kami ingin ditinjau ulang apa yang menjadi perhatian atau perizinan.
2: Sejumlah 30 orang yang tergabung dalam gerakan elemen masyarakat Kota Surakarta menyampaikan aspirasinya terkait maraknya peredaran minuman keras golongan B dan C di Balai Kota. Mereka menganggap perizinan penjualan miras saat ini terlalu mudah diberikan kepada tempat hiburan seperti kafe dan tempat karaoke yang sebelumnya lebih terbatas pada hotel-hotel berbintang. Selain itu, keluhan juga disuarakan terkait lokasi penjualan yang dinilai dekat dengan fasilitas publik, tempat ibadah hingga sekolah. Perwakilan elemen masyarakat Surakarta, Burhan, usai audiensi menegaskan bahwa pemerintah Kota Surakarta perlu meninjau kembali perizinan outlet-outlet miras, serta memperketat pengawasan di lapangan.
1: Miras terutama BC ya, yang kita ini kan BC, itu tidak mudah untuk diberikan. Selama ini kan kami menganggap terlalu mudah, hampir semua karaoke ada izin untuk miras BC, kafe-kafe, padahal yang sebelum-sebelumnya biasanya izin miras BC itu aja ada di hotel berbintang 3-4-5 ya. Tentu kami ingin ditinjau ulang apa yang menjadi perhatian atau perizinan, kemudian ditegakkannya aturan yang benar seperti pembatasan jam operasional, kemudian beberapa tempat dekat dengan masjid, dekat dengan sekolah, dan sebagainya.
2: Sementara itu, hadir menemui gerakan elemen masyarakat, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menekankan bahwa pemerintah daerah menyambut baik partisipasi publik dan pengawasan dari masyarakat. Namun demikian, setiap langkah penetapan kebijakan atau penertiban harus tetap berpatokan pada peraturan perundang-undangan dan verifikasi dari dinas terkait.
3: Kita sampaikan intinya, kita jalankan sesuai peraturan. Hari ini kita tidak mungkin membuat kebijakan yang tidak ada peraturan perundang-undangan. Saya rasa kan tujuannya baik untuk ketertiban dan keamanan. Jadi mari kita bersama-sama benar-benar bisa saling mengawasi, saling menjalankan tugasnya masing-masing.
2: Dari sisi penindakan sendiri, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Surakarta sudah terus bergerak melakukan penertiban di lapangan. Kepala Satpol PP Didik Anggono mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2026 pihaknya telah berhasil mengamankan sekitar 850 botol dan kemasan miras ilegal dari 4 tempat usaha berbeda. Pihaknya juga menegaskan untuk pelaku usaha yang terbukti melanggar perizinan golongan B dan C dapat dikenakan sanksi hingga penutupan tempat usaha. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Akibat kemarau, sejumlah harga kebutuhan pokok khususnya komoditas sayur mayur di Pasar Arjo Binangun, Kelurahan Bojong Purbalingga mengalami kenaikan lumayan tajam. Berikut laporan Fitri Hasana dari RRI Purwokerto.
4: Sejumlah harga kebutuhan pokok khususnya komoditas sayur mayur di Pasar Arjo Binangun, Kelurahan Bojong Purbalingga mengalami kenaikan lumayan tajam. Hal ini dikatakan Dina, salah satu pedagang sayur mayur di Pasar Arjo Binangun, bahwa hampir rata-rata harga sayur saat ini sedang naik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dinah merinci beberapa jenis sayuran yang mengalami kenaikan tajam, diantaranya adalah welok atau labu siam, terong, dan kacang panjang. Untuk welok dan terong yang biasanya dijual di kisaran Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp7.000 per kilogram. Kenaikan paling signifikan terjadi pada kacang panjang yang sebelumnya hanya Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilogram, saat ini harganya Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilogram. Menurut Dinah, tingginya harga di pasaran disebabkan oleh mahalnya harga modal sejak dari tingkat pemasok saat ia berbelanja kulakan.
5: Siki ya melok, terong, ya naik lah, naik kabeh, naik. Melok karo terong lagi ya, siki ya gono 5.000, 6.000, ini siki 7.000, sekilone ya. Asam pedang naik, 12.000, 10.000. Sebenarnya 10.000 ya, 4.000, 3.000, menjak banget. Roh, oh boleh ya. Yo kan kan ana ora kono naik terang. Kayaknya terang langka lah. Naik, mutang naik.
4: Dinah menambahkan meski sebagian besar sayuran melonjak, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga seperti kembang kol turun tajam dari harga normal Rp15.000 sampai Rp18.000 per kilogram menjadi hanya Rp5.000 per kilogram. Kemudian bumbu dapur untuk harga bawang merah juga terpantau turun. Harga grosiran dari sebelumnya Rp34.000 per kilogram kini menjadi Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang putih cenderung stabil. Dinah membeli dengan harga grosir sekitar Rp35.000 hingga Rp37.000 per kilogram untuk kemudian dijual kembali secara eceran. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah menyebut baik putusan Mahkamah Konstitusi MK yang memperkuat perlindungan hak konsumen terkait kuota internet. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
6: Mengapresiasi putusan MK tersebut karena
7: Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memperkuat perlindungan hak konsumen terkait kuota internet. Putusan tersebut dinilai menjawab keluhan masyarakat yang selama ini kehilangan sisa kuota meski telah membayar layanan internet. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdun Mufid mengatakan, selama ini banyak konsumen merasa dirugikan karena kuota internet yang belum habis tidak dapat digunakan kembali setelah masa berlaku paket berakhir. Menurutnya kuota yang telah dibeli merupakan hak konsumen yang seharusnya tetap dapat dimanfaatkan. Mufid kepada RRI kemarin menilai putusan MK menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan konsumen. Ia menegaskan provider atau operator tidak seharusnya memperoleh keuntungan dari layanan yang telah dibayar, tetapi belum sepenuhnya digunakan oleh pelanggan.
6: Mengapresiasi putusan MK tersebut karena memang itulah yang selama ini dikeluhkan oleh semua pengguna internet di Indonesia, di mana kuota yang telah mereka beli, yang mestinya mereka punya hak untuk menikmati sampai habis, tapi tiba-tiba hilang begitu saja, diambil oleh provider dan tidak dapat dinikmati hanya karena batas waktunya sudah tidak mencukupi atau sudah habis.
7: Abdul Mufid mengusulkan dua skema yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama sistem rollover atau memungkinkan sisa kuota diakumulasikan pada pembelian paket berikutnya, sedangkan yang kedua adalah skema non-rollover berupa kompensasi atau konversi sisa kuota menjadi layanan lain yang dapat dipilih oleh pelanggan. Sementara itu, mahasiswa Universitas Semarang Salsabila mengaku senang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menurutnya selama ini sering kesal karena kuota yang dimilikinya masih cukup banyak namun hangus karena masa waktu yang telah habis. Menurutnya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adil bagi konsumen.
8: Jujur saya juga sering kayak mengurus sendiri gitu soal kuota yang bulan lalu masih ada sisa tapi udah hangus karena udah di masa tenggang. Jadi kayak eman-eman banget, apalagi kalau sisa kuotanya masih banyak. Nah di putusan MK kemarin itu menjadi putusan yang menurut saya adil dan juga nggak memberatkan konsumen.
7: Lebih lanjut, Salsabila meminta operator atau provider tidak menaikkan harga kuota internet akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: 3 RW di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang mulai mengalami kekurangan air bersih. Berikut laporan dari RRI Semarang.
9: Untuk sementara ini kita untuk yang kekurangan air bersih.
10: Sejumlah warga di 3 RW di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang mulai terdampak kekeringan. Sekitar 1.000 warga pun mengalami kekurangan air bersih. Pelaksana tugas PLT Camat Banyumanik Si Martini menerangkan warga yang kekurangan air bersih di Jabungan ada di RW 4 dan RW 5. Warga mulai kekurangan air bersih sejak 2 pekan ini. Martini menyebut krisis air bersih melanda sekitar 1.000 warga di Kelurahan Jabungan dan selama ini warga memanfaatkan air dari sumber. Ia berharap banyak warga yang menggunakan PDAM sebab sumur pun sulit dibuat karena tanahnya pun juga tandus.
9: Ya, kurang lebih ini baru 1 mingguan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat bantuan dari PMI Kota Semarang untuk warga di lingkungan RW 3 dan sekitarnya. Lahan ya, lahannya di sini kan memang lahan tandus ya, jadi memang sulit untuk di air. Ini kita dari sumber yang di atas ini karena sudah menyusut, jadi otomatis untuk debit airnya juga berkurang. Mama membutuhkan. Nah, ini harapannya nanti ke depan kita juga berupaya melalui PDAM. Harapannya warga bisa menyalurkan PDAM.
10: Warga RT 2 RW 3 Istiqoroh mengatakan kebutuhan air untuk mandi dan mencuci masih dapat dipenuhi melalui jaringan Pamsimas, yang menjelaskan warga kini hanya memanfaatkan sungai untuk mencuci barang-barang berukuran besar demi menghemat penggunaan air Pamsimas. Ia menyebut sedikitnya lebih dari 10 kepala keluarga di RT 2 RW 3 terdampak kesulitan air minum karena jaringan PDAM belum menjangkau wilayah tersebut.
11: Kalau untuk kesehariannya, untuk mandi, mencuci, kita sudah ada Pamsimas. Itu masalahnya airnya kan ada kandungan zat besinya, Mas. Makanya kita nggak bisa untuk minum. Kalau untuk minum kita menjadikan dari air sumber, dari bengkong. Cuman untuk saat ini mulai 2 minggu ini mengalirnya agak tersendat. Kadang mati, kadang hidup. Kita paling bisa ngambilnya kalau pas hidup kita bisa ngambil, tapi ya harus antri banyak. Jadi untuk mandi, mencuci itu masih lancar dari Pamsimasnya.
10: Istikoro berharap sumber mata air yang menjadi pasokan air minum warga dapat diperbaiki agar tidak mengalami kerusakan lebih parah. Ia juga menambahkan gangguan pasokan air minum dari sumber mata air baru dirasakan sekitar 2 pekan terakhir, sedangkan pasokan air Pamsimas masih mengalir normal. Rama Puanto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gunung Kidul memastikan kebutuhan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan akan tetap terpenuhi meski cadangan air bersih kian menipis. Beritanya disampaikan reporter Ulfah Nurul dari RRI Yogyakarta.
12: Ini harga BBM-nya lipat, jadinya kami tinggal jadi 800 tangki.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gunung Kidul memastikan kebutuhan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini tetap akan terpenuhi. Meski anggaran dropping air bersih yang tersedia diperkirakan habis pada awal September, BPBD menyiapkan skema pembiayaan melalui belanja tidak terduga. Ketua Tim Kerja Logistik dan Peralatan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunung Kidul Arif Prastio mengatakan, pada tahun ini BPBD mengalokasikan anggaran sebesar 346 juta rupiah untuk distribusi air bersih sebanyak 800 tangki.
12: Tapi karena ini harga BBM-nya lipat, jadinya kami tinggal jadi 800 tangki. Sampai saat ini pas 200. Masih sisanya sekitar 600 itu.
13: Ia menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran melalui BTT masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah Kapanewon. Evaluasi dilakukan berdasarkan capaian distribusi air bersih di masing-masing wilayah serta sisa anggaran yang tersedia.
12: Contohnya kalau besok itu November gasiran pertama, kami itu bisa dropping bisa sampai akhir November. Karena kalau zona utara itu biasanya air tanahnya belum pulih atau belum isi.
13: BBBD Gunung Kidul juga mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar mengajukan permohonan bantuan melalui pemerintah kelurahan. Surat permohonan harus memuat informasi mengenai lokasi terdampak, jumlah kepala keluarga, jumlah jiwa yang membutuhkan bantuan, serta mendapat pengesahan dari Paneus tempat. Selanjutnya BBBD akan melaksanakan asesmen lapangan untuk memastikan kondisi dan tingkat kebutuhan masyarakat. Apabila hasil verifikasi dinyatakan sesuai, distribusi air bersih akan segera dilaksanakan.
0: Pendengar, dengan luas tanam padi yang semakin meningkat, Kabupaten Bantul menargetkan surplus produksi beras tahun ini mencapai 100.000 ton. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
14: Target luas tanam kami 2026 itu 35.000 hektar. Tapi insya Allah sampai bulan
15: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul menargetkan surplus produksi beras mencapai 100.000 ton pada tahun 2026. Target tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang berada di angka 70.000 ton. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan

0: nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luasan panen 31 sekian ribu. Harapan kami kita nanti bisa 100 ribu ton beras, kita bisa panen 34 ribu hektar. Kita di pertengahan tahun kemarin kita surplus kita sudah cukup tinggi, walaupun saya lupa angka nih, tapi harapan kami nanti di akhir tahun tercapai.
1: Optimisme itu pun didukung dengan kesiapan para petani menghadapi musim kemarau yang diprediksi masih akan berlanjut hingga bulan September. Dengan dukungan dari 4.000 lebih pompa air, sektor pertanian di bumi Projo Taman Sari dipastikan tidak akan terdampak oleh kekeringan.
0: Kita itu kan di Bantul ada exciting pompa itu sekitar hampir 4.000 lebih. Kita punya 6 sungai, di Bantul itu paling agraris dibanding kabupaten yang lain, kita punya 6 sungai. Terus kita juga dapat IRPIM, IRPOM di 20 titik, 11 titik itu kami tempatkan di Dringu. Karena daerah-daerah yang puncak-puncak kemarau kan di daerah lahan-lahan kering termasuk Dringu yang paling banyak. Insya Allah kita aman.
1: Lebih lanjut, pihaknya juga mengimbau para petani untuk memperpendek jeda tanam setelah panen. Selain itu, DKPP Bantul juga mendorong penyesuaian pola tanam di sejumlah wilayah yang berpotensi kekurangan air.
2: Pendengar, ruas jalan Sibalung Pandak di Kecamatan Sumpiuh akhirnya kembali dapat digunakan masyarakat setelah proses pembangunannya rampung dalam waktu 5 bulan. Berikut laporan Faisal Raihan dari RRI Purwokerto.
3: Setelah 5 bulan pengerjaan, ruas jalan Sibalung Pandak di Kecamatan Sumpiuh akhirnya kembali dapat digunakan masyarakat. Jalan sepanjang 1,5 km itu diresmikan oleh Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono pada Senin kemarin. Sadewo mengatakan rekonstruksi jalan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kualitas infrastruktur hingga ke wilayah pedesaan. Selain memperbaiki akses transportasi, pembangunan tersebut juga ditujukan untuk mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, Jalan Sibalung Pandak bukan hanya menghubungkan Desa Pandak di Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Sibalung di Kecamatan Kemerajen, tetapi juga menjadi jalur penting bagi aktivitas ekonomi warga. Oleh karena itu, Bupati mengajak masyarakat untuk ikut menjaga jalan tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
4: Dengan kondisi jalan yang sudah lebih baik, petani akan semakin mudah membawa hasil panen yang pasar dan distribusi hasil pertanian menjadi lebih cepat. Bukan hanya panen tentunya, benih, pupuk, dan berbagai kebutuhan pertanian lainnya. Dan dengan selesainya pembangunan jalan ini, sekarang tinggal tugas kita bersama untuk menjaga. Saya minta kepada seluruh masyarakat agar jalan ini dirawat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai infrastruktur yang sudah dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit ini cepat rusak karena kita kurang peduli.
3: Dalam kesempatan yang sama, Camat Sumbiuh Pujar Seno menjelaskan, ruas Pandak Sibalung selama ini memiliki peran strategis sebagai penghubung dua kecamatan sekaligus jalur alternatif ketika terjadi kepadatan di jalan utama. Sebelum direkonstruksi, kondisi jalan dinilai kurang layak karena bergelombang, sempit dan menyulitkan kendaraan roda 4 untuk melintas. Pujar mengatakan manfaat pembangunan mulai terlihat setelah jalan selesai dikerjakan. Selain memperlancar arus lalu lintas dan distribusi hasil pertanian maupun perdagangan, kawasan di sepanjang ruas jalan tersebut kini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
5: Alhamdulillah, ya, dengan perjuangan Pak Abbas dan juga perjuangan bantuan Pak Bupati, jalan ini bisa terbangun. Dan ini manfaatnya instan. Setiap hari itu sekitar 100 pedagang yang baru sudah viral itu sudah bisa mendapatkan manfaatnya. Menjadi tempat healing, tempat nongkrong bagi masyarakat.
3: Sementara itu, Kepala Desa Pandak Abbas Wahyudi menyambut baik rampungnya pembangunan ruas jalan tersebut. Ia berharap akses yang lebih baik dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Pandak dan wilayah sekitarnya. Faisal Raihan melaporkan.
2: Kabupaten Sukoharjo mendapatkan hak istimewa atau privilege dari BPJS Kesehatan dalam bentuk percepatan aktivasi peserta baru. Fasilitas tersebut khususnya diperuntukkan bagi penanganan kasus kegawat daruratan dan penyakit berat, di mana pendaftaran kepesertaan yang dibiayai pemerintah daerah dapat langsung aktif dalam waktu 1 hari dengan batas pelaporan maksimal 3 kali 24 jam. Selengkapnya dilaporkan Edwi Puryono, RRI Surakarta.
6: Insya Allah semua bisa terlayani untuk masyarakat Sukoharjo tadi karena seperti yang diingat
7: ke. Saudara, Kabupaten Sukoharjo mendapatkan hak istimewa atau privilege dari BPJS Kesehatan dalam bentuk percepatan aktivasi peserta baru. Fasilitas tersebut khususnya diperuntukkan bagi penanganan kasus kegawat daruratan dan penyakit berat di mana pendaftaran kepesertaan yang dibiayai pemerintah daerah dapat langsung aktif dalam waktu 1 hari dengan batas pelaporan maksimal 3 kali 24 jam. Hal itu disampaikan

0: Sampaikan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo kepada wartawan usai sosialisasi kepesertaan BPJS yang diikuti perwakilan petugas data desa dan kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo di Gedung Menara Wijaya. Menurutnya, bentuk keistimewaan didapat karena Kabupaten Sukoharjo berhasil mencapai tingkat cakupan kepesertaan universal health coverage atau UHC sebesar 98,02% dari total penduduk 980.610 jiwa dengan keaktifan kepesertaan mencapai 80,5%.
1: Karena yang pertama UHC kita 98,2, kemudian yang berikutnya adalah aktivasi kepesertaan kita itu 80,5, sehingga ini kita dapat privilege warga masyarakat untuk aktivasi KIS ini satu hari bisa aktif begitu, dan mohon ini nanti disebarluaskan sehingga kami ingin bahwa masyarakat kita khususnya yang tidak mampu tidak harus terlayani.
0: PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo juga menegaskan bahwa kemudahan itu diberikan agar seluruh lapisan masyarakat khususnya warga kurang mampu tidak ada lagi yang terhambat dalam mendapatkan penanganan medis darurat maupun kontrol penyakit. Apabila ada warga kurang mampu yang didaftar oleh pemerintah daerah pada hari yang sama, statusnya bisa langsung aktif dan siap dipergunakan untuk layanan kesehatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Surakarta Niken Sawitri mengakui jika tidak semua kabupaten kota di Indonesia mendapatkan fasilitas tersebut. Meski demikian, Pemkab Sukoharjo termasuk daerah yang mendapatkan privilege non-cut-off sehingga peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hak layanan kesehatan. Jika ada warga Sukoharjo yang didaftar sebagai peserta CKN, maka kepesertaannya akan langsung aktif pada hari yang sama dan segera dapat memanfaatkan layanan kesehatan.
2: Seperti yang diingatkan ke Pak PLT Bupati bahwa Sukoharjo ini mendapatkan privilege non-cut-off. Jadi yang tidak didapat juga sampai saat ini belum seluruh kabupaten kota yang mendapatkan. Jadi kalau ada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo yang didaftarkan oleh pemerintah daerah pada hari itu juga aktif artinya bisa langsung kalau memang dibutuhkan layanan maka bisa dikunjungi.
0: Dengan kebijakan tersebut, masyarakat Kabupaten Sukoharjo kini memiliki kepastian akses layanan kesehatan yang lebih cepat. Pemkab juga berharap tidak ada lagi warga yang terkendala administrasi kepesertaan saat membutuhkan layanan medis sehingga kualitas perlindungan kesehatan bagi masyarakat terus meningkat. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Demikian info lintas DIY Jateng hari ini. Saya Citra Fitka dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dilan, aku rindu.
1: Jangan rindu, Milea. Berat, kamu gak akan kuat. Biar aku aja.
0: Tapi gak seberat pakai helm kalau naik motor, kan?
1: Apa maksudmu, Milea?
0: Aku ingin kamu gak kenapa-napa. Aku ingin kamu selamat. Kalau kamu pakai helm, kepalamu akan terlindungi dari benturan kalau kamu terjatuh.
1: Lantas, bagaimana denganmu, Milea?
0: Walaupun aku membonceng, aku juga pakai helm. Biar kepalaku aman.
1: Baiklah kalau itu maumu.

Kalau kita mengingat lagu-lagu dari Bass Jam pendengar, saya merasakan beberapa perasaan bisa diwakilkan dari lagu mereka. Satu lagu berjudul Bermimpi ini membuat kita jadi semangat untuk menjalani kehidupan pendengar, meraih mimpi meskipun tantangan kehidupan ini terkadang membuat perjalanan menjadi sedikit sulit ya. Tapi pesan yang disampaikan dari Bass Jam adalah untuk tetap semangat dalam meraih impian. Seperti Anda yang sekarang juga mungkin sedang mencari impian, mengejar sesuatu ya di tempat kerja, kami harapkan semoga bisa terrealisasikan segala pencapaian Anda di tahun ini dan di bulan ini. Ragam informasi dan juga musik terbaik masih akan kami hadirkan untuk Anda sore hari ini pendengar, sampai nanti di jam 7 malam ya. Dan untuk Anda yang bertanya-tanya, kondisi cuaca sore hari ini untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya seperti apa kira-kira? Nanti akan kita sampaikan ya. Bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang, bersama dengan Prakirawan Verisa yang akan kami hadirkan tepat pukul 16.50. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan. Pokoknya

0: Sesuai dengan yang kami janjikan pendengar untuk informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya, kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Mat Yani Semarang. Sudah bersama dengan Prakirawan Ferisa di ujung telepon. Selamat sore rekan Ferisa, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk Kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah, untuk sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Saat ini tidak terpantau adanya hujan ringan maupun hujan sedang di wilayah Jawa Tengah. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Ferisa untuk laporan Anda sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Setelah kami hadirkan pendengar untuk Anda informasi cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Mat Yani Semarang. Adapun juga boleh yang sedang beraktivitas sore hari ini, sedang perjalanan menuju ke rumah setelah seharian bekerja, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di sekitar Anda, cuacanya juga seperti apa, dan barangkali Anda menemukan kejadian menarik, bisa Anda sampaikan di WhatsApp di 0816666886, telepon juga boleh di 0248316686, dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Mari kita ikuti faktanya. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tirta.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data lewat tautan berbahaya. Sampai saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Demikian pendengar Cek Fakta pada sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, sore hari ini kami juga akan ajak Anda untuk berjalan-jalan di wilayah Temanggung, pendengar, sekaligus juga menyimak informasi Babin Kaptipmas yang akan disampaikan Brigadir Andi Wahyu Cahyono, Babin Kaptipmas dari Desa Morobongo, Polsek Jumo, Polres Temanggung, pendengar, yang akan menghadirkan informasi seputar menjelang panen raya tembakau. Kita coba sapa terlebih dahulu, pendengar. Selamat sore, Pak Andi.
1: Iya, selamat sore.
0: Baik, Pak Andi, dengan saya Galih, kabar baik, sehat ya?
1: Ya, sehat, alhamdulillah.
0: Oke. Terkait dengan informasi jelang panen raya tembakau ini, Pak, ini tinggal menghitung berapa hari saja berarti?
1: Ya, ini sudah ada yang mulai, masih ada yang nunggu tua daun di sawah, juga ada yang wiwit. Wiwit itu selamatan itu, selamatan itu pakai jenis kayak bucu, terus dikasih apa sesajen itu kasih di ladang gitu kayak gitu.
0: Baik, persiapannya seperti apa, Pak?
1: Ya, persiapannya kan sekarang kan cuaca kan di Temanggung itu kecenderungan kan hujan itu telat gitu loh. Maksudnya pertumbuhannya itu agak lambat.
0: Yeah.
1: Nah, terus sekarang itu tembakau itu tidak tumbuh maksimal gitu.
0: Baik, fenomena ini apakah juga sama seperti di tahun lalu?
1: Ya enggak, tahun lalu tumbuh subur, kalau sekarang kecenderungan itu 80%-an.
0: Baik, kemudian seperti apa kira-kira untuk upaya yang sudah dilakukan supaya hasil dari panennya tetap maksimal?
1: Nah, kalau petani yang nanemnya itu bulan Mei, pertengahan Mei, kecenderungan tumbuhnya tidak maksimal. Nah, terus dikasih air, bawah itu bocor air gitu biar tumbuhnya mengikuti seperti tahun-tahun yang lalu. Gitu.
0: Baik, berarti untuk produksi dari tembakau yang dihasilkan di tahun ini, apakah penurunannya ini cukup parah atau seperti apa?
1: Ya, mungkin kalau dari tahun kemarin, sekarang itu 80%-an.
0: 80%, baik. Kemudian ya, seperti apa respon dari para petani, Pak?
1: Nah, responnya itu gini. Masyarakat pinginnya itu kan ini tembakau kan tidak 100% tumbuh maksimal. Nah, masyarakat itu maunya itu harga agak naik biar pemian tembakong itu bisa stabil seperti dulu-dulu itu.
0: Baik, kemudian seperti apa, Pak, untuk langkah-langkah yang dilakukan dari Babin Kaptipmas bersama dengan masyarakat ya, Pak, ya, mengingat panen ini tidak seperti di tahun lalu?
1: Ya, sebagai Babin Kaminas mengasih support kepada masyarakat, terus gimana caranya tembakau itu dikelola dengan baik, dengan hasil yang maksimal, harus petik daun tembakau itu harus tua biar maksimal. Gitu.
0: Baik, Pak Andi, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa terus semangat ya dalam menanam ya, sehingga bisa menghasilkan buah yang manis pada panen di kesempatan selanjutnya. Silakan, Pak.
1: Ya, yo, pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan. Yang penting itu satu, harus jaga kualitas tembakau Temanggung gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Andi untuk informasi yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Ya, salam presisi, Kak. Makasih. Baik.
0: Sama-sama. Demikian, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Brigadir Andi Wahyu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
3: Bintang.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya sore hari ini akan dikumandangkan 17.42 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, kami informasikan azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan satu nada islami dan juga kultum dengan tema syukur yang sesungguhnya dipandu oleh Ustadz Rahmat. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masya Allah tanamkan dalam hati kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk golongan hamba-Mu yang sedikit." Yang dimaksud dengan golongan yang sedikit ini menurut jumhur ulama adalah hamba-hamba yang bersyukur. Bukankah sudah banyak di antara kita telah mengucapkan kata-kata alhamdulillah, dan bukankah sudah banyak di antara kita yang telah mengadakan acara tasyakuran setelah mendapatkan sesuatu yang berharga seperti naik pangkat, lulus ujian, kelahiran anak dan lain-lain. Hal demikian memang sudah memasuki pintu syukur, akan tetapi belum sepenuhnya memasuki kawasan syukur. Syukur berarti rasa terima kasih atas nikmat yang telah diberikan, sembari menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Syukur tersusun dari ilmu, hal dan amal perbuatan. Ilmu berarti mengetahui nikmat yang diberikan dan pemberi nikmat. Hal berarti gembira atas nikmat yang telah diberikan. Sedangkan amal perbuatan adalah melaksanakan apa yang menjadi tujuan pemberi nikmat itu. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, banyak di antara kita bersyukur hanya dalam ilmu saja dan hal saja, belum memasuki penggunaan nikmat itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bertanya kepada Abu Hazim, salah seorang ulama sufi, "Wahai Abu Hazim, bagaimanakah syukur mata?" Ia menjawab, "Jika mendengar yang baik diterima dan sebaliknya." "Lalu bagaimana syukur kedua tangan?" Ia menjawab, "Jika orang meninggal baik dan perlu ditiru, maka langkahkanlah kaki Anda." Penggunaan nikmat untuk meningkatkan kualitas ibadah masih sedikit. Orang yang bersyukur hanya pada bibir saja, bagaikan mempunyai selendang panjang dan hanya memegang ujungnya tanpa mengenakannya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, makom syukur lebih tinggi daripada makom takwa, karena takwa merupakan ambang kedatangan syukur. Dan syukur yang diikuti dengan keimanan akan dapat terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sulit melaksanakan syukur dan sesungguhnya, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan doa kepada Mu'adz bin Jabal untuk selalu dibawa setiap setelah sholat. Doa itu adalah, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang selalu ingat akan Engkau, bersyukur kepada-Mu dan membaguskan ibadah kepada-Mu. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, marilah kita amalkan doa Rasulullah yang diberikan kepada Mu'adz bin Jabal tadi dengan penuh penghayatan, penuh penjiwaan, sehingga kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Amin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sih keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah juga dikenal dengan sebutan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah qobliyah berarti sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat wajib. Sedangkan sholat ba'diyah dilakukan setelah melaksanakan sholat wajib. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah terdiri dari 2 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Ummu Habibah riwayat Imam An-Nasa'i menyampaikan, keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah adalah mendapatkan rumah di surga. Selain itu, keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah adalah dijauhkan dari api neraka sebagaimana hadis riwayat Imam At-

0: Peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan hunian layak menjadi dua fokus yang terus didorong oleh pemerintah Kota Semarang. Komitmen tersebut ditunjukkan lewat peninjauan renovasi MAN 1 Kota Semarang sekaligus penyerahan bantuan renovasi rumah tidak layak huni bagi 850 warga penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya tahun anggaran 2025. Transformasi digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa dinilai membuka peluang yang lebih luas untuk pelaku usaha mikro kecil dan koperasi atau UMKK untuk terlibat dalam proyek pemerintah. Lewat penerapan sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE versi 5, pemerintah Kota Salatiga ingin memastikan pelaku usaha lokal semakin mudah mengakses pasar pengadaan secara transparan dan kompetitif.
1: Pro 1.

0: sayang, jalannya agak cepet dikit dong.
1: Aduh beb, capek, gendong dong.
0: Ya udah, sini aku gendong.
1: Ah, gak jadi ah. Ntar kamu kecapean, kasian dong.
0: Lu lucu banget sih. Itu ada persewaan sepeda. Kita sewa aja yuk. Nanti kan bisa ngayuh bareng tuh. Jadi tambah mesra.
1: Oke deh Bebep. Kita kayak mengenang masa kecil ya. Waktu zamannya masih suka sepedaan. Gak kayak sekarang. Udah banyak polusi gara-gara kebanyakan pakai motor.

Dengar untuk Anda yang saat ini sedang menikmati jam istirahatnya sambil scroll media sosial atau mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Kadang suka sebel ya kalau kita sedang menikmati internet tiba-tiba sinyal jelek begitu. Nah, untuk Anda yang merasakan permasalahan tersebut, oksigen.id jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis, mulai dari Rp200.000 saja per bulan, Anda bisa menikmati internet super kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya tambahan. Dan silahkan untuk Anda yang tertarik

0: kayaknya ada tanda-tanda air masuk rumah loh.
1: Wah.
0: Hujannya deras banget.
1: Iya, Bu. Banjir itu langganan. Tapi Bapak sudah persiapan kok.
0: Hah? Persiapan apa, Pak?
1: Iya, persiapan mengantisipasi dampak banjir toh, Bu.
0: Oh.
1: Bapak sudah meletakkan surat-surat berharga di tempat yang paling tinggi.
0: Oh iya, betul.
1: Terus saluran listrik dan barang elektronik, ya sudah aman.
0: Oh iya.
1: Perlengkapan dan barang penting seperti pakaian, terus alat komunikasi, uang, P3K, dan dokumen penting, itu sudah Bapak masukkan ke tas kalau kita harus evakuasi, Bu.
0: Oh, semoga aman ya, Pak ya. Ini, Ibu juga selalu mantau loh, Pak. Info dari WA grup, Pak. Ada petugas lingkungan yang update info banjir.
1: Wah, bagus itu, Bu. Sama ini nih. Besok, Bapak akan cek saluran got juga. Siapa tahu ada yang mampet.
0: Oh, iya.
1: Pokoknya, kita harus waspada pada musim hujan ini, Bu. Biar aman dari banjir.

Kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar, sebuah informasi kehilangan surat penting barang di sekitar rumah Banjardowo Genuk Semarang tanggal 29 Juli 2026 sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat berupa STNK SPM merek Honda Nopol H2163XH tahun 2022 warna hitam Noka MH1KF0111NK170274 Nosin KF01E1170142 atas nama STNK Azizah Isnaini. Jadi untuk Anda yang menemukan surat tersebut pendengar, harap bisa Anda berikan ya kepada pihak berwajib kepolisian supaya bisa dikembalikan kepada pemiliknya.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kami informasikan juga pendengar kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda Nopol H2322FP tahun 2023 warna silver Noka MH1JM9139PK357451 Nosin JM91E335646464 atas nama STNK Saifuddin Fandi Bahtiar, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Pemuda Kota Semarang pada tanggal 27 Juli 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai tag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Pendengar, kami informasikan telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda Nopol H3010ES tahun 2019 warna hitam Noka MH1JPP118KK766347 Nosin JPP1E1766495 atas nama STNK Kuswati SPD dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang pada tanggal 1 Agustus 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi menutup jumpa kita pendengar pada Semarang sore ini edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Kami harapkan pendengar semoga di bulan Agustus ini jauh lebih baik dari bulan lalu. Segala kebaikan, kebahagiaan ini bisa terus melimpah untuk kita semua. Sehat selalu pendengar dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro 1 karena setelah ini ada Nadira Aisyi yang akan menemani Anda pada Semarang malam ini sampai nanti di jam 12 dini hari. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan update informasi berita terkini dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI. Saya Galih Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan cuma terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan cuma terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoak maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
11: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
10: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
12: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
10: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Presisi, boleh ya, Bapak?
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
15: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
14: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, biogas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
15: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
16: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
15: Diketahui untuk

0: Republik Indonesia, pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
2: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
1: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
3: Dan penyelenggara Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
1: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulliti Loli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas

dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkar dari bagian Pak Rizkar dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai pancak final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan restu karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Ikhlo Lipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

para pendengar siaran RRI Pro 1 Semarang yang berbahagia, dimanapun saat ini Anda berada, khususnya bagi umat Konghucu, jumpa lagi dengan saya, Wense Ingrid Budiarti, SPD, di dalam acara Mimbar Agama Konghucu yang difasilitasi oleh RRI Pro 1 Semarang. Pendengar yang berbahagia, terimalah salam keimanan kita. Hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wai te tung tien sancai. Puji dan syukur saya panjatkan atas segala rahmat dan kasih tien, bimbingan dari Nabi Kungce, penyertaan para sening, serta restu dari leluhur, sehingga saya dapat kembali menemani para pendengar siaran RRI Pro 1 Semarang beserta keluarga. Siaran pada malam hari ini terselenggara atas kerjasama dengan RRI Pro 1 Semarang. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Para pendengar siaran RRI Pro 1 Semarang yang terkasih, dimanapun saat ini Anda berada, mari kita awali bersama-sama dengan menundukkan kepala, memanjatkan doa syukur dengan sikap pausin pate. Kiranya Tien senantiasa berkenan merahmati, Nabi Kungce membimbing para sening menyertai, dan leluhur merestui kita semua di dalam kesehatan, kesuksesan di dalam usaha, dan keimanan yang semakin teguh. Sancai. Para pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan menguraikan perihal tentang belajar. Para pendengar siaran radio RRI Pro 1 Semarang yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita semua tidak bisa terlepas dari yang namanya belajar. Belajar apa saja? Sebab belajar merupakan salah satu dari ibadah. Belajar merupakan sebuah proses menciptakan kemampuan tertentu. Belajar bukan hanya sekedar mencari dan mendapatkan pengetahuan semata, tetapi pengetahuan yang didapat harus berlanjut dan berguna untuk memfasilitasi pembinaan diri. Belajar juga harus disertai dengan praktek. Tanpa sebuah praktek, sesuatu pun tidak akan ada hasilnya. Orang belajar itu dilakukan sepanjang hidup. Dari seorang bayi, belajar bagaimana dia akan bisa hidup. Belajar berjalan, menyampaikan perasaannya, hingga kelak dia bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Disinilah belajar juga merupakan panggilan dari kemanusiaan. Dapat menerima tantangan kehidupan, mengatasi segala penderitaan hidup, hingga kelak dia bisa mempertanggungjawabkan semua langkah dalam hidupnya di kehadapan Tien. Dalam proses belajar harus disertai dengan praktek untuk dapat menunjang teori yang ada. Jika belajar tanpa disertai dengan praktek, maka dia akan ada hanya dalam sebatas ilmu saja yang tidak berguna bagi kehidupannya. Menurut kitab Len I bab 17 pasal yang ke-8, ada 6 perkara dengan 6 cacatnya, yaitu 1. Orang yang suka akan cinta kasih tetapi tidak mau belajar, dia akan menanggung cacat bodoh. Sebagai contohnya, seorang anak bila meminta sesuatu dan kemudian orang tuanya tidak memberi, maka dia akan menangis. Bila sebagian orang tua kemudian luluh hatinya lalu mengabulkannya, maka di kemudian hari sang anak akan melakukan hal yang serupa. Bila meminta sesuatu
tidak dikabulkan oleh orang tuanya. Yang kedua, orang yang suka kebijaksanaan tetapi tidak suka belajar, maka dia akan menanggung cacat kalut jalan pikiran atau bimbang. Bersikaplah menjadi orang yang bijaksana di dalam mengambil sebuah keputusan. Ini merupakan salah satu dari tuntutan dalam mengembangkan watak sejati kita. Namun, bila dia tidak mau belajar akan sebuah kebenaran atau kesalahan dari suatu persoalan, maka jika dia harus menentukan mana yang benar dan mana yang salah, maka dia akan kalut dan bimbang atas persoalan yang akan dia ambil. Kemudian yang ketiga, orang yang suka dapat dipercaya tetapi dia tidak mau belajar, maka dia akan menanggung cacat menyusahkan diri sendiri. Di dalam kehidupan ini ada banyak orang yang demi memenuhi keinginannya, dia tidak peduli akan kebenaran dan menghalalkan semua cara. Maka kita harus berhati-hati kalau tidak mau disusahkan atau keputusan yang kita ambil di dalam mempercayai seseorang. Yang keempat, orang yang suka akan kejujuran tetapi ia tidak suka belajar, maka akan menanggung cacat menyakiti hati orang lain. Berbuat jujur adalah sebuah kebenaran di dalam hidup ini. Tetapi bila kejujuran itu dilakukan tanpa mau tahu akibatnya, maka orang akan menerima kejujuran itu dengan sakit hati. Di saat kita melihat orang lain berbuat curang, kemudian kita mengungkapkan tanpa dasar bukti yang kuat, maka dia pastinya akan berusaha untuk menghindari dan tidak mau mengaku atas ketidakjujurannya. Bahkan ada kemungkinan dia akan sakit hati dan berusaha untuk membalas kepada kita. Yang kelima, orang yang suka akan keberanian tetapi dia tidak mau belajar, maka dia akan menanggung menjadi orang yang suka mengacau. Oleh karena keberaniannya, tanpa mau tahu akibat dari keberanian yang akan menimbulkan kekacauan atas hasil yang dilakukannya. Sedangkan yang keenam adalah orang yang suka sifat keras tetapi dia tidak mau belajar, maka dia akan disebut sebagai orang yang ganas. Orang golongan ini akan melakukan apapun sesuai dengan kemauan atas pribadinya. Pendengar yang berbahagia, kita sebagai umat Konghucu wajib untuk selalu belajar sebagai proses di dalam pembinaan diri. Betapa pentingnya kita belajar agar di dalam kehidupan ini kita tidak dimanfaatkan atau menyalahi orang lain. Ada pesan di dalam kitab Chung Yung bab 19 pasal yang ke-19. Banyak-banyaklah belajar. Pandai-pandailah bertanya. Hati-hatilah memikirkannya. Jelas-jelaslah menguraikannya. Sungguh-sunggulah melaksanakannya. Pendengar RRI Pro 1 Semarang yang berbahagia, demikian uraian agama Konghucu pada malam hari ini tentang belajar. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Janganlah bimbang dan ragu, Tien senantiasa menyertai dan Nabi Kungce membimbing. Oleh ridho karunia Tien akan diterima bahagia tanpa batas. Sancai. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Wei te tung tien.
santai.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Pemerintah terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026. Upaya ini dilakukan dari sisi produksi hingga stabilisasi harga agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Makmun mengatakan, informasi BMKG menjadi peringatan dini bagi pemerintah dalam menyusun langkah antisipasi. Pemerintah terus memantau wilayah yang mulai mengalami kekeringan maupun daerah yang masih memiliki sumber air. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kependukbangga atau BKKBN terus memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan pengasuh pertama dalam mendukung ketumbuh kembang anak sekaligus mewujudkan ruang yang aman dan nyaman termasuk di era digital. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN, Wi Haji, mengatakan keluarga tetap menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang menghadirkan tantangan baru dalam pola pengasuhan.
1: Info Pro 1.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan pendengar, selepas ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Hari ini akan ada bintang tamu siapa ya? Hari ini akan dimeriahkan pendengar oleh Neni Triana, Yana Asbari, dan juga Awaludin Awe. Ini merupakan artis 70-an dan penulis senior. Nanti juga akan dipandu oleh host Ita Purnabasari dan juga Yudi Ismail. Selamat mengikuti.

0: kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Oke, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji.
1: Apa kabar nih semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tangkepannya menurut produser dari Indonesia, ada tangkepan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat iya. malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia harus terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
3: 10.
0: Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes,
0: begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya
0: pertama kali berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi
0: ya pertama kali ya.
2: Ya waktu itu saya ada isi ya masih muda kan. Ada acara masih acaranya bukan Wajah Baru setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru ada hiburan senja, saya lupa waktu itu acara apa, ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah sutradara.
0: Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau gak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? Aku bilang, 4 scene, kamu ke sinetron, mau gak? Mau, tapi saya gak ngerti. Masih gak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya.
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang,
0: okay.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ, saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Mbak
0: Ida ikut hadir di sana.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Nah, ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan

0: sama pendiri Partai Hanura.
1: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
1: Baik. Ya udah. Kita ke Bunda Neni dulu ya. Siap. Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
1: Ini
2: Mbak Neni. Halo, Mbak, aku udah datang, Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
3: Alhamdulillah. Mbak Neni yang cantiknya enggak.
2: Mbak Neni paling bisa deh apalagi
1: Bunda,
2: Mbak Neni.
1: Awet muda. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
3: Dari 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya, Mbak Neni?
3: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Neni. Nah,
3: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64, mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk
2: tangan.
3: Saya,
2: iya.
3: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas.
3: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu tuh top banget lah di Bandung,
2: populer saya sekali itu, Mbak Nini,
3: populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota, ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Jarang
2: Puspita,
3: sama
2: Puspes gitu ya,
3: kan. Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
1: Siap.
3: Nah, itu. Jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
3: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah. Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Neni ya.
3: Iya.
2: Wah, luar jadi, biasa
3: kalau,
2: ini.
3: Kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
2: Iya.
3: Film Serina. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya, untuk
2: pastinya,
3: seperti itu.
1: Siap. Nah,
3: setelah
1: kalau begitu.
3: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
2: musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Neni
3: ini. Sampai detik ini masih juga.
1: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
1: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
2: udah
1: ngobrol.
2: Antri nih, Mbak Neni.
1: Udah pada antri. Kita terima telepon dulu
2: dari
1: ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
1: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, betul Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Iya.
1: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
2: Ada mau disampaikan?
4: Kenalan sama bintang tamu.
1: Oh, silakan.
2: Silakan Pak
1: Ahmad. Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana dan Bang Awe.
4: Salam kenal dan salam hormat takdim.
1: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak.
1: Oke, siap.
4: Dan makanan apa?

0: apa yang digemari.
1: Okay.
2: Nanti akan dijawab ya, ya, Pak Ahmad ya.
0: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
0: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso. Di RNI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti, Eti dan Miati. Salam hormat, selamat malam.
1: Okay.
0: Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
1: Siap.
0: Semuanya deh. Salam hormat, salam sehat.
2: Siap.
0: Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, okay, Pak Ahmad.
1: Sama-sama. Dari Jember
2: kita ke Palu ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
1: Silakan dengan para bintang tamu kita.
3: Iya.
2: Ini silakan
3: Mbak Neni Triana.
2: Boleh, dulu, silakan Bu Farida.
3: Bunda Neni Triana.
1: Bunda Neni?
3: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal
2: betul,
3: hingga
2: betul.
3: Sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang siap. Ini Ibu Fatih tanyakan ke Bunda Neni Triana, tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
1: Betul.
3: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Oh, betul.
3: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
1: Oke, okay, nanti ya.
2: Nanti akan dijawab ya Bu Farida.
3: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
2: Mbak Yana.
3: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih? Cuma
1: siap.
3: Yang Ibu Fadila tanyakan.
1: Okay.
3: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya. Ke Pak Awaludin.
2: Ada Pak Awaludin,
3: Awe. Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
1: Oh, siap.
2: Nanti akan
1: ya.
2: Dijawab Bu Farida.
3: Iya, mau kirim salam Mbak Isa ya.
2: Siap, silakan.
3: Iya, salamnya ada yang di Denpasar, Mas Wandi. Terus ada Mas Adi di Jambi.
1: Oke.
3: Ada yang di Jepang ya. Dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka. Tetap merdeka.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
2: Malam Oma.
4: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, apa kabarnya
4: ya?
1: Alhamdulillah
4: Oma.
1: Sehat dong.
2: Oma juga sehat ya Oma ya.
4: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
2: Merdeka.
1: Siap.
4: Belum waktunya gitu.
2: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
4: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
2: Boleh.
4: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
1: Bunda Neni.
4: Katanya di tahun 68 apa?
2: Iya, nanti akan
1: dijawab ya.
2: Jawab ya.
4: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Ya, bangga banget gitu.
1: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
2: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
4: Enggak nanti deh ketemunya.
2: Oke, okay, ya, siap.
4: Mas Yudi. Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
1: Siap.
4: Oke. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
2: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
4: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahanlah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
1: Siap.
4: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
1: Siap.
4: Umur tahun Kak Bunda Neni di situ, soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
2: Iya, Oma siap.
4: Perasaannya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh
1: langsung
4: salam enggak Mas Yudi?
2: Boleh, silakan Oma.
4: Oh, terima kasih. Untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Mm-hmm. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu. Siap. Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
1: Terima kasih, Oma.
2: Terima kasih, Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita dari jawab Palembang satu persatu ya.
2: Ada yang masuk lagi Bogor ya.
1: Halo, selamat malam.
2: Dengan Pak Hasanuddin.
5: Selamat malam, Mbak Ita.
2: Selamat malam.
5: Bayana, Bunda Neni.
1: Siap.
5: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
1: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
2: Silakan Pak Hasan.
5: Senior-senior semua. Wah. Nih diborong sama
2: legend.
5: Satu ini, Masya Allah.
1: Saya junior.
2: Legend keren.
5: Keren. Benar-benar ini.
2: Mangga tuh.
5: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Mm-hmm. Apresiasi buat Bunda Yana sama
2: Bang Awaludin,
5: luar biasa.
2: Yeah.
5: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
1: Oke.
2: Okay. Saya nggak ada lawan.
5: Oh, Masya Allah nggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
2: Silakan Kang.
5: Ke buat Bunda Neni nih.
2: Iya. Yeah.
5: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
1: Oke.
5: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
2: Siap.
5: Terus Bunda Yana juga itu sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia?
2: Oke, nanti akan itu dijawab ya Pak Hasanuddin.
5: Oke, buat Mbak Ita ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
2: Alhamdulillah. Aduh.
1: Siap, terima kasih ya.
5: Kangen banget nih.
2: Ayo dong, mampir kesini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
5: Oh, deket, Pak Hasanuddin. Cuman ini waktunya. Udah, Ita.
1: Siap, terima kasih ya. Pak Hasanuddin.
2: Okay.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
2: Mau ada acara.
1: Siapa yang
2: juga
1: mau jawab?
2: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda Neni. Monggo, Mbak Yana.
6: Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
2: Cukup lama ya.
6: Starina aja 24 tahun.
2: Wow.
6: Sebelum di Starina.
2: Udah puluhan tahun.
6: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
2: Ya.
6: Jadi memang udah sangat lama.
1: Udah sangat lama ya.
6: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Wow. Itu. Biasa.
1: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
6: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
1: Teh Neni
6: tidak suka sayur tidak.
1: Oh
6: suka.
1: Begitu Bunda Neni.
2: Tidak suka kuah ya. Bayana, waduh.
7: Saya maaf ya. Saya orang Sunda ya. Saya
2: oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
7: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
1: Oke.
2: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
1: Kemudian, Bunda Yana.
6: Kalau saya sukanya bakso.
2: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
6: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
2: Rujak cina.
1: Jenengan tiang Surabaya ya?
2: Mbak Yana orang Surabaya.
6: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
1: Oh, okay.
2: Sama dong Mbak Yana.
6: Biasa habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur.
1: Wah.
6: Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
2: Oh iya.
6: Rujak cina enak banget.
1: Lo pastinya lontong balap ya.
6: Ada Surabaya dan ada rujak.
1: Kalau Pak Awaludin makanan favorit apa nih?
2: Apa Bang?
8: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
1: Lontong?
2: Lontong ya.
8: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, Saya juga cari lontong di
2: carinya Korea lontong Selatan. Ya ampun.
8: Rupanya nggak ketemu.
2: Bang Awi mah bisa aja.
8: Jadi 11 hari di situ lontongnya badan saya turun.
1: Karena nggak ya, makan.
2: Karena nggak makan lontong.
1: Oh iya makanya. Waduh, karena nggak makan lontong iya, siap iya. Kalau apalagi begitu. Kalau
2: lontongnya gurih mas ya. Wih.
1: Oke. Okay. Mantap. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain ya. Bu Farida di Palu ya. Lagu Janji okay. Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
2: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
7: Kalau gak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
2: Tahun 70-an.
7: Aha, 70-an lah kita, 70-an.
1: Oke.
7: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Itu
2: terjawab ya Mbak Farina.
7: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi iya, apa aja?
6: Apa Mbak Yana? Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
2: Apa itu Bunda? Bunda
6: yang dengan itu. Susana, Titisan Dewi Ular.
1: Uish, terus?
6: Terus Mat Pelor.
2: Waduh.
6: Kalau ya, actionnya di ada di pertarungan di gunung di gua Siluman itu juga sering.
2: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
6: Ya zaman
2: dan
6: masih
2: diputer,
6: muda.
2: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
6: Masih terus diputer. Waduh. Dengan TV itu. TV swasta sih kebanyakan.
2: Mantep nih Mbak Yana.
1: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis ya. Apa sih?
2: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
8: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
2: Nah,
8: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
2: Bunda Yana, Yana
8: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto. Pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
1: Oke. Siap.
2: Mantap. Oh, baiklah, kalau bro, begitu. Terjawab sudah.
1: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Jadi, ini dari Pak Hasanul. Oh dari Oma Ana. Oma gitu Ana, ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir, silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
2: Ini kan apa-apa. Izin termasuk kita.
7: Enggak apa-apa. Saya justru bangga ya.
2: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih Mbak.
7: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
2: Aduh, luar biasa Mbak Neni.
7: Bisa ngerok-ngerok gitu.
2: Pastinya
7: iya.
2: Mbak.
1: Okay.
7: Iya dong.
2: Kan aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
7: Oh iya pernah
2: iya.
7: Ya.
2: Oh, luar biasa deh pokoknya.
1: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
2: Ketemu Tante Titi.
7: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
2: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
7: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya dengan kalem begitu naik ke panggung mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu mengarahkan apa namanya diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada power.
2: Ya,
7: power masih ada gitu alhamdulillah gitu ya.
1: Siap kalau
7: wajah
1: begitu.
7: Juga alhamdulillah di 71 ini.
2: Wow, awet pol ini. Mbak Neni mah awet pol.
1: Kalau Bunda Yana.
6: Kenapa tuh?
1: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
6: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
2: Wah, aduh. Ini
1: masih
2: senior.
1: Remaja semua ya.
2: Ya mukanya ini remaja semua.
6: Remaja
2: loh.
6: Kolot.
2: Awet muda ini Bunda Yana, ya, ya, Bunda
1: ya, ya,
2: Neni.
1: Ya, ya, ya.
6: Nah, terima kasih.
1: Kalau Bang Awaludin?
8: Saya Mei kemarin 61.
2: Oh, aduh, benar mas.
1: Kepala 6 semua ya.
2: Kepala 6
1: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
2: Iya dong,
1: luar biasa. Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian gak sih untuk jadi bintang? Nah ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
7: Oke, saya jawab ya.
1: Boleh.
7: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
1: Okay.
7: Nenek saya itu gila bintang. Oh. Jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Wow. Karena katanya menurut ceritanya dulu rambut saya tuh kuning emas.
1: Okay. Wow.
7: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
2: Wah, ini boneka Barbie dong. Man ini, aduh, keren.
1: Okay.
7: Pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
2: Luar biasa.
1: Okay, kita ngobrol panjang sekali, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ikut ini.
2: Yes.
1: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
2: langsung
1: dengerin dari
2: memori kita langsung.
1: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis Yo, mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Ita, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit.
1: Loh,
2: lagi tunggu cucu.
0: Semoga cucunya
1: sehat kembali ya Mamani ya.
2: Amin.
0: Pendengar Pro 1 ini kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan? Ya. Bunda, ini ya, untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak pasti dipilih yang paling oke, atau ada tema tertentu
1: di acara itu nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju.
1: Adat Sunda. Gitu.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mamani?
2: Baju Padang.
1: Iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa
2: jangan begitu. Ini yang ngomong aja juga.
1: Mamani, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Ita lagi. Yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mamani bisa aja. Nanti next ya. Mamani ya, siap kita
0: ruang
1: agendakan
0: rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah, bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Rato Denai.
0: Rato Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya loh.
1: Ya ini
0: loh.
1: Lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan kostumnya.
2: Kan. Soalnya kan bukan kecuali aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Cici Sumanti itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat, walaupun dalam keadaan yang nggak usah disebut lah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Nah,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Okay. Iya, sama-sama.
0: Terima kasih Mama banyak, sudah Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana. Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Yeah. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya, yes, dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Okay.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain untuk bisa ketemu, betul, melepas rindu.
0: Okay.
1: Betul.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru
3: mempertemu
1: ya, Bang.
3: Kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay, gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Siap kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja.
0: Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
1: Iya.
4: Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Ya, untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad, Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi Pak penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Ya, siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Iya. Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Cece, wah, cocok nih sama mana ini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain
1: ya.
5: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya, tampil. Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: lama sekali.
1: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
0: Okay.
1: Oh, Alicia Johar, Mbak Alicia.
5: Iya, ya, ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ida Leman.
1: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Dakti Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Mas.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh, iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film. Ya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra.
6: Selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas
1: Arif. Oh iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih
6: saya
1: ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo.
1: Bang Oscar.
0: Oke, okay, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, okay, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: Hotel Borobudur ya, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau secara teknis kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
0: atau di mana aja,
1: mungkin di Facebook ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ, kemudian juga di IG,
1: di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tokia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi? Ya.
3: Pagelaran budaya. Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu Nusantara,
1: satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10
0: kita
1: Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Bang Benny Jo di Manado.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
1: Ya, silakan Bang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian. Ya, orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, oh kedengeran kok. Dengar kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan.
1: Siap, Bang.
7: Ya, ini pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni?
1: Terus apakah pernah
7: beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sopan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
0: okay, pertanyaan
1: pertama. Okay. Nanti dijawab ya, Bang Beni.
7: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Teman saya itu.
7: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang Oscar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
8: Ah, Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
8: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Silakan Mas Hendra.
8: Semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
8: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti siap, dijawab ya, ya, Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
8: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nenia.
0: Siap, terima
1: kasih. Kita
0: aja
1: belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Enda, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Oh, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
0: salam
1: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
1: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat barangkali.
1: Amin.
8: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
8: Dekat dengan Astatinggi, cuman jaraknya 1 kilo Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
8: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas
8: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo Mbak Neni, oh iya.
0: Iya, oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes, asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus di
0: termasuk Hotel yang di Ruang Rindu ya, ini kita nambah lagi,
1: nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Eh Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Iya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewiul.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Miki Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kalau itu
2: kata Sony, saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
0: masyaallah ya,
2: enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer loh, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya lah
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Macy, Ria Ernest, semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya ini Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Saya tuh terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Aduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya? Rame-rame.
2: Rame-rame pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: banyak banget Mbak Ida.
2: Begitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya, ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan di Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asro Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua bundok kandung nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
0: Siap. Oke.
2: Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan, saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Satu-satunya yang
1: lagi. Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang mendesain
3: hotel Borobudur.

0: kita.
1: Iya, bintang tamunya ada empat ya,
0: betul.
1: Teh Neni, Triana,
0: Ada Mbak Yana
1: Mbak
0: Ahbari,
1: Pur, ya,
0: ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
2: Tadi
0: Awe.
2: Ada juga Bunda Erni Johan loh.
0: Iya, Bunda nah, Erni Johan juga ada.
1: Uni Erni
0: Johan. Udah
3: Uni, Erni Johan, Uni Erni Johan, Ida Leman juga.
1: Ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
0: Iya benar.
1: Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
0: Ayo nonton,
2: oh, iya
0: Mbak. Mbak Dinda, iya, ayo nonton dengan dong.
1: Dengan baju daerah masing-masing daerah. Ih, keren.
0: Iya, kebayangkan itu, seru Awe, dan kerennya. Iya.
1: Bang Awe. Bang Awe.
2: Yes.
0: Iya, Bang Awe.
1: Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
2: Jadi penulis,
1: Menulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu.
2: Oke. Okay. Ditunggu ya.
1: Bang Awe.
0: Oh iya.
2: Siap.
0: Nanti akan dijawab
2: lagi?
0: Mbak Dinda.
1: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
2: Oke.
0: Oh, ya. Oke, siap.
2: Siap, ya. Ditunggu ya.
1: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah ucu-cu, kelapa muda.
2: Oke.
0: Tadi agak
1: kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka kelapan. Makanya. Sehat terus ya, Teh Neni. Terus siapa? Mbak Pur.
0: Ada Mbak Pur.
3: Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
1: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
0: Keren, betul.
1: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya?
3: Balai Sidang.
1: Oh iya, Balai Sidang.
2: Siap.
1: Pernah lihat langsung.
2: Oke. Okay.
3: Alhamdulillah.
1: Sukses buat acara nanti.
2: Terima kasih
0: Teteh.
1: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
0: Sami-sami Teteh.
3: Bagi lagi dong.
2: Kita ke Lampung.
0: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
2: Ini apanya Ida Leman ya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Bang Leman. Ya,
4: selamat malam Pak Awaludin Awe.
2: Ya, selamat malam.
4: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
0: Iya, namanya sama.
4: Sama Leman ini.
0: Iya, namanya sama.
4: Ujungnya sama kita, Mbak Ita gitu.
0: Iya Bang.
4: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
0: Dengar dong, ada.
2: Dengar, silakan.
4: Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya. Di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pas lagi baju putih
2: marun
4: dan Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
2: Yes, siap.
4: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan itu kan, jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
2: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
4: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
2: film.
0: Pemain film juga.
2: Obsesinya iya, apa gitu, gitu ya?
0: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
4: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
2: Okay.
4: Mbak Ida Leman. Ya, gitu.
2: Siap.
4: Salam Sudi, salam balik.
2: Terima kasih.
4: Salam balik, Pak Sarma.
0: Oh, silakan.
4: Untuk kakak saya Tiadi Pendoso, Putra Genda.
2: Oke.
4: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
2: terima kasih.
0: Indonesia gitu. Terima kasih Bang Leman.
4: Malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
0: Uni Rahma, selamat malam Uni.
2: Halo. Uni Rahma. Selamat malam.
0: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
2: Ya udah kita jawab.
0: Kita jawab pertanyaan.
2: Iya. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
5: Iya, maaf tadi sinyalnya enggak bagus.
0: Iya.
2: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah
0: atau ditulis, Bang?
6: Oke.

0: Yang buku.
1: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
2: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
1: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
2: Bendy. Bendy itu pernah.
1: Itu dokar.
2: Dokar.
0: Ya. Dokar. Mm-hmm.
1: Benar. Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan pesawat belum mm-hmm. begituan ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
2: Oke. Okay.
1: Nah, kesan itulah yang membuat saya
2: bikin puisi ya.
1: Bikin puisi.
2: Oh, siap. Nah,
1: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
2: Okay.
1: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan waktu.
2: Penyair sekolahan.
0: Baik. Bangga, seneng banget dong ya.
1: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
2: Oke. Okay. Nah,
1: teater itu saya pernah tampil di.
0: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
1: Saya dengan teater Alinde di Padang.
2: Alinde. Oh, di Padang okay. Ya. Siap. Nah, kalau begitu.
1: Kemudian. Saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
2: Oke. Okay.
1: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun enggak saya terbitkan.
2: Oh.
0: Alasannya apa, Bang?
1: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena
2: novel
1: itu muncul memicu reaksi-reaksi yang.
0: Emang apa? Temanya apa novelnya, Bang?
1: Jadi novel itu bercerita, judulnya ya saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh,
2: oh ya. Siap.
1: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
2: Oke, baik.
1: Persoalan daerah itu yang handle.
2: Siap kalau
0: sampai
2: begitu.
0: Sampai sekarang belum terbit ya, Bang?
1: Belum saya terbitkan. Dia ada terus. Aduh. Di dalam HP saya.
2: Oke.
0: Penasaran ini.
2: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
0: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
3: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
0: Wah. Wow, 36 ya. Banyak sekali.
2: Siap.
3: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Stripping ya. Stripping-nya ya panjang-panjang.
2: Oke. Okay.
3: Ya, ya. Bisa 100, bisa 200.
0: Ya Allah.
2: Siap.
0: Luar biasa nih, Mbak Neni.
2: Kalau Bunda Ida Leman?
4: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida, pakai Leman aja itu Selamat Raharjo.
2: Oh.
4: Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman, saya bilang. Saya takut papa marah, enggak apa, aduh tak apa-apa. Kenapa? Tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dah. Rupanya sutradara yang kita kan bikin dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
2: Oke. Okay.
4: Terus saya main sinetron udah banyak.
0: Udah banyak juga ya.
2: Banyak banget ya.
4: Banyak.
0: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
4: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
2: Okay.
4: Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
0: Kenapa tidak ya?
4: Ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun ya.
2: Iya.
4: Dan alhamdulillah. saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni. Apa
0: sekolah seni ya?
4: SMKK jurusan di sana.
2: Oke.
4: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang saya ngedesainnya nyambul.
0: Iya ya, Mbak Ida loh yang
4: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Art. Saya syuting di daerah Kilang kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Puri itu saya desain sendiri.
2: Wah.
4: Sanggul saya yang ini, yang saya itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apa karena saya wallahualam saya kena iman sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
0: itu sangat membekas loh.
2: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
0: Baik dia orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
4: Monggo, iji, matur nuwun. Dengan manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin karo idol ya, ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang mbuh itu gak boleh mbuh ya. Mbuh gitu. Kain Mbak Pur tuh kain kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah yang benernya Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
2: Oke, siap.
4: Saya senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka kami harus main diundang.
2: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
0: Pak Kasiman.
2: Bang Kasiman.
0: Ada tapi suaranya kecil sekali.
5: Selamat malam.
2: Ya. Oh, oke, silakan Bang Kasiman.
0: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
2: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
5: Ya, tolong ini di anu sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Leman. Kemudian siapa tadi satu lagi ini?
0: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
5: Ada tamunya nih.
0: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
5: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
0: Awe, Pak Awe. Novelnya Bang berapa? Awe.
5: Ah, kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
2: Siap.
0: Siap.
2: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
5: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
2: Oke.
5: 12 tahun
0: ya. Oke, Pak Kasiman.
5: Cuman itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
5: Lebih kurang saya mohon maaf.
2: Siap.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Kasiman.
2: Selamat malam, Pak Kasiman. Kita ke Samarinda, ada Bang Ari. Selamat malam, Bang Ari.
0: Selamat malam, Bang Ari.
2: Halo, Bang Ari.
0: Halo.
2: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
3: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
2: Lagu pertama?
0: Iya.
2: Berarti umur berapa ini?
3: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
2: 11 Wih, tahun ya.
0: 11 tahun.
3: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
2: Ya sudah. Oke, pendengar Pro 1, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: album? Di 2026 album? Ini mungkin,
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
0: Siap.
2: Satu lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu, Bunda Nini, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu. Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi, yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas. Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Untuk di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih semangat.
0: Oke.
1: Okay. Masih sehat, semangat. Mantap.
2: Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Nini.
2: Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: siap,
2: seluruh
1: gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Okay. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat ya, istirahat. Ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain-desain juga nih.
3: Kalau saya, yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam-seragam budok-budokan doang. Budokan ODKI, budokan doang, PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang udah keren banget, gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontrol saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi sejak saya nggak, karena kaki saya lutut saya sakit nggak boleh nyetir sama dokter, saya nggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang. Nah, kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di di Bundo Kandung. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang karena terlalu modern Jakarta. Itu kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya. Gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita yang pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yeni Maman, Tio Tevesi, Si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Ya, terus kemudian ini tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti
1: ya. Nah, terus benar, Mbak.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya itu. Siapa
3: betul ada rencana besar yang beberapa yang mau saya
0: mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
0: Oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istrinya juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Betul. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin.
0: Okay. Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya nih.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur. Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya Satu Nusantara, Satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: kita sebenarnya Agustusnya.
4: 9 Agustus
1: ada lomba
4: pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum, siapa aja. Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri Gita sebagai anak muda, sama cucu-cucu, itu
0: seru.
1: Aduh, makanya seru nih.
3: Tapi pakai daerah semua.
0: Oke.
4: Dan juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Jajanan Nusantara, jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Ya,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Idaleman dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Ah itu.
0: Nah,
4: itu.
0: Kita, jadi pasakera.
2: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional yeah. Itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau
1: waduh,
0: begitu.
1: Sukses.
0: Sukses kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
2: Doain ya semoga
1: amin.
2: Yang kita kerjakan.
1: Amin.
2: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses amin. Sampai.
4: Ya, saya kalau siap. Boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke. Okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
2: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih
0: Bang Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana Bali dan semuanya.
0: Bunda Ernie Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Ernie Johan. Wah,
0: baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.
5: Ruang Rindu. Kutitip Rindu.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah process leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sebara, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita baru saja mengikuti secara langsung Ruang Rindu berjaringan nasional ya pendengar, bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Sekarang sudah jam 10, saatnya saya menemani Anda kembali pendengar di Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang ya. Jadi untuk Anda yang malam hari ini ingin bernostalgia, ingin nitip salam ya, sambil lukas lagu boleh sekali ya. Tentunya kami akan memutarkan dan menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik era 80-an, 90-an hingga 2000-an. Kita cek dulu nih, kita intip-intip dulu kira-kira sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di WhatsApp ini ya. Ada dari username ANDR, siapa ini ya? Andri kali ya. Ini menyampaikan, selamat malam Mbak Nadira, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk ayah saya Pak Agus. Wah, Pak Agus hari ini ulang tahun ya, di tanggal 5 Agustus 2026. Keberapa nih Pak Agus? Ke-17 tahun ya. Biar semakin muda ya Pak Agus, makin semangat juga, semangatnya seperti anak muda ya. Kita doakan ya pendengar, semoga Pak Agus diberikan panjang umur, sehat selalu, rezekinya lancar ya, dan apapun yang diharapkan, diimpikan ini bisa segera terwujud. Tetap semangat Pak Agus, selalu bahagia, dan semoga malam ini menjadi awal yang indah untuk menjalani usia yang baru ya. Terima kasih sudah setia menemani Ruang Rindu di Pro 1 RRI Semarang Pak Agus ya. Semoga juga di hari ini bisa menjadi hari bahagia untuk Pak Agus. Dan ini minta diputarkan lagu selamat ulang tahun, tapi tadi sudah saya cek tidak ada Pak Agus. Kita gantikan saja ya dengan lagu-lagu yang biasa Pak Agus requestkan ya. Ada dari Yuni Sara atau Club Project Yogyakarta ini ya. Wah, kita putarkan dulu kali ya untuk spesial di hari ulang tahun Pak Agus ini, kita putarkan lagu yang sering direquestkan yaitu Yogyakarta. Selamat mendengarkan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini.

0: sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, Senandung Nada, Mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Satu lagu pendengar dari Dewa 19 ya, ini juga menjadi salah satu lagu yang sangat populer ya di zaman era Dewa 19, di mana Dewa 19 ini menjadi salah satu grup musik rock paling legendaris ya di dalam sejarah industri musik Indonesia. Dan kita sapa lagi pendengar, ini sudah ada yang terhubung di telepon ya. Kita sapa, siapakah dia? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Bagi waktu, lewat memori.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Agus.
0: Oh, ini Pak Agus ya, yang lagi ulang tahun ya. Oh,
1: iya. Terima kasih loh.
0: Iya, semoga bahagia selalu Pak Agus ya, panjang umur ya. Dan
1: begitu juga Mbak Nabila.
0: Amin, amin ya. Semoga juga selalu gabung di Ruang Rindu Pro 1 ya Pak ya.
1: Oke, iya. Siap.
0: Iya. Malam hari ini mau request lagu apa Pak Agus?
1: Dari Iwan Fals ya Mbak.
0: Iwan Fals, mau yang apa nih? Banyak pilihannya.
1: Kemesraan aja.
0: Kemesraan, oke. Pas ya ini suasananya Pak Agus, apakah masih di rumah atau di mana ini kumpul sama keluarga di hari ulang tahun?
1: Ya sudah tadi.
0: Sudah berkumpul ya.
1: Tengah 10 sudah pulang.
0: Oke.
1: Salamnya buat semua dengar terus satu di Semarang dan Indonesia.
0: Oke, siap. Kita masukkan dulu ya ini satu lagu request Pak Agus.
1: Iya, selamat bertugas ya selalu.
0: Amin.
1: Dan terima kasih ya Mbak.
0: Iya, sama-sama ya. Pak Agus.
1: Malam.
0: Selamat ulang tahun ya, selamat malam. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya, ini masih ada waktu sekitar 30 menit lagi, silakan sampaikan ke WhatsApp kami di 0248316686 atau di WhatsApp kami, maksud kami di 0816666886 atau di telepon di 0248316686 atau di aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Iwan Fals, Kemesraan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Fartiasari atau populer dengan nama Astrid adalah seorang pemeran dan penyanyi asal Indonesia. Awal mula Astrid terkenal di dunia hiburan yaitu ketika dia tampil secara reguler di Colors Cafe Surabaya. Pihak manajemen Colors menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Sony Music yang tertarik dengan keunikan karakter vokalnya mengajak Astrid untuk mengisi sebuah album soundtrack film Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003.

Tidak hanya itu, Astrid juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle Di Dadaku Ada Kamu dan Cinta. Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Musikopedia.

rilis sebuah album self-titled dengan warna yang sangat berbeda, yaitu Dark Pop. Single unggulan album ini, yaitu Cinta Itu, yang terasa sekali kesan gelapnya dengan bunyi sound minimal. Predikat sebagai ratu soundtrack kembali melekat saat lagu Cinta Itu digunakan menjadi theme song film Mirror.

Memasuki tahun 2005, ia pun merilis album bertajuk namanya sendiri. Namun, respon publik musik ternyata tidak terlalu baik. Pada tahun 2006, barulah angin segar berhembus kepadanya lewat album repackage bertajuk Jadikan Aku Yang Kedua. Penjualan yang meledak ditambah industri yang subur membuat namanya berada dalam jajaran solois-solois ternama.

dari remake film Badai Pasti Berlalu. Ia membawakan lagu yang dipopulerkan Chrisye yang berjudul Merpati Putih. Kemudian pada tahun 2010-an, Astrid kembali mengeluarkan album barunya yang berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa.

Tahukah Anda ternyata jarang mandi memiliki dampak buruk pada kesehatan tubuh? Selain memunculkan aroma tak sedap, jarang mandi dapat menyebabkan infeksi jamur yang mengundang berbagai penyakit kulit seperti kurap, panu, dan jerawat. Sebab tubuh yang tidak rajin dibersihkan setelah menjalani aktivitas berat akan menyimpan tumpukan kotoran dan keringat yang mengakibatkan ketidakseimbangan bakteri baik dan jahat pada tubuh. Minimal, kita harus mandi sebanyak 1 kali sehari, meskipun harus disesuaikan juga dengan kebutuhan dan kondisi aktivitas yang dijalani.

pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya pendengar. Artinya Ruang Rindu ini harus berakhir di sini ya. Tapi sebelum itu, ini sudah ada pendengar yang bergabung di WhatsApp ya. Tadi juga ada dari Ernest Intan Rahayu di Temanggung pendengar ya. Minta request lagu dari Nike Ardila yang Sandiwara Cinta. Sudah kita putarkan ya. Dan semoga lagu-lagu yang tadi sudah diputarkan bisa menemani Anda pada malam hari ini. Untuk Anda yang belum sempat bergabung ataupun request lagu, jangan khawatir, kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam ya. Tapi jangan kemana-mana, karena selepas ini kami masih akan terus menemani Anda untuk malam Semarang malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

malam hari ini sudah merebah santai di kasur atau mungkin masih sibuk ya menyelesaikan pekerjaan dan kepikiran. Kira-kira besok ini mau bikin aksi atau inovasi apa ya? Memang ya malam hari ini seringkali menjadi waktu terbaik untuk memunculkan ide-ide kreatif. Seperti ide luar biasa pendengar dari teman-teman kita di Sukoharjo. Siapa sangka ya tumpukan botol plastik bekas yang biasanya dianggap sampah tak berguna justru berhasil diubah menjadi bahan baku industri bernilai tinggi lewat ide ekonomi sirkular. Seperti apa ya proses kreatif ya? Jadi mendengar BSI Bumdes Mulur di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo berhasil menyulap tumpukan botol plastik bekas air mineral menjadi PET flakes atau serpihan plastik daur ulang yang punya nilai jual lebih tinggi. Tidak hanya itu, pabrik pencacah plastik milik desa ini mampu memproduksi hingga 3 ton PET flakes setiap harinya untuk dipasok ke berbagai industri daur ulang seperti bahan serat polyester, kemasan baru hingga tali strapping ya. Disampaikan juga oleh Kepala Desa Mulur Bapak Sugeng Riyadi bersama Direktur BUMDes Bapak Adi Prihatno yang menjelaskan bahwa prosesnya dimulai dari pemilihan jenis dan warna, pemilahan, penutupan dan juga pemisahan serta label hingga pencacahan dan pencucian steril. Menariknya pendengar, dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular, hampir tidak ada material yang terbuang karena bagian tutup dan labelnya pun dijual kembali ke industri pengolah non-PET ya. Selain efektif mengurangi pencemaran lingkungan, inovasi BUMDes ini juga terbukti membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan warga desa setempat. Ini menjadi sebuah inovasi yang menarik ya pendengar, tentu dengan menjaga bumi itu kita bisa mulai dari langkah paling sederhana di rumah sendiri ya. Jadi mulai besok yuk pendengar, kita bisa pisahkan botol ataupun sampah-sampah bekas ya minuman kita sendiri sebelum dibuang. Siapa tahu langkah kecil ini dari kamar ataupun dari dapur kita ya bisa membantu para pengrajin dan pejuang lingkungan di luar sana.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Enciclopedia. Enciclopedia. Siapa yang tak kenal penyanyi Tanah Air Tulus? Pria bernama lengkap Muhammad Tulus Rusdi ini adalah penyanyi, pencipta lagu, dan

Rolling Stone Indonesia menobatkan Tulus sebagai Editor's Choice Rookie of the Year tahun 2013. Selain itu, album perdana Tulus pernah menduduki peringkat pertama chart Rolling Stone pada Januari dan Februari tahun 2013.

50 penghargaan baik di bidang musik dan sinematografi telah Tulus dapatkan di 7 tahun perjalanan musiknya. Pada tahun 2017 lalu, 5 piala AMI Award dari album Monokrom berhasil diraihnya. Tulus juga sempat didaulat untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya pada upacara pembukaan Asian Games ke-18 yang digelar di Gelora

Sampai saat ini, lagu-lagu Tulus telah didengarkan sebanyak 97 juta kali lewat layanan digital streaming Spotify. Tulus juga menjadi musisi Indonesia pertama yang berhasil meraih 1 juta pelanggan di layanan digital streaming Spotify.

sejujurnya lagu Gajah itu sendiri sebenarnya saya tulis dengan tidak memiliki latar belakang apapun kontak langsung dengan Gajah. Lalu kemudian setelah lagu itu sebagai produk kreatif selesai, berkembang terus sebagai musikus kan kita bikin musik videonya juga. Dan idenya pada saat itu membuat musik video langsung ke tempat gajahnya. Jadi saya, itu jadi kali pertama saya ngelihat gajah langsung di alam aslinya gitu kak. Mungkin sebelumnya cuman di, kalau nggak lewat media atau mungkin paling banter juga di kebun binatang. Nah setelah itu, kontak pertama itu baru saya betul-betul merasa, sepertinya bukan saya yang memilih gajah, tapi mungkin gajah dan alam yang memilih.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Pendengar, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 dini hari ya, dan itu tandanya kebersamaan kita di Semarang malam ini harus berakhir di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita ya, sudah menemani kita dari awal hingga akhir. Saya Nadira pamit dulu ya pendengar, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Kita tutup Semarang malam hari ini dengan satu lagu terakhir dari Fabio Acer, Bertahan Terluka. Sampai jumpa.

Siapapun yang berhenti belajar sudah tua, baik pada usia 20 atau 80 tahun. Siapapun yang terus belajar akan tetap awet muda. Hal terbesar dalam hidup adalah menjaga pikiran Anda tetap muda. Henry Ford.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka Yosa sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Bahasa Tu kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pagi hari ini. Ketemu pagi hari ini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Saya akan temani ya dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau beberapa hari lalu sempat kedinginan parah ya kan, butuh selimut ketika malam hari. Hari ini sangat berbeda pendengar ya. Bahkan selimut saya tidak terjamah. Jadi mungkin ada perubahan suhu ya, malam hari ini lebih hangat daripada kemarin. Nah, untuk menemani aktivitas pagi Anda, menghangatkan suasana di hari Kamis ini, ada informasi yang terupdate kami nanti hadirkan untuk Anda, dan juga nanti diawali jumpa kita mengaji dan belajar bersama Ketua Umum Forum Kiai Santri Pancasila, Ustadz Ahmad Robani Albar SHMH. Nanti kita akan bahas mengenai banyak orang yang merugi. Siapa saja sebetulnya ya? Nanti kita tanyakan ya. Line telepon, line WhatsApp tentu saya buka untuk Anda di 0248316686 atau juga di 0816666886. Inilah Sembarang Pagi ini selengkapnya bersama saya, Sylvie Ansori.

0: Iya, ada orang-orang yang merugi ya pendengar ya. Yang merugi seperti apa dan siapa saja? Pagi hari ini saya sudah tersambung dengan Ustadz Robani. Kita angkat dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu, barokah selalu. Amin. Untuk pendengar RRI dimanapun berada. Amin.
0: Amin. Pak Ustadz, banyak orang yang merugi, Pak Ustadz. Ini orang-orang yang bagaimana dan kenapa, Pak Ustadz? Silahkan sebagai pembuka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad rasulullah jema'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim, amma ba'd. Yang terhormat seluruh pendengar RRI dimanapun saudara berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan inayah barokah dan kehidupan yang istiqomah dalam beribadah. Amin Allahumma. Amin.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya fi dunya ilal akhirah. Amin. Amin Allahumma amin. Sesuai dengan tema yaitu banyak orang-orang yang merugi. Kalau banyak itu berarti banyak lebih dari 3. Dan menurut ikayah atau penafsiran banyak orang termasuk saya pribadi melihat realitas kenyataan sesuai dengan ajaran agama baik dalam Al-Quran dan hadis, memang sebanyak sekali kita sebagai orang baik yang awam dan yang mukmin itu merugi. Nah, seperti contoh amaliah-amaliah kita sehari-hari itu ada banyak hal yang dapat dikategorikan sebagai ibadah sunnah, ibadah ma'adah atau ibadah wajib, dan rutinitas ritual lainnya bahwa innama a'malu binniyat, semua amalan atau kegiatan kita, apa yang dilakukan itu tergantung niatnya. Niat saja tidak cukup, harus sesuai dengan koridor atau aturan syar'i yang berlaku. Sederhana, mesti kita setiap hari lakukan, misalnya kita kerja. Kerja itu kalau kita niat untuk beribadah. Beribadah itu apa? Yaitu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita lakukan itu sesuai dengan syar'i, insyaallah kita mendapat pahala. Ada banyak pekerjaan yang kategorinya dapat mencapai ibadah, yaitu pasti kerjaannya yang baik, yang thayyib, yang halal, dan tentunya yang manfaat. Manfaatnya untuk apa? Ya tentunya untuk diri pribadi, untuk keluarga, dan untuk lain sebagainya. Insya Allah kalau sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sesuai dengan koridor hukum yang ada, sesuai dengan syar'i, insya Allah pekerjaan yang kita lakukan menjadi ibadah. Dan sebaliknya kita akan merugi bila mana hal-hal yang sebenarnya bisa menjadi pahala ibadah, tapi kita mendapatkan hanya capek dan apa istilahnya sia-sia, rekosoa saja. Itu banyak sekali. Itu contoh kecil, apalagi yang sesuai dengan rutinitas ritual ibadah. Seperti ibadah ma'adoh, ibadah wajib, sholat 5 waktu. Banyak sekali contoh kecil, yaitu kalau kita menjalankan sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Dan itu insya Allah jaminannya kalau berjamaah itu kan kalau ada imam yang salah selagi ada makmumnya yang benar itu tetap 27 derajat. Misalnya imamnya itu salah, ada makmum salah semua, ada yaitu sop yang lurus itu kalau itu benar apa lurus lempeng itu juga dapat 27 derajat. Kalau Anda ketiganya enggak ada, salah satu di antara pojok kanan kiri ya, itu ada yang benar sholatnya itu juga sudah dihitung 27 derajat. Kalau sholat munfarid

0: kalau dijual di supermarket itu nilai mangga bisa 1 kilo 40.000, kalau dijual di eceran di pasar paling-paling harganya 20.000 atau 10.000, berlipat-lipat kalau kita bedanya munfarid dengan berjamaah. Dan lain sebagainya, seperti melakukan misalnya ada istilah sedekah, infak, jariah, itu walaupun pemberiannya itu sama, niatnya beda, itu pahalanya juga beda-beda dan kegunaannya juga beda-beda. Amaliah-amaliah yang banyak dilakukan oleh masyarakat awam itu bisa menjadi nilai ibadah, tapi juga bisa menjadi nilai mubah, tidak ada nilainya apa-apa, tergantung dari awal niatnya. Dan kita semua tahu di dalam surat Asr jelas sekali, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilu sholikati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, wabil khusrin illa, dalam keadaan rugi, illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilu sholihah, orang yang beramal soleh, wa tawasaw bil haq, orang-orang yang berbicara baik, wa tawasaw bis sabr, orang yang tetap menetapi dalam kesabaran. Jelas sekali bahwa ada tiga kelompok golongan yang tidak rugi. Jadi berarti semuanya rugi. Kecuali tiga orang yang tidak rugi. Siapa itu? Yang pertama yaitu orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang bagaimana? Nah, kalau tingkatan derajat seseorang muslim itu kan dari muslim, mukmin, mutakin. Nah, orang yang mukmin itu orang beriman, iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, kita iman kepada takdir Allah, iman kepada qada dan qadar dan seterusnya. Maka kunci supaya kita tidak merugi harus beriman, iman yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Karena iman itu sendiri ada peningkatannya, hakul yakin, ma'rifatul yakin, isbatul yakin. Semakin kita beriman kepada Allah, titelnya menjadi mutakin. Kalau sudah mutakin, insya Allah kita apa yang menjadi tuntunan, ajaran, amaliyah, perilaku, perbuatan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap ridha, itu adalah orang yang mutakin. Selanjutnya yaitu harus menyampaikan kebenaran wa tawasaw bil haq, kita harus menyampaikan yang baik-baik, berdakwah. Lah ini yang sering dilakukan oleh dai, para kiai, ulama, yaitu wa tawasaw bil haq, menyampaikan yang baik-baik, yang benar-benar sesuai dengan tuntunan agama. Yang terakhir harus sober, watawa sobi sober, yaitu kita harus selalu sabar. Karena apa? Semakin kita bergerak, semakin kita melakukan aksi-aksi kebaikan, itu godaannya luar biasa. Godaan yang nyata dari manusia, godaan yang bil ghaibi dari iblis atau setan laknatullah, baru niat baik saja itu para setan itu sudah berusaha bagaimana untuk menggoda atau menjerumuskan manusia, apalagi sudah bergerak. Maka banyak sekali tantangan-tantangan para dai, para penceramah, para mujahid, orang yang berjuang di agama Allah, itu banyak sekali yang pasti godaan-godaan, baik kelompoknya, kelompok orang lain, juga mungkin dari berbagai macam serangan-serangan dan godaan itu pasti selalu menimpa kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak.
1: Baik, Pak Ustadz, kalau kita merasa pernah menjadi salah satu orang yang merugi, Pak Ustadz, untuk menebus dosanya, kita harus melakukan seperti apa, Pak Ustadz?

0: yang banyak sering dilakukan manusia, termasuk saya pribadi dan mungkin panjenengan juga dan juga pendengar RRI, yang tidak terasa yang sangat rugi sekali adalah ngerasani, mengguncingkan orang lain. Kalau kita bicara apa baiknya itu menghibah, kalau kita baca apa menceritakan apa namanya yang tidak realitas atau tidak dilakukannya itu kan fitnah ya. Lihat di antara hibah dan fitnah kita apa ngerasani entah itu benar atau tidak, itu kan namanya ngerasani. Nah, ngerasani itu pasti sesuai dengan tafsir fikih ya, baik karangan Imam Syafi'i dan fikih-fikih lainnya, itu kan kalau kita ngerasani orang, pahala kita itu kesedot, diambil orang yang kita rasani, sedangkan yang kita rasani, kita gunjingkan, kita bicarakan itu dosanya kita ambil, kita sedot. Berarti kan kita ruginya cino mencit, kalau kalau bahasa Jawanya gitu, rugi banget. Tapi itu sering dilakukan oleh siapapun. Caranya bagaimana? Nah, ini saya sering sekali, kebetulan saya punya majelis taklim Al-Fadilah, itu sering sekali saya ada rutinan tiap Selasa dan lain sebagainya. Itu kalau sudah ngumpul sesama santri atau sesama ibu-ibu, sama bapak-bapak, itu habis pengajian itu ya udah ngerasani, ya Allah astagfirullahaladzim, ya ini memang magnet setan ini luar biasa. Caranya untuk menghindari ya bahwa kita ingat dosa, bahwa orang menggunjing, orang ngerasani itu dosanya besar. Besarnya itu karena sebagai apa namanya ya, pengingat bahwa itu dosa besar, pahala kita kesedot, dan dosa yang kita rasani atau kita gunjingkan itu menimpa kembali ke transfer ke kita, itu kan ruginya rugi melipat-lipat, rugi banget. Tapi itu sering dilakukan kepada siapapun, terus masuk mungkin saya sendiri, sulit sekali untuk menghindari ngerasani orang lain. Belum dosa-dosa yang tidak dirasakan itu zolim. Zolim itu sama seperti apa ya, dosa orang rasani. Banyak sekali nun sewu ini, pejabat yang tidak menjalankan amanah itu zolim, dan itu dosa besar. Apalagi sampai korupsi, apa manipulasi, itu saya sering sekali melihat contoh ya, kerjaan di pemerintah itu jujur amangan pasti nggak bisa, pasti ada yang dimanipulasi, dan itu termasuk dolim. Misalnya kita punya apa namanya hak-hak orang bertetangga yang harusnya kita memberi sedekah kepada tetangga, kita ada kelebihan. Ini jujur saja saya sampaikan sesuai yang kami pahami, orang yang berhaji berkali-kali dan umroh berkali-kali, tapi di sekitarnya itu banyak orang yang miskin, banyak orang yang fakir. Miskin itu orang yang punya penghasilan tetap tapi masih kekurangan, sedangkan fakir itu orang yang tidak punya penghasilan sama sekali, bahkan kekurangan sama sekali. Itu banyak di sekitarnya, tapi dia tidak peduli, malah lebih suka berhappy-happy dengan yaitu haji berkali-kali dan umroh berkali-kali. Itu zalim, dan itu banyak teman-teman saya kenal orang-orangnya itu a'udzubillah min dzalik, itu juga zalim. Lah itu juga dosa besar gitu.
1: Oke, baik Pak Ustadz, lantai telepon dan WhatsApp untuk pendengar kita akan buka. Pak Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya. Lantai telepon dan WhatsApp setelah ini saya buka untuk Anda pendengar di 0248316686 atau juga di 0816666886 agar kita tidak menjadi orang yang merugi ya.
2: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
3: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
2: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Kali ini RRI RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
2: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
3: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
2: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
3: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
2: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
3: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
3: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Saatnya buka line telepon. Kali ini kita angkat dulu yang sudah tersambung. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Sylvia.
0: Selamat pagi Pak Suyarto, silahkan.
1: Assalamualaikum, sugeng enjang Pak Ustaz Rubani, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah, barokah Pak Suyarto.
1: Amin. Begini Pak Ustaz, sesuai dengan topik tadi, banyak orang yang
0: merugi.
1: Nah begini Pak Ustaz, kalau tadi Bapak memaparkan, justru saya catat dan saya nikmati dan saya mengevaluasi bahwa orang yang merugi Pak Ustaz, yang dimaksud dalam Al-Quran adalah mereka yang tidak dapat memanfaatkan waktunya di dunia dan potensi yang telah Allah berikan. Karena amalan yang mereka kerjakan tidak ternilai sehingga di akhirat tidak mendapatkan keberuntungan. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Orang yang merugi dan bangkrut, menurut Islam yang bagaimana? Itu satu. Yang kedua, siapa yang dimaksud orang yang merugi? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tadi sudah di-spill, boleh diulang sedikit Pak Ustaz?
2: Ya, inti orang yang bangkrut merugi itulah tadi yang disampaikan Pak Syarto, betul sekali bahwa tidak bisa memanfaatkan kesempatan hidup. Contoh sebanyak sekali yang ini kita standarnya yaitu rugi di akhirat ya. Kalau di dunia itu kan standar orang yang beruntung itu kalau bisa kaya raya, bisa sukses, bisa menjadi pejabat, itu standar dunia. Tapi kalau standar akhirat adalah orang yang merugi itu orang yang mengabaikan apa yang menjadi haknya, hak baik itu amal ibadahnya, tentunya standarnya untuk ukhrawi atau akhirat. Maka di surat Al-Asr itu jelas sekali bahwa demi masa itu, demi waktu itu kan mulai pagi sampai sholat asar atau waktu asar. Itu penafsiran ada sampai demi masa atau itu sepanjang masa penafsiran itu adalah banyak orang yang bangkrut atau rugi. Contoh saya sampaikan sedikit tadi contoh yang merugi itu siapa saja. Orang yang amalnya hanya menjalankan kewajibannya. Seperti banyak sekali saya melihat sholat, sekedar sholat, hanya menggugurkan kewajibannya. Apa yang didapat? Ya gugur dari kewajibannya saja. Termasuk banyak orang yang puasa menjalankan kewajibannya puasa saja, larangannya seperti tetap maksiat, melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan lain sebagainya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ibadahnya kenceng, maksiatnya kenteng. Lah ini kan istilahnya dunia imbang, tapi untuk akhirat adalah rugi. Contoh begini, kita ibadah baik, tapi yang kita dapat dari kejahatan, seperti misalnya dari ngapusi, dari korupsi. Saya pernah beberapa kali menangani kasus penipuan haji, itu yang menipu juga kita muslim, dan juga kalau standar orang muslim itu di atas makomnya sudah sebagai tokoh agama atau kiai atau ulama. Lah yang ditipu atau yang diapusi ya muslim. Lah ini kan hasil dari tipu, walaupun untuk ibadah itu juga merugi atau bangkrut, sia-sia, mercuma. Lah itu contoh-contoh kecil yang sering kita lakukan tadi yang saya sampaikan. Contoh yang sederhana, kita termasuk orang yang bangkrut itu banyak sekali, tapi saya tadi memberi contoh dua. Satu, wong rasani. Dua, yang orang tidak mau, orang yang sholat munfarid, tapi kesempatan untuk berjamaah itu ada. Itu kan menyia-nyiakan waktu, itu juga termasuk orang yang bangkrut, dan seterusnya. Kalau kita bahas banyak sekali contoh-contoh orang yang bangkrut atau merugi. Begitu Pak Suyarto.
0: Oke, Pak Suyarto sudah terjawab. Ini dari Pak Rozi di Gubuk, Pak Ustadz. Ada yang mengatakan bahwa ketika memiliki harta benda, kita membangun rumah Allah di dunia merugi tapi di akhirat tidak. Bagaimana Pak Ustadz? Silakan.
2: Ya, seperti dari yang saya sampaikan, amal ibadah walaupun kita itu sama mengeluarkan sesuatu dari kita, bisa namanya sedekah, infak, jariah. Sedekah itu bisa diberikan kepada siapapun, orang miskin memberi kepada orang kaya itu juga sedekah. Dan seterusnya, banyak sekali sedekah dilakukan dalam keadaan apapun, dengan siapapun boleh. Sedangkan infak itu adalah pemberian kita kepada tempat ibadah atau tempat umum yang digunakan untuk operasional umum. Sedangkan yang terakhir ini mungkin sesuai dengan pertanyaan saudara kita yang dari Gubuk, yaitu jariah. Walaupun pemberiannya sama tapi niatnya beda, itu tujuan dan dapatnya juga beda. Kalau jariah itu, kalau tadi apa namanya sedekah itu dapatnya sekali itu saja. Kalau kita infak ya dapatnya apa yang kita keluarkan, kita digunakan pahalanya. Tapi kalau jariah, amal jariah itu pahalanya mengalir selagi tempat itu digunakan untuk kebaikan, kita mendapat pahalanya terus. Juga sama, kita membantu misalnya tempat maksiat selama digunakan terus, yaitu kita mendapat kirimannya dosanya terus, sebelum tempat itu bubar atau tempat itu tidak ada. Tapi kedua-duanya itu namanya jariah. Yang satu jariah berpahala, yang satu jariah berdosa. Ya itu betul sekali bahwa amal jariah itu di dunianya kelihatannya itu kita merugi, tapi untuk di akhirat itu kita beruntung. Contoh sederhana yang kita tidak rasakan, azadaqatul tatpaul bala, sedekah itu bisa menjauhkan bala. Saya beberapa kali mengalami contoh, misalnya ya, ada orang yang mau dijati, dilalah ketemu di jalan. Oh, itu saya pernah dibantu Pak Rubani, yakin mau jati nggak jadi, dan seterusnya. Itu bagian dari contoh kecil tentang kita mau bersedekah, baik itu infak dan jariah. Begitu.
0: Ada lagi nih Pak Ustadz yang bertanya dari Pak Juni Abadi. Bagaimana kita menghindari orang-orang yang zalim Pak Ustadz, yang menjahati kita? Apakah harus dibalas atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih, silahkan.
2: Ya, tadi yang surat Asr yang terakhir, kita harus tetap menetapi dalam kesabaran. Walaupun kita didolimi, kalau kita supaya kita tidak merugi ya, kita harus sabar. Contoh kita misalnya berselisih dengan teman, tetangga, delalah kita emosi, akhirnya kita lapor polisi. Kedua-duanya rugi, baik yang dilaporkan dan terlapor, itu kedua-duanya rugi. Saya pernah nangani kasus di Kalibandang itu cuma gara-gara pot jatuh, yang punya pot tidak terima, akhirnya laporan polisi, kedua-duanya sampai persidangan berkali-kali dan lain sebagainya. Lah itulah orang yang merugi. Harusnya hal sepele bisa diselesaikan dengan sabar, dengan kepala dingin. Misalnya mau sabar kan gini, alah pot harganya paling 100.000 ya, alah bunga paling mahal 500.000 misalnya, 700. Tapi begitu karena tidak sabar, karena merasa lebih hebat dari segala-galanya, kadang nuruti emosi, akhirnya mengambil jalur lapor polisi, akhirnya kedua-duanya rugi dan seterusnya. Maka kunci bagaimana kita didolimi, dan itu sering sekali saya lihat di masyarakat itu, terutama masyarakat kecil itu didolimi oleh orang-orang yang lebih derajatnya lebih tinggi. Ya, tadi saya menyepil sedikit, yang kelihatannya mendapat pahala besar yaitu umroh dan haji, tapi kalau di kanan kirinya itu masih banyak orang yang fakir, miskin, apalagi anak yatim, tidak peduli, itu juga zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada dirinya mungkin dengan orang lain tidak, tapi kepada Allah zalim. Mm-hmm. Termasuk siapapun yang punya rezeki itu kan kalau di urusan dunia itu kan ada zakatnya. Kalau ada urusan akhirat itu kan ada apa namanya jatah untuk sedekah. Itu 2,5%. Itu termasuk kalau kita punya penghasilan kok tidak mengeluarkan hak orang lain dengan sedekah, infak dan jariah tadi 2,5% minimal, itu termasuk dolim. Kalau kita zakat mal, zakat fitrah itu kan kewajiban, bukan bagian dari pajak. Maka supaya pendengar dimanapun saudara berada, ini supaya kita tidak merugi berapapun hasil kita, kita sedekahi. Supaya apa? Kita selamat dunia akhirat, tidak menjadi orang yang merugi. Supaya rezeki kita berkah, yaitu dengan mengeluarkan sedekah 2,5%. Dan itu jarang sekali dilakukan oleh kita-kita sebagai muslim. Wah ini wis rezekiku ya wis. Mm-hmm. Jarang sekali punya pemikiran, oh ini ada hak orang lain. Kalau seandainya itu peduli dengan apa yang ditanyakan pemirsa, ada hak orang lain 2,5% di luar zakat mal, zakat fitrah, pasti apa namanya orang-orang fakir miskin tertolong, insya Allah begitu. Karena apa, saya melihat tadi banyak orang yang kaya raya apa tiap tahun itu haji umroh, tapi di sekitaran banyak orang yang menderita, banyak orang yang fakir, banyak orang yang miskin, yatim piatu, itu tidak dipedulikan, diabaikan begitu saja. Itu termasuk dolim juga. Terima kasih.
0: Itu termasuk dolim ya. Oke, ada juga yang pertanyaan dari Ibu Ida di Ungaran. Pak Ustadz, kalau kita sudah berbuat baik kepada orang lain tapi balasannya tidak baik kepada kita, apakah kita harus terus berbuat baik atau bagaimana Pak Ustadz? Silahkan.
2: Ya, sering sekali ahli kaya atau menafsiran para ulama, kalau kita baik sesama dengan orang yang baik itu kan biasa, nurul wajal. Kita di apa namanya dapat kiriman oleh-oleh, delalah. Kita ada rezeki, biasanya juga imbal balik kita memberi sesuatu kepada orang yang memberi kita. Biasanya kita habis perpergian piknik atau habis acara apa, itu biasanya pulang ngasih oleh-oleh atau buah tangan kepada tetangga saudara, itu kan sudah wajar. Yang kita termasuk orang yang khairun nas atau orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita itu membaiki atau berbuat kebaikan kepada orang yang mendolimi atau menjelek-jelekan kita, itu luar biasa. Maka seyogyanya orang yang memusuhi kita, kita harus tetap berbuat baik kepadanya supaya kita mendapat pahala yang lebih. Tadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita kan sudah biasa normal wajal, tapi kita berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita, lah itulah keistimewaannya dan pahalanya berlipat ganda. Harus kuncinya harus tetap sabar.
0: Tetap harus sabar ya. Untuk menutup jumpa kita Pak Ustadz, silahkan.
2: Kehidupan realitas itu berat dengan yaitu urusan bil ghaibi atau akhirat. Maka kunci kita supaya tidak merugi, kita harus memperkuat kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan setiap hari harus ada nilai ibadah supaya kita tidak merugi. Caranya apa? Yaitu semua amalan harus diniati dengan ibadah. Ibadah itu adalah perbuatan yang baik semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bangun tidur kan kita sudah berdoa, nanti mau tidur itu sudah berdoa lagi, insya Allah termasuk orang yang tidak merugi, karena nilai ibadahnya itu adalah tergantung niatnya. Maka setiap kita bangun pagi harus berdoa, dan setiap perbuatan kita, entah itu kerjaan rutinitas atau ibadah, itu semua diniati mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang tidak merugi dan kita supaya menjadi orang yang beruntung. Dan seluruh aktivitas kita yang baik itu godaannya berat. Ya, caranya harus memperkuat kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita yakin hidup ini hanya sementara, tujuan utama kita adalah hidup yang kekal abadi, yaitu hidup kehidupan di akhirat kelak. Kemudian yang kita akan dapatkan, kita peroleh dari perilaku perbuatan kita di dunia untuk bekal di akhirat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf bila ada yang salah, semata-mata adalah kebodohan saya. Bila ada yang benar, semata-mata dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Usikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita jumpa lagi di lain waktu ya Pak Ustadz ya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mendengar itu tadi Mutiara Pagi, Religi Pagi ya, banyak orang yang merugi. Setiap harinya kita hadirkan bersama ustadz-ustadz yang berkompeten dengan topik-topik menarik lainnya. Kita akan jelang warta berita terlebih dahulu pukul 6 waktu Indonesia Barat.
3: Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Memanfaatkan lahan-lahan Pemkot diharapkan ya bisa dialihfungsikan menjadi lahan makam.
3: 2 bulan ke belakang ini melampaui HET dari ketentuan pemerintah.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, antisipasi kebutuhan lahan makam Pemkot Semarang, tata TPU dan dorong pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas atau PSU. Pemerintah Kota Semarang memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di wilayahnya dalam kondisi aman meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Saya Sylvie Ansori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Antisipasi kebutuhan lahan makam, Pemkot Semarang tata TPU dan dorong pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas atau PSU. Berikut laporan selengkapnya.
2: Memanfaatkan lahan-lahan milik Pemkot diharapkan ya bisa dialihfungsikan.
4: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperkim, terus memperkuat penataan layanan pemakaman untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan lahan makam seiring pertumbuhan penduduk. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan 15 tempat pemakaman umum TPU milik pemerintah daerah sekaligus mendorong pengembang perumahan agar segera menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU termasuk lahan pemakaman umum kepada Pemkot Semarang. Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati menegaskan penyediaan layanan pemakaman merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus dijamin keberlanjutannya. Saat ini Pemkot Semarang mengelola 15 TPU yang tersebar di berbagai wilayah. 4 TPU yakni TPU Kesambi Sompok, TPU Kembang Arum, TPU Trunojoyo, dan TPU Dadapan telah mencapai kapasitas penuh sehingga hanya melayani pemakaman sistem tumpang bagi keluarga yang telah memiliki makam di lokasi tersebut. Sedangkan layanan pemakaman baru dialihkan ke TPU lain yang masih memiliki ketersediaan lahan. Untuk menjamin ketersediaan lahan makam dalam jangka panjang, Disperkim juga terus mendorong percepatan penyerahan PSU oleh pengembang perumahan sebagaimana diatur dalam Perda Kota Semarang nomor 6 tahun 2015. Setiap pengembang wajib menyediakan lahan pemakaman umum paling sedikit 2% dari luas lahan sesuai rencana perumahan baik di dalam maupun di luar kawasan yang dikembangkan.
2: Memanfaatkan lahan-lahan milik Pemkot diharapkan ya bisa dialihfungsikan menjadi lahan makam sehingga kita bisa punya ketersediaan lubang makam untuk warga Kota Semarang. Ini kan ada, kita ada calon 2 lahan, oh 3 ya, Trunojoyo itu ada pengembangan nanti ke belakang tuh mas, berapa hektar itu, 5 hektar ya, terus Gunung Pati Malon kita punya 8 hektar, terus satu lagi itu Ngadirgo itu sekitar hampir 1 hektar, tapi itu ya cukup, ya tetap masih kurang. Jadi kita nanti strateginya memanfaatkan bengkok-bengkok atau lahan-lahan Pemkot yang sudah ada untuk bisa dialihkan ke menjadi lahan makam. Nah ini sedang diproses oleh BRIDA untuk kajian-kajian pengalihan apa bengkok ke lahan makam.
4: Selain memperluas ketersediaan lahan, Pemkot Semarang juga terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan lingkungan TPU yang lebih asri, pengembangan layanan berbasis digital, pelayanan mobil jenazah dengan tarif resmi, serta peningkatan profesionalitas petugas lapangan. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Semarang memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di wilayahnya dalam kondisi aman, meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
3: 2 bulan kebelakang ini melampaui HET.
5: Pemerintah Kota Semarang memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di wilayahnya dalam kondisi aman meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga akibat musim kemarau dan meningkatnya harga gabah di tingkat petani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Endang Sarwiningsih kemarin mengatakan pasokan 11 komoditas bahan pokok penting di Kota Semarang masih mencukupi. Menurutnya posisi Kota Semarang sebagai pusat distribusi pangan dari berbagai daerah di Jawa Tengah menjadi salah satu faktor yang menjaga ketersediaan pangan tetap stabil. Meski demikian, Endang mengakui beberapa harga komoditas saat ini naik, seperti harga beras premium dan beras medium masih berada di atas harga eceran tertinggi atau HET. Harga beras premium yang seharusnya Rp14.900 per kilogram di pasaran rata-rata mencapai Rp14.950 per kilogram. Sementara beras medium yang memiliki HET Rp13.500 per kilogram dijual rata-rata Rp14.150 per kilogram.
3: Dua bulan kebelakang ini melampaui HET dari ketentuan pemerintah. Beras medium maupun HET-nya atau harga eceran tertinggi itu Rp14.900.
5: Endang menjelaskan untuk mengendalikan harga, pemerintah Kota Semarang terus mengencarkan gerakan pangan murah di berbagai wilayah yang terus diperluas hingga tingkat RW, terutama selama Agustus yang identik dengan berbagai kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang berpotensi meningkatkan permintaan bahan pangan. Selain Kota Semarang, kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kendal juga dipastikan aman. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Kendal Tardi mengatakan, saat ini ketersediaan pangan di Kabupaten Kendal relatif aman. Bahkan menurutnya masih ada panen di beberapa desa di Kabupaten Kendal.
6: Kalau di Kendal, alhamdulillah ketersediaan pangan cukup ya, karena panen sekarang pun di Kendal juga sudah ada panenan daerah-daerah atas maupun daerah yang dekat dengan Bendung ini. Seperti di daerah selatan jalan raya atau jalan tol, itu sekarang sudah pada panen.
5: Tardi menjelaskan sinergitas antara petani, kelompok tani, dan pemerintah perlu diperkuat. Ia juga mendorong perlu diperkuat peran penyuluh pertanian seperti pada masa lampau yang diperankan oleh Satuan Pelaksana Bimbingan Masyarakat. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kesempatan pagi hari ini juga kami hadirkan komentar dan tanggapan masyarakat terkait ketersediaan pangan di tengah musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya.
7: Halo, aku Ijaz. Aku sebagai warga Semarang sih merasa kalau musim kemarau harga sayur, harga kebutuhan pokok kayak sembako itu naik gitu ya. Tapi alhamdulillah ketersediaan barang sih masih ada sampai sekarang.
8: Saya Sabila, sebagai warga Semarang, sejauh ini masih aman kok, belum sampai langka. Cuman ya itu, pembeli agak kurang karena harga.
9: Saya Afin, warga Semarang. Harapan saya, pemerintah daerah itu bisa cepat membagikan bantuan benih tanah kering dan mengoptimalkan.
0: Selanjutnya kita ikuti komentar ketahanan pangan saat kemarau, diversifikasi jadi kunci kurangi risiko krisis. Naskah disusun redaktur senior Vetika Andriani disampaikan Edopra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
10: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Musim kemarau kembali menjadi ujian bagi ketahanan pangan nasional. Berkurangnya pasokan air berpotensi menekan produksi sejumlah komoditas pangan utama. Ketergantungan pada satu jenis pangan membuat masyarakat rentan menghadapi gejolak produksi dan harga. Karena itu, diversifikasi pangan perlu menjadi strategi bersama. Pemanfaatan pangan lokal seperti jagung, sorghum, singkong, talas, dan umbi-umbian dapat menjadi alternatif. Komoditas tersebut lebih adaptif terhadap kondisi cuaca kering di sejumlah wilayah. Diversifikasi tidak hanya menjaga ketersediaan pangan. Langkah ini juga membuka peluang peningkatan pendapatan petani melalui pengembangan komoditas lokal bernilai ekonomi. Pemerintah daerah, kelompok tani, dan masyarakat perlu memperkuat edukasi konsumsi pangan beragam. Perubahan pola konsumsi menjadi bagian penting membangun ketahanan pangan berkelanjutan. Di sisi produksi, penerapan teknologi hemat air dan pemilihan varietas tahan kekeringan harus diperluas. Upaya ini membantu menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau berlangsung. Ketahanan pangan tidak cukup mengandalkan peningkatan produksi beras semata. Diversifikasi pangan menjadi langkah strategis menghadapi kemarau sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional. Sekian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lain, tim gabungan di Kabupaten Rembang menggelar operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kecamatan Kragan. Hasilnya 3 toko nihil dan 1 toko ditemukan 260 batang. Berikut laporan selengkapnya.
11: Temuan rokok ilegal, 5 merek rokok.
12: Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Bea Cukai Kudus, hingga Kodim 0720 Rembang menggelar operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan 260 batang rokok ilegal di sebuah warung di Desa Karanglincak. Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP Rembang Karnen mengatakan operasi menyasar 4 toko di wilayah Kecamatan Kragan. Menurut Karnen, berdasarkan keterangan pemilik warung, mereka mengaku tidak mengetahui bahwa rokok yang dijual merupakan rokok ilegal. Rokok tersebut dititipkan oleh seorang sales dan akan kembali diambil atau disuplai lagi setelah sebagian terjual.
11: Nyasar di wilayah Kecamatan Kragan, dia mendapatkan temuan rokok ilegal ya di sebuah warung ya, sebuah warung di Desa Karanglincak, Kragan, mendapatkan temuan rokok ilegal 5 merek rokok ya, sebanyak 260 batang. Tapi tadi ada 4 toko.
12: Sementara itu salah seorang warga yang juga perokok, Danu, menyampaikan untuk menekan keberadaan rokok ilegal, menurutnya perlu ada penurunan pajak cukai sehingga harga rokok yang resmi juga bisa lebih terjangkau bagi masyarakat.
13: Kalau misalkan cukai rokok turun, otomatis rokok-rokok yang selama ini resmi dianggap resmi kan harganya ikut turun. Kalau menurut saya dampaknya untuk rokok ilegal pun akan juga bisa masuk di yang kenakan pajak tadi, karena kan pajaknya murah, sehingga ada mengurangi rokok ilegal yang terjadi selama ini. Seperti
12: ratusan batang rokok ilegal yang disita dan 25.200 batang rokok ilegal temuan pada operasi sebelumnya dibawa petugas Bea Cukai ke kantor Kudus. Operasi rokok ilegal ini bertujuan untuk melindungi penerimaan negara, menciptakan keadilan bagi pelaku usaha yang taat hukum, serta menjaga kesehatan masyarakat dari produk yang tidak terstandarisasi. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Hapus Tato digelar Lapas Kelas 1 Semarang menjadi langkah bagi warga binaan untuk berhijrah dan memperbaiki diri. Kegiatan yang bekerja sama dengan Lembaga Mualaf Center Indonesia itu diawali dengan tausiah dan diikuti 58 warga binaan muslim. Berikut laporan Luki Setiawan.
14: Ya, jauh sebelumnya memang udah saya berharap pengen hilang tatonya, Pak.
15: Cuma sebanyak 7 warga binaan menjalani program hapus tato yang dilaksanakan Lembaga Mualaf Center di Lapas Semarang. Warga binaan itu menganggap hal ini sebagai bentuk komitmen memperbaiki diri. Seperti Sudrajat, peserta yang ikut dalam program hapus tato, mengaku telah lama ingin menghapus gambar yang tertanam di tubuhnya itu. Narapidana kasus narkotika dengan vonis 15 tahun itu mengatakan, kesempatan untuk menghapus tato datang dari program di lapas. Sudrajat menceritakan dirinya memiliki 5 tato yang dibuat sejak umurnya 17 tahun akibat pengaruh pergaulan dengan anak-anak jalanan. Seiring bertambahnya usia, ia menyadari tato kerap menimbulkan stigma negatif sehingga memantapkan diri untuk menghapusnya sebagai bagian dari proses memperbaiki kehidupannya. Selama menjalani pembinaan di Lapas Semarang, Sudrajat juga aktif mengikuti kegiatan pesantren, salat berjamaah, membaca Al-Quran, dan bekerja di unit laundry selama 6 tahun. Dengan sisa masa pidana yang tinggal sedikit, Sudrajat berharap proses penghapusan tatonya dapat selesai sebelum kembali ke tengah masyarakat. Ia ingin kembali memulai kehidupan baru dengan bekal pembinaan yang diperoleh selama menjalani masa hukuman dan meninggalkan masa lalu yang pernah dijalaninya.
14: Usia udah tua. Dan kalau mati takut banyak gambar malah nggak diterima nanti, Pak. Dan apalagi di masyarakat sana nanti takutnya tidak terima juga, Pak. Karena tato banyak yang mengartikan negatif, Pak. Ya, Alhamdulillah kalau bisa sampai hilang semua. Alhamdulillah, berarti kan saya bersih itu, Pak. Itu harapan saya seperti.
15: Kepala Lapas Kelas 1 Semarang, Ahmad Tohari, mengatakan program Hapus Tato merupakan bagian dari pembinaan kepribadian yang bertujuan menanamkan semangat hijrah bagi warga binaan. Menurutnya, perubahan diri harus dimulai dari niat yang kuat untuk meninggalkan hal-hal yang dinilai tidak lagi membawa kebaikan. Dari 58 warga binaan, ada sekitar 7 orang yang ikut dalam program Hapus Tato. Hal tersebut mereka lakukan sebagai bentuk komitmen untuk memperbaiki diri.
16: Ada aktivitas lah. Kalau yang bersangkutan ada aktivitas kan biasanya lebih apa ya, mengisi waktu juga lebih enak ya, lebih daripada karena di situ kan juga ada harapan.
15: Ahmad Tohari menyebutkan program Hapus Tato akan dilaksanakan secara bertahap sebanyak 5 kali karena proses penghapusannya membutuhkan waktu dan kesabaran. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jumlah kursi kosong di Universitas Negeri Tidar Untidar Magelang pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 mengalami penurunan drastis. Pada tahun akademik 2026-2027 ini, angka kursi kosong hanya 39 kursi, sedangkan tahun lalu sebanyak 80 kursi kosong. Berikut laporan media Syahyono.
17: Alhamdulillah, ini paling sedikit. Udah kita mepetkan terus.
18: Jumlah kursi kosong di Universitas Negeri Tidar atau Untidar Magelang pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 mengalami penurunan yang drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun akademik 2026-2027 ini, angka kursi kosong hanya 39 kursi, sedangkan tahun lalu sebanyak 80 kursi, bahkan di tahun akademik 2024-2025 mencapai 270 kursi. Rektor Untidar Magelang Sugiarto kemarin mengatakan pada tahun ini Untidar mempunyai daya tampung mahasiswa baru sebanyak 4.220 orang dan terisi 4.181 orang. Jumlah kursi kosong di Untidar Magelang terus mengalami penurunan yakni 39 orang yang tidak melakukan registrasi ulang. Capaian tersebut menjadi satu hal yang patut disyukuri dan Untidar Magelang terus memperbaiki sistem seleksi sehingga semakin efektif dalam penerimaan calon mahasiswa baru.
19: Kalau kami segitu itu sudah kemajuan. Yang dulu-dulu lebih banyak lagi yang mundur. Ini emang ini untuk Untidar, untuk yang mundur tidak terlalu banyak dibanding tahun-tahun yang lalu. Jadi cukup efektif lah kami.
18: Ketua Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Untidar Magelang, Suyitno, mengatakan minimnya kursi kosong di Untidar Magelang tersebut tidak lepas dari strategi penerimaan melalui berbagai jalur seleksi yang berlapis. Mulai dari seleksi nasional berbasis prestasi, seleksi nasional berbasis tes, seleksi mandiri, dan terakhir seleksi masuk one day service.
20: Ya memang kita harus punya jalur terakhir di mana jalur terakhir itu mengisi kekosongan-kekosongan yang besar.
18: Ia menambahkan dari 39 kursi kosong tersebut tersebar di 29 program studi yang ada. Program studi D3 akuntansi terbanyak kursi kosong yakni 24 kursi, sedangkan yang paling sedikit S1 teknologi.
0: Pendengar, masih ada beberapa informasi lagi untuk Anda. Setelah melalui proses panjang mulai dari sosialisasi hingga surat peringatan 3 atau SP3, akhirnya Satpol PP Batang bersama tim gabungan melakukan penertiban menggunakan eskavator pada 74 kios yang berada di sepanjang Jalan Patimura Pasar Batang. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
21: Setelah melalui proses panjang, mulai dari sosialisasi hingga surat peringatan 3 atau SP3, akhirnya Satpol PP bersama tim gabungan melakukan penertiban menggunakan ekskavator pada 74 kios yang berada di sepanjang Jalan Patimura, Batang. Tindakan tersebut sesuai dengan prosedur, sehingga masyarakat secara mandiri pun turut membongkar kiosnya untuk direlokasi ke tempat yang ditentukan. Kepala Satpol PP Batang Haryono memastikan proses yang dilakukan saat ini sesuai aturan karena telah disosialisasikan bersama PT KAI kepada para pedagang di area tersebut. Ia mengapresiasi kesadaran pedagang yang membongkar secara mandiri kiosnya sehingga kondisi saat pembongkaran menggunakan ekskavator tetap kondusif.
22: Hari ini sesuai dengan SOP, kami dari Satpol PP bersama tim mengadakan kegiatan penertiban atau pembongkaran kios-kios yang ada di Jalan Patimura. Sesuai dengan data ada 74 kios. Kami bersama tim perindak dan sebagainya sudah mengadakan sosialisasi sama PT KAI. Dan sesuai dengan SOP, kami juga sudah melayangkan surat SP1, 2, dan 3.
21: Salah satu pemilik usaha bengkel, Adi, rela membongkar secara mandiri agar bahan bangunan dapat digunakan kembali. Pasca pembongkaran, ia masih menyimpan barang-barang perbengkelan di rumahnya dan belum memulai kembali usahanya.
23: Usahanya apa ini, Pak?
24: Bengkel.
23: Oh, bengkel. Sudah berapa lama, Pak?
24: Aku nengen 30 tahun, Mas.
23: Oh, 30 tahun.
24: 30 tahun masih rel 1. Oh. Ini gara-gara orang dagang, aku rente imbasi.
23: Oh.
24: Ini orang dagang, aku rente imbas.
23: Nah, ini gimana? Kok udah pada rata ini diratakan pakai apa dan siapa yang
24: anu? Manual, pakai alat. Sama itu bunga sama gaji.
21: Di sisi lain, ada pemandangan menarik, yakni pemindahan keranda mayat yang turut diungsikan dari gudang penyimpanan area Jalan Patimura ke kantor kelurahan. Lurah Karangasem Selatan, Mutrofin, mengaku pemindahan keranda mayat ke kelurahan hanya untuk sementara, sembari mencari lokasi publik yang strategis.
25: Sama ini penataan perlengkapan pemulasaran gudang yang memang ini miliknya warga, maka kita juga harus bertanggung jawab bagaimana agar yang selama ini ditaruh di tempat sini.
21: Rencananya setelah semuanya dibongkar, sesuai peraturan pemerintah daerah, area Jalan Patimura sepanjang 200 meter akan difungsikan sebagai kawasan ruang terbuka hijau dan sistem drainase untuk meminimalisir terjadinya banjir saat musim hujan. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Menghadapi Porprov 2026, diharapkan KONI Jateng dapat menyelaraskan semua pihak demi kemajuan olahraga di Provinsi Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya.
3: Semua masyarakat itu cinta olahraga. Demi olahraga pasti sebenarnya mau membiayai.
4: Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Jawa Tengah memaksimalkan peran pemangku kepentingan stakeholder melalui kolaborasi lintas sektor dan membangun jaringan kerjasama yang kuat, melibatkan pemerintah daerah, perusahaan swasta, sekolah, dan perguruan tinggi. Hal itu dikatakan Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto kepada Radio Republik Indonesia. Lebih lanjut, strategi dan upaya KONI Jawa Tengah dalam memaksimalkan stakeholder meliputi membangun jaringan kerjasama KONI Jawa Tengah secara aktif, membangun jaringan dengan berbagai pihak yang peduli terhadap olahraga, termasuk pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan institusi pendidikan. Sujarwanto menambahkan program Bapak Asuh melalui program semacam tersebut dicontohkan di tingkat kota Semarang yang relevan untuk konteks Jawa Tengah. KONI mengandeng stakeholder untuk memberikan dukungan konkret kepada atlet dan cabang olahraga.
3: Saya yakin dan sangat yakin sebenarnya semua masyarakat itu cinta olahraga. Demi olahraga pasti sebenarnya mau membiayai, apalagi yang punya duit. Para pengusaha, para dermawan, filantropi itu banyak banget yang karena cinta olahraga. Nah sekarang tinggal dibuatkan wadahnya, dan imbalan ke mereka semua adalah prestasi. Nah maka prestasi kita pastikan, dan kemudian kesempatan adanya kita buatkan.
4: Selain itu, Sujarwanto mengemukakan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini mencakup kolaborasi untuk mendukung acara-acara olahraga besar seperti Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah, di mana sinergi semua pihak didorong untuk menyukseskan acara dan mendukung atlet.
3: Saya katakan, yuk kita menyelenggarakan malam-malam dana untuk olahraga, ya mengumpulkan semua dermawan untuk bagaimana menguatkan olahraga.

0: Sorry, bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bagi Anda yang terlambat mengikuti informasi tersebut, Anda bisa buka website resmi kami di rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pagi hari ini yang baru bergabung melalui FM 89 atau melalui RRI Digital. Halo, cerah ceria pagi hari ini seperti cuaca pagi ini pendengar. Kita langsung pantau juga apakah seharian ini kota Semarang akan panas terus ya kan, atau hangat terus atau malah sebaliknya. Kita sudah tersambung dengan perakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani. Ada Rani, selamat pagi Mbak Rani.
1: Selamat pagi Mbak Sylvia.
0: Mbak Rani, pagi hari ini wilayah kota Semarang dan sekitarnya seperti apa nih cuacanya, silahkan diinformasikan.
1: Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Selamat pagi para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di pagi hingga siang hari nanti, diperkirakan cerah hingga cerah berawan, kemudian di sore hingga awal malam, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam, kemudian suhu udaranya berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius, dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian di siang atau sore hingga awal malam, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan perlu diwaspadai juga untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan di musim kemarau ini dengan menghindari membakar sampah dan juga tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan juga kami menginformasikan untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mbak Sylvia.
0: Baik, terima kasih informasinya Mbak Rani pada kesempatan pagi hari ini. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Siap, selamat pagi.
0: Nah, bagi Anda mungkin pendengar yang mau juga mengupdate ya informasi cuaca di sekitar Anda dan kejadian menarik lainnya, boleh sampaikan di 081-6666-886 atau di 024-8316-686 atau yang menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh tinggalkan jejak ya di kolom live chat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang Radio.

Pernahkah Anda menentukan waktu ketika membuat janji dengan seseorang? Perbuatan seperti ini terlihat sepele, namun terdapat etika sederhana yang perlu diingat. Jangan pernah menentukan waktu jika Anda tidak bisa tepat waktu. Kebiasaan buruk ini akan merusak reputasi diri. Pengelolaan waktu sangatlah penting, terutama dalam dunia yang serba cepat. Waktu merupakan sumber yang berharga bagi banyak orang, dan menghargai waktu orang lain merupakan cara menunjukkan rasa hormat. Jadi, jika Anda membuat janji temu pada waktu yang telah ditentukan, pastikan Anda datang tepat waktu. Dengan ini, Anda membantu menjaga kelancaran kegiatan dan menghargai usaha orang lain.

Mendengar pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa yang sudah bergabung ya untuk menginformasikan informasi arus lalu lintas, informasi cuaca dan lain sebagainya. Ini ada Yogiana Zahwa, katanya cuaca hari ini sejuk di daerah Gunung Pati. Oke, lalu lintas lumayan ramai beraktivitas pagi hari ini. Terima kasih informasinya. Ada juga lain informasi di UNES terlihat cerah dibandingkan kemarin ya. Lalu apalagi nih? Tidak gloomy, lalu lintas di daerah UNES juga macet karena maba banyak yang beraktivitas. Maba mahasiswa baru ini ya. Jadi tetap berhati-hati bagi Anda yang akan melewati wilayah UNES dan juga Gunung Pati. Berdengar karena sedikit padat pagi hari ini ya. Mungkin mau masuk kerja jam 7 gitu ya. Tetap harus hati-hati karena sekarang sudah menunjukkan waktu 6:48 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti kita update juga informasi lainnya. Coba nanti kita jalan-jalan ke beberapa wilayah dalam program live traffic di Pro 1 RRI Semarang. Jadi jangan kemana-mana, jangan ganti channel Anda, tetap bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, selain satu lagu ini, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid,
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum, perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
3: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78%.